0: dudukannya di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam membentenginya dengan surat Al-Fatihah.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Siapa aja orang-orang ini? Allah membatasi cuma 8 orang. Ada 8 orang berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sungguhnya sedekah-sedekah itu, maksudnya adalah zakat itu, lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya, wa fir riqab, dan orang-orang yang budak untuk membebaskan dirinya, wal gharimin, orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa bunis sabil, dan musafir yang kehabisan bekal, faridhatan minallah wallahu alimun hakim. Inilah kewajiban dari Allah, dan Allah Maha berilmu dan Maha bijak ya. Allah ketika menetapkan aturan ini, 8 orang, 8 kelompok ini, Allah Maha berilmu. Jadi tidak ada tambahan lagi dari 8 ini. Kalau ada di luar daripada ini, ya bisa dengan selain uang zakat. Karena untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya bukan cuma uang zakat, selain uang zakat, sedekah-sedekah sunnah, yang lainnya juga bisa. Tapi untuk zakat yang wajib, maka cuma 8 kelompok ini. Perhatikan ayatnya, Allah berfirman, ya, innama as-sadaqat lil fuqara. Di sini ada, perhatikan, ada lam at-tamlik, yang menunjukkan kepemilikan ya. Lamu tamlik artinya adalah kepemilikan. Jadi dalam 8 ini, 8 kelompok ini, ada 2 model. 4 model dengan menggunakan lamu tamlik, yaitu harta harus berpindah ke tangan dia. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4. Innamas shadaqat untuk orang fakir, wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum. Nah, di sini semua pakai lamu tamlik ya. Ini 4 ya. Jadi 1 fuqara, 2 masakin, 3 amil zakat, 4 al mu'allaf atau mu'allafati qulubuhum. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa fir riqab wal gharimin, di sini pakai fi, wa fi sabilillah wa ibnis sabil, faridhatan minallah wallahu alimun hakim. Yang kedua menggunakan fi dan pada riqab. Jadi tidak, yang 4 ini, yang golongan kelima, 6 budak-budak, orang yang berhutang, gharimin, kemudian ingin berjihad ya. 7, ke-8 ini tidak harus ada kepemilikan. Yang penting digunakan untuk kebutuhan mereka. Ya, tapi kalau 4 yang pertama harus ada pemindahan. Ini penting karena ketika terjadi perbedaan fatwa di kalangan para ulama tentang perkara-perkara kontemporer terkait dengan 4 asnaf yang pertama, jika tidak ada perpindahan kepemilikan kepada fakir miskin atau kepada amil zakat atau kepada mu'alaf kulubu, maka tidak dianggap. Harus ada perpindahan kepemilikan. Kita bahas yang pertama, di sini ada al-fuqara wal masakin. Apa bedanya al-fuqara wal masakin? Al-fuqara dan al-masakin adalah 2 kata yang sering kita sampaikan, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalau disebutkan bergandengan, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan salah satunya, biasanya maknanya sama saja. Fakir yang miskin, fuqara yang masakin. Tapi kalau digabungkan, maka maknanya berbeda. Fakir lebih parah daripada miskin. Makanya Allah menyebut, terkadang orang miskin, miskin itu punya sesuatu tapi tidak mencukupi. Fakir lebih tidak punya apa-apa. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam, "Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal yang aku rusaki adalah milik orang-orang miskin. Ya, orang miskin punya kapal. Ya, dia punya kapal, tapi kapal yang dia miliki tadi tidak memenuhi kebutuhannya. Jadi sini dalil bahwasanya miskin terkadang memiliki sesuatu, mungkin dia kerja, mungkin dia punya barang, tapi tidak memenuhi kebutuhannya, sehingga kedudukan miskin lebih ringan daripada fakir. Fakir lebih parah. Makanya Rasulullah SAW berlindung daripada kefakiran, tapi tidak berlindung dari kemiskinan. Kefakiran itu sangat parah, ya. Namun dua-duanya ditinjau dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian ulama membedakan, karena tidak ada dalil, tapi intinya fakir lebih parah. Ada yang mengatakan fakir adalah yang apa namanya penghasilannya kurang daripada setengah kebutuhannya. Artinya kalau dia punya kebutuhan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta. Ya, jadi 1 juta kurang dari setengah, setengahnya 2 juta. Kebutuhan dia per bulan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta, kurang dari setengah kebutuhannya. Ini disebut fakir. Kalau miskin, penghasilannya adalah lebih dari setengah, tapi belum mencukupi. Kebutuhannya 4 juta, penghasilannya 3 juta. Ini miskin. Kebutuhannya 4 juta, penghasilannya 3 juta. Maka dia dikatakan miskin. Taib ini yang pertama, ya, al-fuqara. Yang kedua adalah al-masakin. Ya. Adapun disyaratkan bahwasanya orang miskin atau fakir tersebut, ya, bukanlah orang yang kuat untuk bekerja. Kalau dia mampu untuk bekerja, maka tidak boleh dikasih zakat. Ya. Kalau dia mampu untuk bekerja, artinya dia malas-malasan, jangan dikasih zakat, suruh kerja. Suruh kerja, ya. Kalau dia mampu kerja, dia sudah bekerja, ternyata tidak cukup, baru kita kasih zakat. Tapi kalau dia mau bekerja, dia malas-malasan, tidak dikasih zakat. Suruh kerja, ya, karena dipersyaratkan datang dalam hadis bahwasanya tidak boleh yang muktasib, yang mampu untuk bekerja. Kalau mampu untuk bekerja, maka tidak dikasih zakat, ya. Baik, yang berikutnya, al-amilina alaiha. Apa yang dimaksud dengan amil zakat? Amil zakat ini, di zaman Nabi SAW adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Nabi SAW untuk menarik zakat dari masyarakat. Nah, mereka ini mendapatkan upah dari uang zakat. Mereka dapat upah dari uang zakat, ya. Dan mereka adalah tugas penguasa atau para petugas dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan pengumpul zakat swasta, ya? Maka fatwa ulama yang saya baca, yang terakhir yang saya baca, menyebutkan bahwasanya jadi yang disebut amil zakat adalah petugas resmi dari pemerintah atau yayasan yang diakui oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Ini juga yang bekerja di situ disebut amil zakat, atau yang diakui oleh masyarakat, termasuk seperti di masjid-masjid yang masyarakat mengakui, mengangkat DKM-nya untuk mengurusi zakat mereka, mereka percayai, maka ini juga termasuk dari amil zakat. Kemudian, apa pekerjaan amil zakat? Amil zakat itu ada ikhtilaf juga dengan para ulama. Ada yang mengatakan hanya yang mengumpulkan, itu yang disebut amil zakat. Sebenarnya mengatakan tidak. Termasuk yang mengumpulkan dan distribusi juga adalah amil zakat. Bahkan ada yang lebih luas lagi. Pokoknya yang bekerja dalam bidang pengumpulan zakat, termasuk pengumpulnya, kemudian pembaginya, kemudian administrasinya, ya, semua yang kerja dalam mengkhususkan untuk pekerjaan mengumpulkan zakat dan mendistribusi zakat, mereka disebut dengan amil zakat. Namun mereka mendapatkan upah disebut dengan ujratul mithl, ya, atau yaitu upah yang selayak yang mereka dapatkan. Bukan mereka pasang gaji sendiri, ya. Jadi amil zakat, kemudian pasang gaji 1 bulan 100 juta, 200 juta, ini amil zakat ngawur ini. Ini amil zakat perampok, ya. Enggak benar seperti itu. Ya, sesuai dengan kerja, seberapa jam, gaji yang wajar. Maka mereka cuma mendapatkan gaji, boleh diambil dari uang zakat sesuai dengan yang layak orang bekerja seperti mereka. Ya. Bukan yang ngatur gaji mereka sendiri, enggak. Harusnya ada tim yang menilai orang seperti layak sekian, ya. Kalau mereka sudah mendapatkan gaji dari Baitul Mal, maka mereka tidak perlu dikasih uang zakat. Ya, misalnya ternyata pemerintah memberikan gaji khusus bagi mereka tidak dari uang zakat, ya sudah. Mereka jadi misalnya pegawai negeri tersebut sudah dapat gaji sesuai dengan kedudukan mereka. Sudah enggak perlu dapat uang zakat karena mereka sudah mendapatkan gaji dari pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak kasih gaji atau tidak ada uang yang lain untuk mereka, maka mereka boleh diberi gaji dari uang zakat sesuai dengan gaji mereka yang layak untuk mereka, ya. Baik, ini wal amilina alaiha. Yang keempat, al muallafatu qulubuhum. Maksudnya adalah yang dilembutkan hatinya, dikokohkan hatinya, ya. Hatinya di atas Islam. Ini para ulama khilaf tentang masalah ini. apakah mencakup orang kafir atau tidak ya. Tapi kalau madzhab Syafi'i ini cuma orang Islam. Nah, yang kafirnya bagaimana? Menurut sebagian ulama seperti ulama Hanabilah, kalau tidak salah juga Malikiyah, yang diharapkan masuk Islam. Diharapkan masuk Islam. Nah, dikasih duit, dikasih uang zakat, mungkin dia lebih cenderung ke Islam, akhirnya masuk Islam. Sebagaimana Nabi SAW memberikan waktu di Perang Hunain, Rasulullah SAW memberikan kepada orang-orang Arab Badui yang belum masuk Islam. Rasulullah berikan Sofwan bin Umayyah, ya, bin Khalaf. Rasulullah SAW memberikan kepada beberapa orang kafir dan akhirnya mereka masuk Islam. Kata Sofwan bin Umayyah, tidak ada orang yang paling aku benci seperti Muhammad SAW. Fama bariha yu'tini. Tapi Rasulullah SAW terus memberikan kepada aku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Tapi demikian saja kajian kita.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Penyayang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas salah satu kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu kisah perubahan arah kiblat. Peristiwa ini menjadi bukti betapa agungnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa taatnya Rasulullah dan para sahabat dalam mengikuti perintah Allah. Mari kita simak bersama kisah ini, semoga menambah pemahaman dan kecintaan kita terhadap ajaran Islam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum perintah untuk menghadap Ka'bah di dalam salat di Mekah turun, umat Islam salat menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan tempat yang sangat mulia. Bahkan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa juga menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam ibadah mereka. Maka Rasulullah SAW pun menghadap ke arah Palestina ini saat beliau dan para sahabat berada di Mekah. Perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam solat berlanjut hingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Setelah hijrah di Madinah, Rasulullah SAW masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam solatnya. Namun di dalam hati beliau, beliau berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan umat Islam untuk menghadap Ka'bah di Mekah sebagai kiblat mereka. Mengapa? Karena Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Ka'bah juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW selalu mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan harapannya untuk menghadap Ka'bah di dalam salat. Rasulullah SAW sering mengangkat wajahnya ke langit, berharap agar perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap Ka'bah segera diturunkan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Rasulullah SAW dan keinginan beliau yang tulus ini. Pada suatu hari Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, palingkanlah wajahmu ke arah itu. Ayat ini adalah jawaban dari doa Rasulullah SAW. Allah memerintahkan beliau untuk menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah di Masjidil Haram saat sholat. Ini adalah perintah yang sangat besar bagi umat Islam. dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dirahmati Allah, perintah ini datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang salat. Salah satu tempat terkenal di Madinah di mana perubahan kiblat ini terjadi adalah Masjid Bani Salamah yang kini dikenal dengan nama Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Pada saat perintah ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sedang melaksanakan salat. Ketika menerima wahyu ini, beliau langsung berputar ke arah Ka'bah di tengah-tengah salat. Para sahabat yang berada di belakang beliau pun mengikuti dan mengubah arah mereka ke Ka'bah. Peristiwa ini adalah bukti betapa patuhnya Rasulullah dan para sahabat terhadap perintah Allah. Mereka tidak ragu-ragu, langsung mengikuti perintah Allah meskipun dalam keadaan sedang melaksanakan salat. Sejak saat itu, kiblat umat Islam berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Perubahan kiblat ini tidak hanya berlaku untuk salat, tetapi juga untuk seluruh arah kehidupan umat Islam. Ka'bah menjadi pusat orientasi umat Islam sebagai simbol persatuan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, perubahan arah kiblat ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan umat Islam, tetapi juga menjadi pembicaraan bagi kaum Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah. Kaum Yahudi merasa heran dan mulai mempertanyakan mengapa arah kiblat berubah. Mereka dengan nada mengejek mengatakan, apa yang menyebabkan mereka umat Islam berpaling dari kiblat yang dulu mereka gunakan? Mereka menganggap perubahan arah kiblat itu sebagai tanda kebingungan atau ketidakkonsistenan dalam ajaran Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka melalui ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 122 yang artinya, orang-orang yang kurang akal di antara manusia bertanya, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat, dan Dia memberi perintah kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ayat ini menegaskan bahwa timur dan barat hanyalah milik Allah. Allah bebas menentukan arah mana yang harus dijadikan kiblat bagi umat Islam. Hanya Allah yang berhak menentukan, bukan manusia. Dan umat Islam harus tunduk dan taat pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan arah kiblat ini mengandung banyak hikmah. Pertama, perubahan arah kiblat ini menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya sekedar mengikuti tradisi, tetapi sepenuhnya mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak menghadap ke Ka'bah karena bangunan atau simbol, tetapi karena perintah dari Allah. Inilah yang menjadikan umat Islam berbeda, bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan nas, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebiasaan. Kedua, perubahan kiblat ini juga menjadi ujian bagi kaum muslimin. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman dan patuh kepadanya, dan siapa yang masih ragu. Ujian ini berhasil dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung mengubah arah kiblat tanpa ragu-ragu saat perintah turun, bahkan ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Ketiga, perubahan kiblat ini juga menunjukkan keutamaan Rasulullah di sisi Allah. Allah mengabulkan keinginan Nabi yang tulus untuk menghadap kiblat, untuk menghadap Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai nabinya dan selalu memperhatikan keinginan beliau. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah perubahan arah kiblat ini adalah bukti keagungan wahyu dari Allah dan ketundukan umat Islam kepada perintahnya. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sungguh Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah dua buah bunga, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan keduanya adalah dua gulungan awan, atau keduanya seperti dua kabut, atau keduanya seperti dua kelompok burung yang bersaf-saf. Dua surat ini akan menjadi pelindung bagi pembacanya. Dan bacalah surat Al-Baqarah, karena dalam menghafalnya ada keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan dengan membacanya tidak akan terkena sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
3: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
4: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
1: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipojoh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fadzal.

0: Tihai dari iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lilhadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, seluruh sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam sejarah perang salib, yaitu faktor kelemahan umat Islam dalam menghadapi perang salib di era Bani Saljuk. Meski dinasti Bani Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi dunia Islam, pada masa itu umat Islam juga menghadapi berbagai kelemahan yang membuka peluang bagi kaum salibis untuk menyerang dan merebut wilayah mereka. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berhasil menaklukkan wilayah Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian Syam. Namun di tengah kejayaan itu, tantangan besar muncul dengan serbuan tentara salib yang dimulai pada tahun 1095 Masehi. Paus Urbanus II mengobarkan semangat perang di kalangan Kristen Eropa dengan tujuan merebut kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah lain yang dikuasai oleh umat Islam. Kekalahan dinasti Saljuk dalam menghadapi serangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kekuatan militer kaum salibis, tetapi juga oleh kelemahan-kelemahan internal umat Islam yang muncul pada saat itu. Di antaranya, perpecahan internal di tubuh umat Islam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu faktor utama kelemahan umat Islam adalah perpecahan internal di antara mereka sendiri. Dinasti Saljuk yang pernah begitu kuat mulai melemah akibat konflik internal di antara keluarga kerajaan dan penguasa lokal. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk terpecah menjadi beberapa bagian yang saling bersaing. Perebutan tahta antara putra-putra Malik Shah menyebabkan pemerintahan pusat menjadi lemah dan tak mampu mengontrol wilayah-wilayahnya. Keadaan ini memberikan peluang bagi tentara salib untuk menyerang dengan mudah tanpa perlawanan yang terkoordinasi dari umat Islam. Faktor lainnya adalah konflik antara penguasa dan ulama. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain perpecahan di tingkat politik, hubungan antara penguasa dan ulama juga mengalami ketegangan. Sebagian penguasa lebih fokus pada kepentingan pribadi dan politik dibanding mempertahankan kesejahteraan umat dan melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Akibatnya, peran ulama dalam membimbing umat untuk bersatu dan menghadapi musuh menjadi terhambat. Konflik ini menciptakan celah kelemahan yang dimanfaatkan oleh musuh untuk menghancurkan kekuatan Islam. Faktor lainnya lagi, kurangnya koordinasi dalam militer. Meski dinasti Saljuk memiliki kekuatan militer yang tangguh di awal pemerintahannya, namun menjelang Perang Salib, kelemahan dalam koordinasi militer mulai terlihat. Perpecahan wilayah menyebabkan pasukan-pasukan lokal bergerak sendiri-sendiri tanpa komando pusat yang kuat. Ketidakhadiran seorang pemimpin besar yang mampu menyatukan pasukan Muslim semakin memperparah situasi. Hal ini berbeda dengan kaum salibis yang datang dengan semangat tinggi, tujuan yang jelas, dan kepemimpinan yang terorganisir. Lalu kelemahan ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan umat Islam dalam menghadapi perang salib. Perang internal yang berkepanjangan dan krisis ekonomi yang melanda wilayah kekuasaan dinasti Saljuk membuat kas negara terkuras. Kenaikan pajak yang dilakukan oleh penguasa untuk membiayai perang semakin memberatkan rakyat. Kondisi ini menyebabkan lemahnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan dan militer. Di sisi lain, tentara salib yang datang dari Eropa mendapat dukungan penuh dari gereja dan sumber daya yang melimpah. Lalu faktor lain yang tak kalah penting adalah hilangnya semangat jihad di kalangan sebagian umat Islam. Perpecahan, ketidakadilan penguasa, dan kesulitan ekonomi menyebabkan banyak rakyat kehilangan motivasi dan berjuang untuk membela agama dan wilayah mereka. Keadaan ini berbeda jauh dengan semangat tentara salib yang datang dengan penuh keyakinan dan motivasi yang tinggi. Paus Urbanus II berhasil mengobarkan semangat keagamaan di kalangan umat Islam dengan berbagai janji-janjinya. Lalu, sayangnya dalam kondisi yang kacau ini, sebagian penguasa lokal justru memilih bersekutu dengan kaum salibis demi kepentingan politik mereka. Tindakan ini menjadi pengkhianatan terhadap umat Islam dan semakin memperlemah kekuatan kolektif dalam menghadapi musuh. Pendengar yang mulia, peristiwa ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Di antara pelajaran itu adalah satu, pentingnya persatuan. Perpecahan adalah salah satu penyebab utama kelemahan umat Islam. Hanya dengan persatuan umat Islam dapat menghadapi tantangan dan menjaga kehormatan agama. Dua, kepemimpinan yang adil dan kuat. Seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Kepemimpinan yang lemah hanya akan membawa kehancuran dan perpecahan. 3. Menghidupkan semangat jihad. Semangat jihad harus senantiasa hidup di hati setiap umat Islam sebagai bentuk perjuangan membela agama dan kebenaran. Semangat ini harus didasari keikhlasan dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Pendengar dirahmati Allah, kelemahan umat Islam dalam menghadapi perang salib di era Bani Saljuk adalah pengingat bagi kita semua bahwa persatuan, kepemimpinan yang kuat dan semangat jihad adalah kunci keberhasilan umat Islam dalam menghadapi tantangan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga persatuan umat Islam, memperkuat ukhuwah dan menghidupkan semangat perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu muslimah rajin membaca. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tema ini? Mengapa Islam memerintahkan untuk rajin membaca? Mari kita bahas bersama. Seorang muslimah, seperti halnya seorang muslim lainnya, dianjurkan untuk rajin membaca dan mempelajari ilmu. Hal ini tidak hanya memiliki manfaat duniawi, tetapi juga merupakan kewajiban agama. Dalam Islam, ilmu adalah pilar penting dalam membangun peradaban yang baik dan dalam memperbaiki kualitas hidup baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah alasan mengapa seorang muslimah harus rajin membaca, dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, adanya perintah Allah untuk menuntut ilmu. Salah satu alasan utama mengapa seorang muslimah harus rajin membaca adalah karena Islam mengajarkan pentingnya menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umat Islam untuk mencari ilmu sebagai kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini tercermin dalam ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmulah yang Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini menunjukkan bahwa
5: perintah pertama dalam wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah bacalah. Ini menunjukkan bahwa membaca dan mencari ilmu merupakan tugas yang sangat penting dalam Islam. Ilmu yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya pada pengetahuan agama, tetapi juga mencakup berbagai bidang ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, seorang muslimah perlu rajin membaca untuk memperluas pengetahuannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama maupun dunia. Kemudian yang kedua, alasan mengapa seorang muslimah harus rajin membaca adalah bahwa ilmu dalam Islam dipandang sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia. Dengan ilmu, seorang manusia, khususnya muslimah, dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta bisa lebih bijak dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan bersujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Seorang muslimah yang rajin membaca dan rajin menuntut ilmu akan memiliki kelebihan dalam kehidupan, karena ilmu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan agama. Dengan ilmu, seseorang akan tahu bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Pendengar yang budiman, alasan yang selanjutnya, mengapa membaca sangatlah penting? Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam Islam, menuntut ilmu tidak hanya disarankan, tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, seorang muslimah pun harus menuntut ilmu dengan tekun. Ini mencakup berbagai jenis ilmu yang dapat bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Misalnya, ilmu agama yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam, maupun ilmu dunia yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan memberi manfaat kepada orang selainnya. Kemudian alasan yang selanjutnya, yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Seorang muslimah yang rajin membaca dan mempelajari ilmu agama akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ibadah-ibadah dalam Islam. Dengan pemahaman yang lebih dalam, kualitas ibadah seseorang akan semakin meningkat. Allah Ta'ala berfirman, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, innallaha azizun wafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa para ulama, yakni orang-orang yang berilmu, adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, dengan menuntut ilmu agama, melalui membaca Al-Quran, membaca pelajaran-pelajaran hadis dan literatur Islam lainnya, seorang muslimah akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki kualitas ibadahnya. Kemudian alasan selanjutnya yang kelima, mengapa membaca begitu penting? Ya, karena ilmu yang bermanfaat dalam Islam dianggap sebagai salah satu bentuk warisan yang ditinggalkan oleh para nabi. Rasulullah SAW bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa para nabi meninggalkan warisan berupa ilmu yang dapat diambil manfaatnya oleh umat manusia. Sebagai seorang muslimah, mengikuti jejak para nabi dengan menuntut ilmu adalah cara untuk memperoleh warisan berharga ini. Dengan ilmu, seorang muslimah bisa memberi manfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan umat Islam secara keseluruhan. Terakhir, alasan yang keenam, mengapa menuntut ilmu atau membaca itu begitu penting? Menuntut ilmu juga dapat meningkatkan kedudukan dan kehormatan seseorang di mata Allah Ta'ala dan sesama manusia. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan diberikan derajat yang lebih tinggi oleh Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang rajin membaca dan menuntut ilmu serta senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuannya akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, dan ia akan dihormati oleh sesama manusia karena kebijaksanaannya dalam berbagai hal. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, inilah di antara beberapa alasan pentingnya membaca atau menuntut ilmu bagi seorang muslimah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk rajin membaca, khususnya membaca buku-buku yang terkait dengan agama kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, dusta merupakan perkara yang berbahaya dan keburukan yang menjalar. Ia selalu berkembang setiap masa dan di mana saja, menjangkiti setiap orang kecuali bagi mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saja. Berbohong merupakan dosa besar dan menjadi penyebab laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 10, kutilal kharrasun. Binasalah orang-orang yang banyak berdusta. Lalu apa yang dimaksud dengan dusta? Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa dusta adalah menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak. Akan tetapi, berdosa hanya bagi orang yang sengaja dusta dan tidak berdosa orang yang tidak sengaja dusta. Kini, dusta memang sudah menjalar dan tersebar kemana-mana. Informasi begitu cepat, internet dan dunia maya, serta berbagai jaringan televisi sudah bisa ditonton seluruh dunia. Kita perhatikan banyak sekali informasi itu jauh dari kebenaran dan banyak sekali informasi itu tidak diketahui kebenarannya. Semua itu karena informasi tidak lagi murni bicara secara objektif, akan tetapi bercampur aduk dengan opini, misi, dan kepentingan pemilik media. Dalam keseharian, hampir dusta tidak bisa terpisahkan. Iklan-iklan yang terlalu mengistimewakan suatu barang lebih dari yang sebenarnya. Bagi golongan pelajar banyak kasus nilai-nilai palsu. Begitu juga proyek-proyek palsu dan janji-janji palsu sudah menjamur di masyarakat kita. Al-Quran sangat mewanti-wanti agar jangan sampai terjerumus ke dalam dusta ini. Banyak ayat yang menerangkan bahaya dusta. Dan berikut kami sampaikan beberapa bahaya dan ancaman bagi para pelaku dusta. Pertama, para pendusta tidak akan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab." Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berlebihan dan suka berdusta. Al-Qur'an surat Ghafir ayat 28. Ayat ini menunjukkan bahwa dusta akan menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan ataupun dijauhkan dari hidayah Allah. Ia akan jauh dari jalan yang lurus karena ia telah memilih jalur yang bengkok, yaitu jalan dusta. Yang kedua, ia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al laknatallahi 'alal kadzibin." Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat 61. Laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat inilah yang menjadi dambaan dan idaman setiap orang yang berhati bersih. Selanjutnya yang ketiga, dusta menyebabkan pelakunya menuju kejahatan. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Menjauhlah kalian dari dusta. Sesungguhnya dusta menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan menunjukkan kepada neraka. Seseorang tidak berhenti berdusta dan masih menjalankan dusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejahatan dalam hadis tersebut adalah pecah atau melenceng. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan, yakni fujur, adalah melenceng dari agama yang lurus dengan melakukan maksiat. Yang keempat, dusta adalah kunci kemunafikan. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Empat hal apabila ada padanya maka ia telah menjadi munafik murni. Jikalau ada satu bagian saja dari mereka, maka ia mempunyai satu bagian kemunafikan hingga ia meninggalkannya." Yaitu, apabila bicara berdusta, bila melakukan perjanjian ia khianat, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila berselisih ia jahat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, makna hadis tersebut adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini adalah mirip sekali seperti kaum munafik. Karena munafik sejati adalah orang yang menyembunyikan apa yang tidak sesuai dengan zahirnya. Yang kelima, dusta adalah khianat paling besar. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khianat besar adalah Anda menceritakan kepada saudara kalian sebuah kisah lalu ia membenarkanmu sedangkan Anda mendustainya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Selanjutnya yang keenam, dusta menyebabkan keraguan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dan sesungguhnya dusta itu ragu-ragu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan yang ketujuh, tidak diberkahi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan dari Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Dua orang yang berjual beli bagi keduanya khiyar atau pilihan sebelum berpisah. Jikalau keduanya jujur dan menjelaskan barangnya dengan jujur, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Dan apabila keduanya berdusta dan menutupi aib dagangannya, maka dihilangkanlah barokah jual beli mereka." Itulah bahaya dusta. Mungkin masih banyak lagi bahayanya, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Cukuplah upah bagi pendusta adalah dianggap dusta walaupun ia jujur. Untuk itu, berusahalah untuk tidak berdusta sedikit mungkin. Demikianlah pendengar yang budiman. Dusta merupakan sifat buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Wajib bagi kita mengajarkan sifat jujur dalam setiap urusan dunia dan agama kepada diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum. Juga wajib bagi kita memperingatkan diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum dari bahaya dusta di dunia dan akhirat. Demikian beberapa pelajaran penting yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersikap jujur dalam setiap perkataan, perbuatan dan keyakinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Amalan yang sebanding dengan sholat malam. Ibrahim bin Adham rahimahullah mengatakan, pastikan halal makanan yang kau makan, dan tidak mengapa engkau belum pernah sholat malam ataupun puasa sunnah di siang hari. Ini dikutip dari kitab Min Akhbari Salaf. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, terlalu berpeluh keringat di siang hari bisa berdampak tidak kuat bangun di akhir malam. Namun jika ini terjadi karena bekerja mencari rizki yang halal untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga serta menjaga kehormatan agar tidak mengharap belas kasihan manusia, maka tidaklah mengapa. Kedua, jika ada dua pilihan, kerja keras di siang hari namun tidak kuat bangun malam, atau sholat malam namun kebutuhan nafkah kurang, maka ambil opsi yang pertama. Hal ini bukan untuk mengendorkan semangat tentang pentingnya sholat malam, namun ingin menunjukkan tentang pentingnya bekerja mencari nafkah yang halal yang sifatnya wajib. Namun lebih utama lagi ketika seseorang menggabungkan kedua hal tersebut, dia bekerja keras di siang harinya dan bisa melaksanakan sholat di malam harinya meskipun hanya beberapa rakaat saja karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Abu Ishaq Asy-Syaibani rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama besar dari generasi tabi'in yang dikenal akan keilmuannya yang mendalam. Beliau juga dikenal akan kejujuran dalam periwayatannya dan juga keteladanan dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang perawi hadis yang menjadi rujukan penting dalam ilmu hadis. Beliau dihormati oleh ulama sezamannya, serta memiliki sanad yang kuat yang menghubungkan periwayatan hadis dari sahabat Rasulullah SAW hingga kepada generasi tabi'in. Kehidupan dan kontribusi beliau mencerminkan dedikasi besar dalam menjaga ajaran Islam dan menyebarkan pengetahuan di kalangan umat. Dalam rubrik biografi kali ini, kita akan mengupas perjalanan hidup beliau, guru-guru dan murid-muridnya, serta kontribusi intelektualnya yang tetap relevan hingga hari ini. Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani, nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Abu Sulaiman, dengan nama ayahnya disebutkan sebagai Fairuz, atau juga ada yang menyebut Kokan atau Amr. Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah seorang maula atau seorang mantan budak yang telah dimerdekakan dari Bani Syaiban bin Sa'labah. Kunyahnya Abu Ishaq dan nisbahnya kepada kabilah Syaiban menjadi identitas yang dikenal luas di kalangan ulama hadis. Abu Ishaq Asy-Syaibani lahir pada masa sahabat Nabi SAW masih hidup, seperti Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah. Masa hidupnya yang panjang memungkinkan beliau untuk bertemu dengan beberapa sahabat, termasuk Abdullah bin Abi Aufa. Dari beliaulah Abu Ishaq meriwayatkan hadis. Dengan demikian, Abu Ishaq Asy-Syaibani termasuk generasi tabi'in yang mendapatkan ilmu langsung dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani memiliki jaringan guru yang luas, mencakup banyak tabi'in terkenal. Di antara guru-guru yang meriwayatkan hadis kepadanya adalah yang pertama, Yusair bin Amr, Zir bin Hubaysh, Abdullah bin Syaddad bin Al-Had, Abu Burdah bin Abi Musa, Asy-Sya'bi, Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai, dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Sebagai seorang ulama yang dihormati, Abu Ishaq Asy-Syaibani juga mendidik banyak murid, termasuk diantaranya tokoh-tokoh besar seperti Abu Ishaq Asy-Syabi'i, Asim Al-Ahwal, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Jarir bin Abdul Hamid, Ibrahim bin Tahman, dan Waqi' bin Al-Jarrah. Murid-muridnya inilah kemudian yang menjadi ulama besar yang meneruskan tradisi keilmuan Islam di berbagai wilayah. Pendengar yang dirahmati Allah, Abu Ishaq Asy-Syaibani dikenal sebagai seorang hafiz, yaitu seorang penghafal hadis dengan kapasitas intelektual yang luar biasa. Beliau termasuk salah satu hujjah dalam periwayatan hadis. Gelar ini diberikan kepada ulama yang hadis-hadisnya diterima tanpa keraguan karena tingkat kejujuran dan ketelitian mereka yang tinggi. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu tokoh mazhab dalam Islam, sangat memuji Abu Ishaq Asy-Syaibani. Ia mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Ishaq Asy-Syaibani sangat layak untuk tidak ditinggalkan. Begitu juga dengan Imam Yahya bin Ma'in yang menyebut Abu Ishaq sebagai thiqah dan hujjah dalam ilmu hadis. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Ahmad Al-Ijli yang menyebut Abu Ishaq sebagai orang yang jujur dan soleh dalam periwayatan hadis. Abu Ishaq Asy-Syaibani meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW melalui rantai periwayatan yang kuat. Salah satu hadis yang diriwayatkannya berbicara tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam mengelola amanah. Seperti dalam peristiwa saat seorang utusan Nabi SAW mengklaim harta yang diamanahkan sebagai miliknya pribadi. Hadis ini mengajarkan tanggung jawab moral dan larangan tegas terhadap pengkhianatan dalam amanah. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah aku mengutus seseorang untuk mengelola suatu amanah, kemudian ia mengkhianatinya, melainkan pada hari kiamat ia akan datang dengan amanah tersebut di atas lehernya. Maka hendaklah ia berhati-hati agar tidak membawa unta yang melenguh, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik sebagai beban di hadapan Allah Ta'ala." Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah sosok yang sangat mencintai ilmu. Ia dikenal sebagai salah satu ulama yang menjadi wadah ilmu, yakni seseorang yang menjadi rujukan utama dalam keilmuan. Hal ini tercermin dalam kesungguhan beliau dalam mempelajari, menghafal, dan menyampaikan hadis kepada murid-muridnya. Ulama-ulama seperti Abu Ishaq Al-Juzajani mengungkapkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sangat menghargai dan mengagumi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq Asy-Syaibani. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan ulama terhadap akurasi periwayatan beliau. Sedangkan terkait tahun wafat Abu Ishaq Asy-Syaibani, hal ini menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat beliau wafat pada tahun 133 Hijriah. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Muawiyah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair. Dan pendapat ini dianggap lebih sesuai. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wafat pada tahun 138 Hijriah sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Fallas dan juga Imam At-Tirmidzi. Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah sosok ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam periwayatan hadis dan keilmuan Islam. Beliau adalah penghubung antara generasi sahabat dan generasi tabi'in dengan generasi berikutnya. Dengan integritas yang tinggi dalam meriwayatkan hadis, Abu Ishaq Asy-Syaibani menjadi teladan dalam menjaga amanah ilmu. Namanya terus dikenang sebagai salah satu pilar penting dalam tradisi periwayatan hadis. Wafatnya meninggalkan warisan ilmu yang besar bagi umat Islam yang terus memberikan manfaat hingga kini. Semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Ishaq Asy-Syaibani dan menjadikan warisan ilmu yang ditinggalkannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa man ah

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Akhirnya dimasukkan Nabi Musa alaihissalam di saat bayi itu ke dalam peti yang telah dibuat, ditempatkan di sungai, dan kebetulan keesokan harinya di mana biasanya ratu atau istri dari Fir'aun ini biasa main ke kebun bersama para dayang-dayang yang ada di sana bersama pembantunya, dan kebetulan Sungai Nil ini melintasi taman-taman istana Fir'aun. Di pagi hari, di saat Asiyah istri Fir'aun dan para pembantunya di taman, kebetulan pembantu-pembantu ini biasa mengambil air, masukkan ke gentong, dan dibawa Asiyah istri dari Fir'aun. Di saat mengambil air itulah para pembantu tersebut, para dayang-dayang kerajaan tersebut menemukan kotak peti. Akhirnya sebelum dibuka, peti itu sudah diberikan kepada Asiyah. Baru setelah di depan Asiyah itulah peti dibuka, ternyata isinya adalah seorang bayi laki-laki. Dibawalah bayi tersebut ke hadapan Fir'aun. Fir'aun bertanya dan diceritakan kejadian yang sebenarnya, kenapa bisa mendapatkan bayi. Maka Fir'aun menyimpulkan bahwa ini pasti adalah anak laki-laki dari Bani Israel. Dan bukankah tahun ini adalah tahun di mana kita harus membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel? Maka disitulah Asiyah yang sudah kadung jatuh hati terhadap anak yang masih kecil itu membela. Apakah enggak sebaiknya kita pelihara saja? Ini bisa kita jadikan sebagai qurratu a'yun, sebagai obat di mana sudah sekian lama kita menikah, kita belum juga diberikan keturunan. Nah, karena memang sebelumnya Asiyah ini sedang galau, bertahun-tahun menikah dengan Fir'aun belum juga mendapatkan keturunan. Pas kebetulan begitu mendapatkan bayi, ini di sini kesempatan dia untuk menyampaikan kepada suaminya, bagaimana kalau kita pelihara, kita besarkan, ini juga bisa menjadi obat hati kita, menjadi qurratu ayun buat kita. Oke, akhirnya Fir'aun menyetujuinya. Setelah disetujui oleh Fir'aun, bukan berarti masalah beres. Musa alaihissalam yang masih kecil membutuhkan pengasuhan, membutuhkan penyusuan, nangis sejadi-jadinya. Akhirnya salah satu pembantu di istana dipanggil, susuin. Musa enggak mau. Yang kedua dipanggil untuk menyusui, enggak mau. Sampai 10 orang yang biasa menyusui anak-anak bayi, tidak ada yang mau disusui oleh Musa alaihissalam. Sampai kebetulan secara bersamaan Ummu Musa memerintahkan saudaranya untuk mencari kabar tentang Nabi Musa yang tadi sudah dihanyutkan ke laut tersebut. Dan akhirnya saudara dari Ummu Musa itu datang ke kerajaan dan menyampaikan bahwa ada masalah apa, barangkali kami bisa membantu. Ceritalah mereka tentang kondisi apa yang terjadi, dan dia menawarkan, kami akan bawakan orang yang siap menyusui dan kami akan rawat dengan baik. Nanti kami akan kembalikan setelah masa persusuan selesai. Diberikanlah kepada Ummu Musa kembali. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Ummu Musa. Saya akan kembalikan dia. Dan saat itu baru satu sehari semalam berpisah pun sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya. Dan ini selain keimanan seorang ibu melepas anaknya untuk menjadi rijal ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri dari lingkungan yang rusak ya, dilepas dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengembalikannya, dan Allah pun menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah persusuan selesai dikembalikan sebagaimana janji dari Ummu Musa juga kepada Fir'aun. Dan seperti inilah juga seharusnya seorang muslim ketika sudah berjanji kepada siapapun itu, dia harus tepati. Dikembalikan kepada Fir'aun, Asiyah dalam hal ini, istri dari Fir'aun. Jadilah Nabi Musa sebagai keluarga kerajaan. Tumbuh, berkembang, besar ya. Tentunya karena menjadi keluarga kerajaan, akademiknya juga bagus karena pendidikannya pasti diperhatikan. Kemudian fisiknya juga tentunya sangat bagus karena di sana banyak sekali kem-kem dan pelatihan, begitu kan? Seperti kita ketahui lah sekarang kalau menjadi seorang keluarga kerajaan, keluarga presiden atau keluarga pemerintah. Dilatih ini, dilatih itu, fasilitas ini, fasilitas itu, sehingga dia menjadi politisi yang ulung, menjadi macam-macam. Nabi Musa pun demikian. Suatu ketika, karena sudah menginjak remaja, Nabi Musa melihat satu fenomena lain. Ya. Fenomena itu adalah kenapa terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara bangsa Kipti dengan bangsa Israel. Bangsa Kipti begitu dimuliakan, bangsa Israel begitu dihinakan. Keluar dia dari istana. Sudah remaja, sudah berkembang, pemikirannya ini pasti ada apa-apa. Disitulah beliau mengetahui ternyata memang Fir'aun menjadikan kaumnya ini Syiah, berkasta, kasta. Kasta tertinggi adalah bangsa Kipti, keluarga kerajaan, ya, dan bangsa dari penguasa saat itu, sementara kasta terendah itu adalah Bani Israel. Keluar kerajaan, ngelihat orang berkelahi. Ternyata yang berkelahi adalah orang Kipti dengan orang Israel. Sebagai orang yang keturunan Israel, Nabi Musa alaihissalam memiliki fanatisme di sana ya. Asobiah yang baik tentunya. Ini adalah bagian dari bangsa kami, dan bangsa kami memang dari dulu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Maka Nabi Musa membela bangsanya tadi. Dipukullah orang Kipti, saat itu juga tewas dengan satu kali pukulan. Ini juga Masya Allah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan Nabi Musa alaihis salam. Sudah menyiapkan fisiknya sedemikian rupa. Baik, fisik itu memang sudah ada dalam diri Nabi Musa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita sebagai seorang dai, seorang mujahid, itu harus kuat baik mentalnya maupun raganya. Kalau mentalnya enggak kuat, enggak mungkin bisa ikut campur dalam urusan dua orang yang saling berkelahi. Kalau fisiknya tidak kuat, enggak mungkin bisa nonjok orang sekali langsung mati, langsung tewas. Ya, ini harus ada antara mental dan fisik, itu harus ada dalam diri seorang dai, diri seorang mujahid. Akhirnya Nabi Musa, ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa ini sangat sangat tinggi, sehingga Nabi Musa saat itu sudah menyadari dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menyesal beliau, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah membunuh orang yang tidak bersalah, dan memang Nabi Musa saat itu tidak berniat sama sekali untuk membunuh orang tersebut. Tanpa ada kesengajaan, sekali pukul ternyata mati. Kembalilah Nabi Musa dengan penuh kegalauan karena telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh jiwa yang tidak dihalalkan untuk beliau. Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Nabi Musa sendiri dengan orang Israel yang tadi berkelahi dengan orang Kipti. Tapi kegalauan itu tidak pernah hilang. Dia khawatir karena dosanya, dia juga khawatir kalau sampai ini diketahui dan akan membawa dampak masalah yang besar. Tapi lagi-lagi keesokan harinya Nabi Musa keluar lagi dari istana. Terjadi perkelahian lagi. Tapi kali ini Nabi Musa tahu yang salah itu adalah orang Israel yang kemarin itu. Emang ini sudahlah tertindas, tapi dia begitu berani. Setiap saat membuat gara-gara dengan orang Kipti. Akhirnya Nabi Musa menasihati dia, bahkan hendak memukul dia juga sekalian. Disitulah orang yang dibela tadi menyampaikan bahwa apakah kamu ingin berbuat dosa lagi membunuh orang seperti kemarin? Nah, ini ya, ini orang yang kemarin sudah ditolong sekarang membuka rahasia yang kemarin sudah tertutup. Akhirnya orang tadi yang berantem kedua ini tahu, oh kemarin ternyata yang mati itu yang membunuh Musa. Bukan hanya itu, si orang yang tadinya dipela oleh Nabi Musa ini berkoar-koar menyampaikan bahwa Nabi Musa telah membunuh orang Kipti. Disitulah kemudian keluarga kerajaan melakukan musyawarah, melakukan apa namanya perundingan, dan akhirnya diputuskan untuk mengejar, menangkap, dan membunuh Nabi Musa. Tapi ini juga termasuk makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari bagian kerajaan, bagian dari istana yang memiliki keimanan, memiliki perhatian kepada Nabi Musa, dia lari ya. Setelah keputusan itu dibuat untuk membunuh Nabi Musa, dia lari menemui Nabi Musa dan menyampaikan bahwa kamu harus meninggalkan tempat ini, meninggalkan negeri ini, pergilah karena dewan memutuskan bahwa engkau akan dibunuh. Pergilah Nabi Musa alaihissalam. Ini juga ada satu pelajaran ketika kita membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membela kebenaran, ketika kita membela keadilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tinggal diam. Allah akan senantiasa memberikan jalan bagi dia untuk selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang sosok sahabiyah mulia, wanita idaman surga, yakni Ummu Mahjan radhiyallahu anha. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah seorang perempuan yang dikenal karena ketabahannya dan peranannya dalam membantu menjaga kebersihan Masjid Nabawi. Semoga kisah singkat ini menjadi inspirasi kebaikan bagi kaum muslimin di zaman sekarang. Pendengar yang budiman, beliau adalah seorang wanita yang berkulit hitam, dipanggil dengan Ummu Mahjan. Telah disebutkan di dalam As-Sahih, tanpa menyebutkan nama aslinya, bahwa beliau tinggal di Madinah. Ummu Mahjan radhiyallahu anha adalah seorang wanita miskin yang memiliki tubuh yang lemah. Karena itu, beliau tidak luput dari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin. Sebab, beliau senantiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyakan keadaan mereka serta memberi makanan kepada mereka. Ummu Mahjan radhiyallahu anha menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban terhadap akidahnya dan juga masyarakat Islam. Lantas, apa yang bisa dia laksanakan padahal beliau adalah seorang wanita yang tua dan juga lemah? Akan tetapi, beliau sedikit pun tidak bimbang dan juga ragu, serta tidak menyisakan sedikit pun rasa putus asa dalam hatinya. Dan putus asa adalah sikap yang tidak dikenal di hati orang-orang yang beriman. Begitulah pendengar, keimanan beliau telah menunjukkan kepadanya untuk menunaikan tanggung jawabnya. Maka beliau radhiyallahu anha senantiasa membersihkan kotoran dan dedaunan dari dalam Masjid Nabawi dengan menyapu dan membuangnya ke tempat sampah. Satu hal yang kelihatannya simpel atau mungkin remeh, namun berdampak besar. Beliau senantiasa menjaga kebersihan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab masjid memiliki peran yang sangat urgen di dalam Islam. Di sanalah berkumpulnya para pahlawan dan juga para ulama. Sebagaimana pula masjid adalah universitas tarbiyah amaliyah yang mendasar dalam membina umat. Mendengar yang budiman, begitulah fungsi masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula lah yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dan begitu pula seharusnya peranan masjid hari ini hingga tegaknya hari kiamat. Untuk itulah Ummu Mahjan radhiyallahu anha tidak pernah kendor semangatnya, sebab pekerjaan itu merupakan amal soleh yang dapat beliau kerjakan. Beliau tidak pernah meremehkan pentingnya membersihkan kotoran untuk membuat suasana yang nyaman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Dalam beribadah, yang senantiasa mereka kerjakan secara rutin di dalam masjid tersebut. Pendengar yang budiman, Ummu Mahjan radhiyallahu anha terus-menerus menekuni pekerjaan tersebut hingga ia wafat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau radhiyallahu anha wafat, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in membawa jenazahnya setelah malam menjelang. Dan mereka pun mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beristirahat. Mereka tidak ingin membangunkan beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka langsung mensolatkan dan menguburkannya di Baqi'ul Gharqad. Dan pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kehilangan Ummu Mahjan. Kemudian beliau pun menanyakan kepada para sahabat. Maka para sahabat pun menjawab, Ummu Mahjan telah dikuburkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mendatangi Anda dan kami dapati Anda masih dalam keadaan tidur. Sehingga kami tidak ingin membangunkan Anda. Maka beliau pun bersabda, marilah kita pergi. Lantas bersama para sahabat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju kuburan Ummu Mahjan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sementara para sahabat berdiri bersof-sof di belakang beliau. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya dan bertakbir 4 kali. Telah datang kepada kita pendengar sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan dia, lantas beliau pun bertanya tentangnya. Mereka pun berkata, dia telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku? Maka Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka menganggap bahwa kematian Ummu Mahjan adalah hal yang sepele. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Maka mereka yaitu para sahabat menunjukkan kuburannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyolatkannya, lalu bersabda, inna hadhil kuburo mamlu'atun zulmatun ala ahliha, wa inna allaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya pekuburan ini terisi dengan kegelapan atas penghuninya. Dan Allah meneranginya bagi mereka karena aku telah mensolatkannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ummu Mahjan radhiyallahu anha yang sekalipun beliau seorang yang miskin dan juga lemah akan tetapi beliau turut berperan sesuai dengan kemampuannya. Beliau radhiyallahu anha adalah pelajaran bagi kaum muslimin dalam perputaran sejarah bahwa tidak boleh menganggap sepele suatu amal sekalipun itu kecil. Oleh karena itu ia mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ia wafat sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in yang tidak memberitahukan kepada beliau perihal kematiannya agar beliau dapat mengantarkan Ummu Mahjan ke tempat tinggalnya yang terakhir di dunia. Bahkan tidak cukup hanya demikian saja, namun beliau bersegera menuju kuburnya untuk mensolatkannya agar Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya dengan salat beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau melewatkan salat jenazah untuk Ummu Mahjan dan beliau ingin mendoakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sesungguhnya para penghuni kuburan-kuburan ini yaitu kuburan yang ada di sekitar kuburan Ummu Mahjan dipenuhi dengan kegelapan. Dan Allah menerangi mereka dengan sebab solatku kepada mereka. Demikianlah.

0: 3. Penghargaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kontribusi Ummu Mahjan radhiyallahu anha menunjukkan bahwa beliau sangat menghargai setiap perbuatan baik tanpa memandang besar atau kecilnya. Demikianlah kisah Ummu Mahjan radhiyallahu anha, seorang perempuan yang memberi contoh tentang ketulusan dan pengabdian tanpa pamrih di dalam Islam. Kisah ini, pendengar, mengingatkan kita untuk selalu melakukan kebaikan meskipun terkadang tidak terlihat atau tidak diapresiasi oleh orang lain atau makhluk apapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung membalasnya karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat lagi Maha membalas setiap kebaikan. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa agar diteguhkan hati dalam keimanan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Muslim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau Maha pemberi karunia. Quran Surat Ali Imran ayat ke-8.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Nurun ala, bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856 5943 3522, 0856 5943 3522, 0856 5943 3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati

0: dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran. Dan sekarang kita akan membahas ayat ke-98 sampai 99. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada wa maulahu bighafilin amma ta'amalun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah, yaitu jalan Islam, orang-orang yang telah beriman? Kalian menghendaki jalan itu menjadi bengkok, padahal kalian menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan kecaman keras dari Allah bagi orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab atas keengganan mereka menerima kebenaran dan kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta tindakan mereka menghalang-halangi dari jalan Islam terhadap orang-orang yang beriman yang hendak menuju Allah dengan menggunakan segala daya dan kekuatan mereka. Padahal mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran dari Allah. Mereka pun memiliki pengetahuan tentang para nabi dan rasul terdahulu serta kabar gembira yang disebutkan dan disampaikan kepada mereka mengenai kedatangan nabi yang ummi atau buta huruf dari Bani Hashim, berbangsa Arab dan berasal dari Mekah, pemimpin anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah pemelihara langit dan bumi. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya agar berkata kepada mereka ahlul kitab dengan mencela dan mencatat kekafiran mereka. Allah berfirman, ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Hei ahli kitab, mengapa kalian ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan? Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka atas hal itu dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan apa yang mereka perbuat karena tindakan mereka menyalahi apa yang ada di tangan mereka yang dikabarkan dari para nabi mereka, serta perlakuan mereka dengan pendustaan, pengingkaran dan pembangkangan terhadap rasul yang diberitahukan dengan kabar gembira kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengutuk perbuatan mereka yang berusaha memalingkan orang-orang beriman dari agama Islam dengan menggunakan cara-cara licik dan sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlan kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada. "Hei ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kalian menghendaki Islam itu menjadi bengkok, yakni mengikuti hawa nafsu kalian, padahal kalian menyaksikan." Nah, terkait ayat ini pendengar, Ibnu Ishaq meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa ada seorang Yahudi bernama Syammas bin Qais melihat sekelompok kaum muslimin dari golongan Aus dan Khazraj tampak rukun dan saling menyayangi di antara mereka. Maka kondisi tersebut membuat orang Yahudi ini menjadi dongkol hatinya. Lalu dia mengutus seorang Yahudi agar berkumpul atau menyusup kepada mereka dan mengingatkan mereka akan peristiwa Perang Bu'ats yang pernah terjadi di zaman jahiliyah antara kedua golongan Aus dan Khazraj ini. Maka terjadilah pertikaian di antara kedua golongan kaum muslimin tersebut yang akhirnya mereka sepakat untuk keluar dari tanah Harrah untuk saling berperang. Nah, ketika mereka keluar ke medan Harrah itulah Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Kemudian beliau mendatangi mereka dan meredakan suasana dengan sabdanya, "Apakah masih ada seruan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian?" Begitulah Rasulullah SAW terus menasihati mereka hingga mereka pun menanggalkan persenjataan mereka dan mereka saling berpelukan sambil menangis. Mereka pun sadar bahwa kejadian itu hanyalah karena tipu daya Yahudi yang dilaknat oleh Allah untuk memecah belah mereka. Dan Allah kemudian menurunkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Nah pendengar, demikianlah sifat mereka kaum Yahudi. Mereka kaum yang lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang agama Allah. Tapi mengapa mereka berusaha menjauhkan orang-orang beriman dari agama Islam yang merupakan jalan Allah yang lurus? Mereka berusaha menyebarkan keraguan dan fitnah di tengah kaum muslimin. Dan mereka menginginkan agar agama Islam menjadi bengkok dan agar orang-orang beriman menjauhi ajaran agama Islam ini. Padahal mereka tahu betul akan kebenaran agama Islam dan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka tidak takut kepada Allah yang maha melihat makar dan usaha penipuan yang mereka lakukan? Oleh sebab itu pendengar, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan bahwa Allah sama sekali tidak pernah lengah, tidak pernah lalai atas apa yang mereka kerjakan itu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma Allahu bighafirin amma ta'malun." Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan, yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun." Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, dari penjelasan yang telah kita bahas pada kesempatan ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan sangat buruknya kekafiran dan kezaliman orang-orang yang berilmu dari kalangan ahlul kitab, yang mereka telah mengetahui kebenaran, tapi mereka mengingkarinya disebabkan oleh kesombongan dan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, haram hukumnya memalingkan orang lain dari kebenaran Islam. Kemudian pelajaran lainnya tentang sifat maha tahu Allah terhadap segala perbuatan hamba-hambanya, yang baik maupun yang buruk, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah akan membalas mereka baik atas dasar anugerah dan kasih sayang Allah maupun atas dasar keadilannya. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: أَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, tinggallah kalian di negeri ini saja, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kalian kehendaki. Dan katakanlah, gugurkanlah kami dari dosa-dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: بِكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: Dan ingatlah, ketika suatu kelompok di antara mereka berkata, "Mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan atau pelepas tanggung jawab kepada Allah dan supaya mereka bertakwa."

Dan ingatlah ketika Rabbmu mempermaklumkan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: dan kami pecah mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antara mereka ada orang-orang yang salih, dan di antara mereka ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada mentaati Allah dan bertaubat dari kemaksiatan mereka.
1: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

Maka datanglah sesudah mereka generasi yang buruk, yang mewarisi Taurat dari para pendahulunya. Mereka mengerti isi Taurat, tetapi melanggarnya. Mereka mengambil harta benda dunia yang rendah ini, seraya berkata, "Kami akan diberi ampun." Dan jika datang kepada mereka harta benda dunia yang haram sebanyak itu pula, niscaya mereka akan menghalalkan dan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka akan menegakkan hukum Taurat dan tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, lalu mereka menyia-nyiakannya. Padahal kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak mengerti?

0: يضيعُ أجرَ المُصلِحين.
1: Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Taurat, serta mendirikan solat, maka sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan amal salih.

0: Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka Bani Israel, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka kalau mereka tidak menerima hukum Taurat. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian, serta ingatlah selalu dan amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
2: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
3: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
1: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda. Masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban menutup aurat bagi muslimah. Semoga dengan pembahasan ini bisa memicu dan memacu kita untuk membina keluarga menjadi sebuah keluarga yang islami, yang penuh dengan sakinah, mawadah, dan warahmah. Pendengar yang budiman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling memuliakan manusia. Salah satu buktinya adalah Islam begitu perhatian tentang masalah menutup aurat. Lelaki dan wanita yang menutup aurat tentunya akan terpelihara kehormatan dan kesuciannya. Akan tetapi, jika kita melihat kehidupan masyarakat, kita akan jumpai wanita keluar rumahnya yang mengumbar aurat mereka. Begitu pula kaum pria, banyak di antara mereka yang tidak menutup aurat. Seakan-akan menutup aurat bukan sebuah kewajiban, bahkan meninggalkannya bukan sebuah dosa ataupun kemaksiatan. Lantas apa yang dimaksud dengan aurat? Aurat adalah suatu anggota badan yang tak boleh ditampakkan dan tak boleh juga diperlihatkan oleh laki-laki atau perempuan kepada orang lain. Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan wanita. Dan barang siapa yang membuka auratnya, maka sungguh ia telah berbuat dosa, sebab ia telah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kedustaan pada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menutup aurat dengan berbagai macam perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau wanita, untuk menundukkan pandangan mereka. Bahkan mereka dilarang untuk melihat aurat orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa aurat haruslah ditutup dan tak boleh diperlihatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dhalika azka lahum. Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya serta memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya. Pendengar yang budiman, di dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada mereka agar mereka menjaga kemaluan. Tentunya menjaga kemaluan dilakukan dengan cara menutupi aurat. Tanpa menutup aurat, secara otomatis kehormatan dan kesucian seseorang tidak akan pernah terjaga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang musyrik agar mereka pun menutup aurat pada saat mereka melakukan tawaf. Kebiasaan orang-orang musyrik ini terjadi pada masa zaman jahiliyah. Mereka melakukan tawaf tanpa busana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap kali memasuki masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka pun menutup

0: Ya, karena di jalan inilah kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhoannya.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah.

hanya tuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jaban bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu, rindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadinan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam

mereka pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan solat-solat sunnah untuk menyempurnakan ibadah solat wajib yang terkadang tidak dapat diraih dengan sempurna pahalanya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Apabila baik, maka ia telah beruntung dan selamat. Dan bila rusak maka ia telah rugi dan menyesal. Kemudian beliau bersabda, fa inin taqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabbu 'azza wa jalla unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa min al-faridati thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik. Apabila kurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah 'azza wa jalla berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah, lalu disempurnakanlah dengannya yang kurang dari sholat wajibnya tersebut. Kemudian seluruh amalannya diberlakukan demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan di antara sholat sunnah yang disyariatkan adalah sholat duha. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan sholat sunnah ini, di antaranya adalah, pertama, mencukupi kewajiban sedekah sebanyak persendian manusia, yaitu 360 persendian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap persendian dari salah seorang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan yang dapat memadai untuk semua itu adalah 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Subhanallah, ini merupakan keutamaan agung yang sudah semestinya kita meraihnya. Karena dengan hanya mendirikan 2 rakaat duha, seluruh persendian tubuh kita telah bersedekah. Keutamaan lainnya dari sholat duha, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang yang sholat duha 4 rakaat pada hari tersebut. Mengenai hal ini, Rasulullah s.a.w. meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah berfirman, wahai bani Adam, sholatlah untukku pada awal siang hari 4 rakaat. Niscaya aku menjagamu pada sisa hari tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Keutamaan lainnya adalah sholat duha merupakan sholat awabin, yaitu orang yang banyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang berbunyi, La yuhafidhu ala sholatid duha illa awabun qala wahya sholatul awabin. Tidaklah seseorang menjaga sholat duha, kecuali dia adalah termasuk orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kapan sholat duha dilaksanakan? Berkaitan dengan waktu pelaksanaan sholat duha, maka waktu sholat sunnah ini dimulai dari terbitnya matahari hingga menjelang matahari tergelincir. Sedangkan akhir waktu duha, yaitu dengan tergelincirnya matahari yang menjadi awal waktu duhur. Secara rinci, para ulama menjelaskan bahwa waktu duha berawal setelah matahari terbit seukuran tombak, yaitu sekitar 1 meter. Adapun dalam perhitungan jam yang ma'ruf adalah sekitar 12 menit atau untuk lebih hati-hati sekitar 15 menit. Apabila telah berlalu 15 menit dari terbit matahari, maka hilanglah waktu terlarang dan masuklah waktu untuk bisa menunaikan sholat duha. Sedangkan akhir waktunya adalah sekitar 10 menit sebelum matahari tergelincir. Dalil yang menjadi penetapan awal waktu duha yaitu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibn Adam, irka' li min awwalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu." Wahai anak Adam, salatlah untukku pada awal siang hari 4 rakaat, niscaya aku menjagamu pada sisa hari tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun waktu paling utama dalam melaksanakan sholat duha adalah di akhir waktunya, yaitu beberapa saat sebelum matahari tergelincir. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Zaid bin Arqam melihat satu kaum melakukan sholat duha, lalu ia berkata, "Amma laqad alimu anna sholata fi ghairi hadhihi sa'ati afdal, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salatul awabina hina tarmadul fisalu." Apakah mereka belum mengetahui bahwa salat pada selain waktu ini lebih utama? Sesungguhnya dahulu Rasulullah bersabda, salat al-awabin adalah ketika anak unta kepanasan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas berapa jumlah rakaat salat duha? Seorang muslim disyariatkan melakukan salat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 atau 8 atau lebih tanpa ada batasan tertentu. Inilah pendapat yang dianggap kuat oleh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hal ini berdasarkan perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha arba'an wa yazidu ma syaa Allah." Dahulu Rasulullah melakukan salat duha 4 rakaat dan menambahnya sangat banyak. Hadis riwayat Muslim. Adapun pelaksanaannya, semua dilakukan dengan 2 rakaat 2 rakaat berdasarkan keumuman sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Salatul laili wan nahari masna masna." Salat malam dan siang itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa penjelasan mengenai salat duha, mulai dari waktunya, keutamaannya dan jumlah rakaatnya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk meraih keutamaan sholat duha ini dengan melaksanakannya. Amin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Penyayang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada rubrik Sirah Nabawiyah hari ini, kita akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang ini bukan hanya sekedar sebuah pertempuran fisik, tetapi juga ujian keimanan bagi umat Islam saat itu. Pada kesempatan ini, kita akan mengupas tentang sebab-sebab terjadinya Perang Badar, agar kita memahami bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam menegakkan Islam. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Perang ini melibatkan umat Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin Quraisy yang datang dengan pasukan besar. Namun, sebelum pertempuran ini terjadi, ada beberapa sebab penting yang melatar belakangi terjadinya perang ini. Perang Badar bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba atau tanpa alasan. Sebaliknya, perang ini memiliki latar belakang yang panjang. Mulai dari tekanan dan siksaan yang diterima oleh kaum muslimin di Mekah, hingga berbagai gangguan yang dilakukan kaum kafir Quraisy setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Perang ini juga menjadi titik awal kemenangan umat Islam dan mengokohkan posisi Islam di Jazirah Arab saat itu. Pendengar dirahmati Allah, penyebab pertama yang melatar belakangi Perang Badar adalah penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam selama mereka masih di Mekah. Ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwah Islam secara terbuka, banyak orang Quraisy yang menolak ajaran beliau. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga melakukan berbagai bentuk penghalangan, penyiksaan, dan penindasan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in seperti Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, dan banyak lagi sahabat-sahabat lainnya mengalami penyiksaan fisik yang sangat berat. Mereka dipukuli, dijemur di bawah terik matahari, bahkan beberapa di antara mereka gugur sebagai syuhada dalam mempertahankan iman mereka. Kaum kafir Quraisy menggunakan segala macam cara untuk menghentikan dakwah Islam, mulai dari mengejek, mengucilkan, hingga ancaman fisik yang membahayakan nyawa. Rasulullah SAW dan para sahabat tetap bersabar selama bertahun-tahun menghadapi siksaan ini. Namun setelah tekanan semakin keras, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan umat Islam untuk berhijrah, berpindah ke Madinah agar mereka dapat beribadah dengan tenang dan membangun masyarakat Islami yang kuat dan mandiri. Setelah hijrah, umat Islam berharap mereka dapat hidup damai di Madinah tanpa gangguan dari kaum kafir Quraisy. Namun ternyata, kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka merasa kehilangan pengaruh dan kekuasaan mereka atas umat Islam, sehingga mereka terus berusaha menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kaum kafir Quraisy juga khawatir bahwa umat Islam akan menjadi kekuatan yang semakin besar dan mengancam kepentingan mereka. Kaum kafir Quraisy mulai menyusun rencana untuk menghancurkan umat Islam. Meskipun mereka telah jauh di Madinah, mereka melakukan berbagai tindakan yang merusak perjanjian perdamaian dan keamanan yang telah ada di antara kedua wilayah. Kaum kafir Quraisy juga melakukan provokasi terhadap suku-suku Arab di sekitar Madinah agar memusuhi umat Islam dan penduduk Madinah dan menolak bekerja sama dengan mereka. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab lain yang memicu perang Badar adalah tindakan kaum kafir Quraisy yang merampas harta benda kaum muhajirin. Ketika umat Islam berhijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda dan rumah mereka di Mekah. Banyak dari kaum muhajirin yang datang ke Madinah tanpa membawa apapun karena harus meninggalkan seluruh harta mereka di Mekah. Kaum kafir Quraisy memanfaatkan keadaan ini dengan merampas harta benda dan aset-aset milik kaum muhajirin yang mereka tinggalkan. Mereka menjual harta kaum muhajirin untuk memperkaya diri mereka sendiri. Kezaliman ini membuat kaum muslimin merasa dirugikan karena harta yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, lintas generasi, diambil begitu saja oleh kaum Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat berharap bisa mengembalikan hak mereka yang telah dirampas, sehingga mereka merasa perlu mengambil tindakan untuk menuntut keadilan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan berikutnya yang menjadi sebab terjadinya perang Badar adalah adanya rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu, kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Kafilah itu membawa banyak harta dan hasil dagangan. Kafilah ini adalah sumber kekayaan bagi kaum kafir Quraisy dan sangat penting bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa menghadang kafilah ini adalah salah satu cara untuk mengembalikan harta kaum muhajirin yang telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Beliau pun memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap menghadang kafilah ini. Namun Abu Sufyan mengetahui rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan pasukan guna melindungi kafilah dagang tersebut. Ketika kaum Quraisy di Mekah menerima kabar itu, mereka segera mengumpulkan pasukan besar untuk melawan kaum muslimin. Abu Jahal, salah satu pemimpin kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam, segera mengumpulkan pasukan dengan jumlah sekitar 1,000 orang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang cukup lengkap.
7: Mereka bergerak menuju Badar untuk berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dirahmati Allah, meskipun kaum muslimin pada awalnya hanya berniat menghadang kapilah dagang, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya pertempuran besar. Allah ingin menguji keimanan dan keteguhan kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih kuat. Pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 313 orang dengan persenjataan yang terbatas, sedangkan kaum kafir Quraisy memiliki pasukan yang jauh lebih besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ketujuh yang artinya, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu di antara dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mempertemukan kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraisy yang besar untuk memperkuat keimanan dan keteguhan hati mereka. Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan bukanlah karena jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tetapi karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang sebab-sebab terjadinya Perang Badar. Yang ini mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan di dalam Islam bukanlah sesuatu yang mudah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya harus menghadapi banyak ujian, mulai dari penindasan, kehilangan harta, sampai kehilangan nyawa. Namun mereka tetap teguh dalam iman dan selalu berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perang Badar adalah bukti nyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman dan berjuang di jalannya. Dengan pertolongan Allah, kaum muslimin yang sedikit jumlahnya mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang besar. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan iman lebih utama daripada kekuatan fisik. Demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 57 sampai ayat 58. Azab bagi hati yang tertutup.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya, Rep, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Wis, mau pada kemana nih?
1: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang.
3: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
1: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
2: Oh.
3: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
2: Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
2: Ya.
1: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan. Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
1: enak,
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip.
1: Ah, apalagi sih?
4: Nitip satu ya.
5: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
7: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Ya pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama. Bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukran kathiron, jazakumullah khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
7: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah konspirasi besar yang pernah mengguncang dunia Islam di masa dinasti Bani Saljuk, yaitu konspirasi Syiah Batiniyah dan pasukan Salibis terhadap pasukan Saljuk. Persekongkolan ini menjadi salah satu penyebab kelemahan umat Islam dalam menghadapi tantangan besar dari dua sisi, baik internal maupun eksternal. Pendengar, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga seluruh Persia, Irak, sebagian Syam, Anatolia, dan Asia Tengah. Mereka juga menjadi pelindung umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan benteng bagi kekuatan Islam. Namun di puncak kejayaannya, dinasti Bani Saljuk mulai menghadapi tantangan besar. Tekanan eksternal dari pasukan Salibis yang datang dari Eropa, ditambah dengan gerakan Syiah Baltiniyah yang merongrong dari dalam, membuat posisi dinasti Saljuk semakin melemah. Syiah Baltiniyah adalah sebuah sekte yang muncul dari kelompok Syiah Ismailiyah. Mereka dikenal dengan ajaran yang menyimpang dan gerakan bawah tanah yang sering kali melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Sunni. Mereka bukan hanya menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah, tetapi juga melakukan tindakan ekstrim seperti pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin Islam. Kelompok ini sering menggunakan cara-cara licik, seperti menyusup ke dalam pemerintahan atau melakukan serangan rahasia terhadap tokoh-tokoh penting. Salah satu sasaran utama mereka pada masa dinasti Seljuk adalah melemahkan kepemimpinan Sultan Seljuk dan memicu kekacauan di tengah umat Islam. Pendengar rahmati Allah, di saat dinasti Seljuk menghadapi serbuan tentara Salib dari Eropa, Syiah Baltiniyah justru memperparah keadaan dengan bersekongkol secara tidak langsung dengan musuh eksternal. Di antara yang mereka lakukan adalah serangan pembunuhan terhadap tokoh Seljuk. Gerakan Baltiniyah dikenal dengan taktik pembunuhan yang dilakukan oleh agen-agen rahasia mereka. Salah satu korbannya adalah Nizamul Mulk, seorang wazir besar dinasti Saljuk yang sangat berjasa dalam menata pemerintahan dan sistem pendidikan Islam melalui pendirian Madrasah Nizamiyah. Pembunuhan terhadap tokoh penting seperti Nizamul Mulk memperlemah kekuatan dinasti Saljuk dari dalam. Kedua, memanfaatkan kekacauan internal. Di tengah perebutan tahta dan konflik internal di tubuh dinasti Seljuk, Syiah Baltiniyah memanfaatkan situasi untuk menyebarkan pengaruh mereka. Mereka memperparah konflik dengan memecah belah umat Islam dan menghasut penguasa lokal agar memberontak terhadap pemerintahan pusat. Tiga, peran dalam membuka jalan bagi tentara Salib. Pendengar yang mulia, dalam beberapa peristiwa, gerakan Syiah Baltiniyah turut memperlemah benteng pertahanan Islam hingga tentara Salib dapat menyerang dengan mudah. Meski tidak ada aliansi formal antara Baltiniyah dan kaum Salibis, tindakan kelompok ini secara tidak langsung membantu pasukan Salib untuk mencapai tujuan mereka. Pada saat yang sama, tentara Salib dari Eropa datang dengan jumlah besar dan semangat tinggi untuk merebut kota-kota suci seperti Yerusalem. Mereka memanfaatkan kelemahan internal dinasti Saljuk dan berhasil menguasai beberapa wilayah penting di Syam dan Palestina. Paus Urbanus II memimpin seruan perang Salib dengan dalih membebaskan Yerusalem dari tangan umat Islam. Namun motivasi lain seperti kepentingan ekonomi dan politik juga memainkan peran penting. Tentara Salib membawa kekuatan militer yang terorganisir, dukungan penuh dari gereja, dan sumber daya yang melimpah, sehingga menjadi ancaman serius bagi dinasti Saljuk. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, gabungan serangan dari Syiah Baltiniyah dan tentara Salib memberikan dampak besar bagi dinasti Saljuk. Melemahnya kepemimpinan, pembunuhan tokoh-tokoh penting seperti Nizamul Mulk dan juga konflik internal menyebabkan kepemimpinan dinasti Saljuk menjadi lemah. Perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan semakin memperparah situasi. Kehilangan wilayah strategis. Akibat serangan yang datang dari dua sisi, dinasti Seljuk kehilangan banyak wilayah strategis seperti Yerusalem yang jatuh ke tangan tentara Salib pada tahun 1099 Masehi. Kehilangan ini menjadi pukulan berat bagi umat Islam. 3. Disintegrasi dan kehancuran. Kombinasi dari serangan internal dan penghancuran internal menyebabkan dinasti Seljuk terpecah belah. Kekuatan mereka yang dulu kokoh mulai runtuh, meninggalkan umat Islam dalam kondisi lemah dan terpecah. Walaupun tragis, peristiwa-peristiwa tersebut memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, bahaya perpecahan internal. Perpecahan di antara umat Islam adalah celah yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Oleh karena itu, menjaga persatuan adalah kewajiban yang harus selalu diutamakan. Waspada terhadap pengkhianatan. Gerakan seperti Syiah Baltiniyah mengajarkan kita pentingnya kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang ingin merusak persatuan umat Islam. Kekuatan kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan adil adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kekuatan umat. Tanpa kepemimpinan yang solid, umat Islam akan mudah dilemahkan oleh musuh dari luar dan dalam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, konspirasi Syiah Batiniyah dan pasukan Salibis terhadap dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana kelemahan internal dapat memperburuk situasi di tengah ancaman eksternal. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari keadaan seperti ini. Semoga Allah juga senantiasa membimbing kita dalam menjaga agama ini dan menjauhkan kita dari fitnah yang dapat memecah belah umat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas dan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Sulaiman bin Torhan rahimahullah. Beliau juga dikenal dengan gelar Abu Mu'tamir At-Taimi, salah satu tokoh besar dalam dunia Islam. Beliau merupakan seorang imam, seorang ahli hadis, dan juga ulama yang disegani di kota Basrah. Julukan At-Taimi berasal dari tempat tinggalnya di antara Bani Taim. Dalam lintasan sejarah, nama Sulaiman bin Torhan dikenang karena keteguhan iman, ketakwaan, dan dedikasinya dalam ilmu dan amal. Pendengar yang budiman, Sulaiman bin Torhan memiliki karir akademik yang cemerlang. Beliau belajar dari sejumlah besar ulama dan tokoh terkemuka seperti Anas bin Malik, Abu Utsman An-Nahdi, Tawus, Hasan Al-Basri, dan masih banyak lagi. Kedalaman ilmunya mencakup berbagai bidang, dari bidang fikih hingga hadis. Sebagai seorang periwayat hadis, Sulaiman juga termasuk di antara yang meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi dan generasi tabi'in lainnya. Di antaranya adalah dari Abu Utsman, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dan juga Qatadah. Kualitas periwayatan Sulaiman bin Torhan menjadikannya sebagai salah satu figur yang paling dihormati dalam tradisi hadis. Banyak ulama besar yang meriwayatkan hadis dari Sulaiman bin Torhan. Beberapa di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Hamad bin Salamah, Abdullah bin Mubarak, dan Yahya Al-Qattan. Imam Ahmad bin Hanbal memuji Sulaiman bin Torhan sebagai sosok yang lebih terpercaya dibandingkan periwayat lainnya seperti Asim Al-Ahwal ketika meriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi. Sulaiman bin Torhan dianggap sebagai salah satu hafiz yang terkemuka di kota Basrah. Sufyan Ats-Tsauri menyebut beliau bersama Asim Al-Ahwal dan Daud bin Abi Hin sebagai tiga penghafal terbaik kota Basrah. Pendengar yang dirahmati Allah, Sulaiman bin Torhan adalah teladan dalam ibadah dan ketakwaan. Ibnu Sa'ad menuliskan bahwa beliau dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang sangat gigih. Salah satu kebiasaannya yang luar biasa adalah sholat sepanjang malam dengan wudu isya hingga subuh. Tidak hanya itu, Sulaiman bin Torhan juga berpuasa sehari dan berbuka sehari selama 40 tahun. Kedisiplinan dan kehusyuannya dalam ibadah terlihat dalam kisah ketika beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat meriwayatkan hadis, wajah beliau berubah pucat karena rasa takut dan hormat kepada Allah Ta'ala. Sulaiman bin Torhan dikenal sebagai sosok yang rendah hati meski memiliki kedudukan tinggi di kalangan ulama. Para ulama besar seperti Yahya bin Ma'in, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban sepakat bahwa beliau adalah periwayat yang thiqah. Ibnu Madyani pernah menyebut bahwa Sulaiman bin Torhan adalah salah satu sosok paling takut kepada Allah di antara para ulama yang pernah ditemuinya. Sulaiman bin Torhan juga dikenal memiliki hubungan yang baik dengan ulama lainnya seperti Hasan Al-Basri dan juga Qatadah. Ketika kitab hadis tertentu diberikan kepadanya, beliau menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap ilmu. Banyak ulama yang memberikan kesaksian tentang keutamaan Sulaiman bin Torhan. Syu'bah bin Al-Hajjaj mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih jujur daripada Sulaiman bin Torhan. Imam Ahmad bin Hanbal juga menganggap beliau sebagai salah satu periwayat yang lebih diutamakan dibandingkan beberapa periwayat lainnya dalam sanad hadis tertentu. Sebuah kisah menarik menunjukkan penghormatan Allah Ta'ala kepada Sulaiman bin Torhan. Dalam mimpi seorang ulama, Allah Ta'ala menyebut bahwa tempat tinggal Sulaiman bin Torhan dimuliakan karena ibadah beliau yang konsisten selama 40 tahun. Pendengar yang budiman, Sulaiman bin Torhan memiliki metode pembelajaran yang unik. Beliau dikenal sering berpindah-pindah masjid di malam hari untuk sholat dan menghidupkan masjid-masjid tersebut dengan ibadah. Kebiasaan ini juga diikuti oleh anaknya, yakni Mu'tamar bin Sulaiman, yang menjadi salah satu muridnya. Ketekunan Sulaiman bin Torhan dalam ibadah sering disamakan dengan semangat seorang pemuda yang baru mendalami agama. Para ulama melihatnya sebagai contoh bagaimana seorang mukmin seharusnya menjalani hidup dengan penuh dedikasi kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang ulama, Sulaiman bin Torhan dikenal sangat zuhud terhadap dunia. Beliau memprioritaskan akhirat dan memandang dunia sebagai ladang amal. Sikap zuhud ini terlihat dari gaya hidupnya yang sederhana, meski beliau memiliki kesempatan untuk hidup lebih mewah. Dalam kehidupannya, Sulaiman bin Torhan sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dan selalu menunjukkan sikap hormat kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kecenderungan beliau kepada Ali bin Abi Thalib menunjukkan kedalaman cinta dan penghormatan beliau terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, Sulaiman bin Torhan At-Taimi wafat pada tahun 143 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang besar melalui banyaknya hadis yang diriwayatkan darinya, serta beliau juga meninggalkan keteladanan dalam hal ibadah dan kesolehan yang dikenang oleh generasi setelahnya. Wafatnya menandai kehilangan seorang ulama besar dari kalangan generasi tabi'in yang dikenal karena keilmuan, kejujuran, dan ketakwaannya. Sulaiman bin Torhan meninggalkan warisan besar dalam ilmu hadis dan ibadah. Perannya sebagai seorang ulama, sebagai seorang periwayat, dan juga sebagai seorang guru telah menginspirasi banyak generasi setelahnya. Kebiasaan beliau dalam ibadah dan ketakwaan menjadi teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dengan berbagai kontribusi dan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu, Sulaiman bin Torhan rahimahullah telah mengukir namanya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Kehidupan beliau yang penuh dengan pengabdian kepada Allah menjadi inspirasi untuk selalu menempatkan akhirat di atas segalanya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Sulaiman bin Torhan rahimahullah adalah contoh sempurna dari seorang ulama salafus saleh yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan ibadah. Beliau adalah teladan bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui ilmu, amal, dan ketakwaan. Warisan beliau akan terus dikenang sebagai mercusuar yang menerangi jalan menuju keimanan dan kesolehan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda, untuk bisa kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 100-102. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman. Bagaimana kalian sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya yang beriman agar tidak mentaati sekelompok dari ahlul kitab yang dengki terhadap orang-orang yang beriman atas keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka serta pengutusan rasulnya yang dikaruniakannya kepada mereka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan juga di surat Al-Baqarah ayat 109, Wadda kathiru min ahlil kitabi lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'fu wasfahu hatta ya'tiallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 100 ini, Allah membongkar

dan sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian. Yakni maksudnya bahwa kekafiran seharusnya jauh dari kalian dan tidak mungkin kalian melakukannya, karena ayat-ayat Allah turun kepada Rasul-Nya pada malam dan siang hari. Beliau pun membacakan dan menyampaikannya kepada kalian. Ini seperti firman Allah di surat Al-Hadid ayat 8 yang artinya, mengapa kalian tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kalian supaya beriman kepada Rabb kalian, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Selanjutnya pendengar, Allah berfirman, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dan bertawakal kepada Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya, dengan demikian itu, maka berpegang teguh kepada Allah dan tawakal kepadanya adalah sendi untuk mendapatkan hidayah, adalah sebab utama untuk mendapatkan hidayah, bekal untuk menjauhi kesesatan, sarana untuk menuju kepada kebenaran, dan jalan yang lurus untuk mencapai tujuan. Kemudian pendengar, mengenai firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, yakni agar Allah ditaati dan tidak ditentang, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Sementara Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ayat tersebut tidak dinasakh, tetapi yang dimaksud takwa yang sebenar-benarnya adalah berjihad di jalan Allah sebenar-benarnya jihad dengan tidak merasa takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela, berlaku adil meskipun terhadap diri mereka sendiri, orang tua dan anak-anak mereka. Sedangkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam, maksudnya tetaplah berada dalam Islam semasa kalian masih dalam keadaan sehat dan selamat, agar kalian meninggal dunia dalam keadaan Islam. Sebab dengan kemurahan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah telah menjadikan ketetapannya bahwa barang siapa yang hidup di atas suatu keadaan, maka ia pun akan meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Dan barang siapa yang meninggal dunia di atas suatu keadaan, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan itu juga. Semoga Allah melindungi kita dan agar tetap dalam keadaan Islam. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid bahwa ketika orang-orang sedang mengerjakan tawaf di Baitullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sedang duduk dengan memegang tongkat. Kemudian dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian dalam keadaan Islam. Seandainya setetes zakum jatuh ke dunia, maka dia akan merusak kehidupan penghuninya. Lalu bagaimana bagi orang yang tidak mempunyai makanan kecuali zakum? Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, zakum ini adalah sebuah pohon yang telah digambarkan oleh Allah di surat As-Saffat ayat 64-65. Yang artinya, sungguh dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim, mayangnya seperti kepala-kepala setan. Lalu Imam Ahmad juga meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka jagalah supaya ketika kematiannya tiba, dia berada dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendatangi orang-orang dengan cara yang dia inginkan ketika didatangi. Kemudian, masih dari Imam Ahmad mendengar bahwa beliau meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda 3 malam sebelum beliau wafat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat melainkan dia dalam keadaan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu

0: anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka itulah yang akan didapatinya. Dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka itu jugalah yang akan didapatinya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari semua keterangan yang telah dijelaskan tadi, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, mengikuti para pendeta Yahudi dan Nasrani dengan mengambil nasihat dan petuah mereka, bagi seorang muslim akan membawanya kepada kekafiran, baik disadari ataupun tidak. Karena itulah, kaum muslimin harus waspada sepenuhnya terhadap makar dan tipu daya mereka. Kemudian faedah lainnya, umat ini akan terjaga jika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Kemudian, faedah lainnya, bahwa menjadikan Islam sebagai pedoman dan berpegang teguh kepadanya, baik dalam hal akidah maupun syariah, akan membawa dampak aman dari penyimpangan dan kesesatan yang menyebabkan kehancuran dan keterpurukan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Mereka yang mendapat pahala dua kali. An Abi Burdata bini Abi Musa an Abih قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. Dari Abu Burdah bin Abu Musa radhiyallahu anh, dari bapaknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan yang akan diberikan pahalanya dua kali, yakni budak yang melaksanakan kewajiban Allah dan kewajiban tuannya, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita yang cantik, dia mendidiknya dengan baik dan membebaskannya, kemudian menikahinya karena Allah, seorang yang percaya dengan kitab suci yang pertama, lalu datanglah kitab suci yang berikutnya dan dia mengimaninya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga secara ringkas, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang menjadikan seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir dengan lisan, hati dan perbuatan. Berzikir dengan lisan, hati dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang katsiran, yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayatnya yang ke-41 memerintahkan untuk hambanya agar berzikir, bukan sekedar berzikir saja, tapi apa? Berzikir dengan banyak, zikron katsiro, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik dia apa? Tidur, artinya terlentang, baik dia berjalan, baik dia sedang di mana saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri, ya, kemudian sambil duduk, kemudian wa'ala atau sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bukan memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mampu manusia seperti itu, ya, karena hal yang gaib, tapi memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, yang batil. Subhanaka faqina adzaban nar, maha suci engkau yang, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, mengucapkan kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Begitu juga kita menyuruh kepada yang ma'ruf, itu juga bagian dari zikir. Membaca Al-Quran juga bagian dari berzikir. Kemudian dengan hati kita, bagaimana cara berzikirnya? Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatan kita, banyak sekali, ya, kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir merupakan ibadah yang sangat mulia sekali, yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafil, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada hambanya agar tidak menjadi orang yang lalai. Oleh karena itu, kita biasakan agar kita senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala setiap ba'da sholat, ya, setiap setelah atau selesai sholat. Kemudian zikir pagi dan petang, jangan sampai lupa. Kemudian zikir sebelum dan sesudah tidur misalnya. Banyak sekali amalan-amalan zikir dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kita melazimi atau mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Dan hendaklah lisan kamu sekalian senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan tenteram, akan tenang. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa setiap gerak-gerik kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat kita, tapi Allah Maha tahu. Kita apa? Ingat bahwa Allah Maha tahu dan akan membalas. Begitu juga mencatat dan akan bertanya dengan apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Doa memohon kesembuhan dari penyakit. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru saqama. Artinya, ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah aku kesembuhan. Engkaulah Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang setelahnya tidak meninggalkan penyakit lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti.

Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita Islami. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana. Walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta, tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusikah atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah bunda tercinta, kami bila kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3, suara dakwah Islam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسير ثباتا إذا هبت القصيمان.

0: tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Ridwan Farid SHI MM. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sedikit memurojaah ataupun sedikit mengingat kembali pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dakwah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam yang mulia ini dengan berbagai macam syariat-syariatnya, dengan berbagai macam hukum-hukumnya, dengan berbagai macam aturan-aturannya, yang semua itu aturan-aturan, syariat-syariat, hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah sempurna karena memang datang dari Zat yang Maha Sempurna. Dan ketika diterapkan dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita, maka akan lahirlah, akan terciptalah, akan menjadi kehidupan yang diidam-idamkan oleh semua orang. Kehidupan yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenteraman. Yang kehidupan diidam-idamkan ini bukan hanya oleh kaum muslimin saja, tetapi juga oleh orang-orang yang di luar Islam. Bukan hanya oleh bangsa manusia saja, tetapi juga oleh binatang-binatang, ya, merasakan kehidupan yang baik ketika aturan-aturan, hukum-hukum, syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala diterapkan dalam semua tatanan kehidupan kita. Allah ingatkan di surah Al-Anbiya ke-107, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengutus atau menerangkan bahwa mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Islam agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Ketika nilai-nilai Islam diterapkanlah, maka akan terwujud rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Yang ketika rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun, maka akan terciptalah kebahagiaan dalam kehidupan kita, ketenangan, sakinah dan ketentraman dalam kehidupan kita. Allah juga mengingatkan di surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika sekiranya ahlul qura, penduduk suatu kampung, suatu negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Maka Allah akan bukakan, pasti Allah akan bukakan berbagai macam keberkahan, bukan hanya satu macam keberkahan, tetapi berbagai macam keberkahan, minas sama'i wal ard, dari lapisan-lapisan langit dan bumi. Akan tetapi di akhir ayat dikatakan walakin kadzabu, tetapi sayang sekali kebanyakan mereka adalah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengingatkan juga man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Siapa orang yang melakukan amal soleh baik laki atau perempuan wa huwa mu'minun dan kondisi dia beriman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrohum bima kanu ya'malun. Jadi kalau kita menginginkan hayatan thayyibah, di surah An-Nahl ayat ke-97 dikatakan syaratnya apa? Amila solihan wa huwa mu'minun. Beramal soleh dan kondisinya beriman. Kemudian di Al-A'raf tadi dikatakan kalau ingin hidup kita penuh dengan keberkahan, Allah berikan keberkahan-keberkahan, maka amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana atuh agar kehidupan kita ini dipenuhi ataupun didominasi orang-orang yang menerapkan Islam dalam kehidupannya? Karena kita sudah tadi sudah tahu bahwa ketika kehidupan kita ingin tentram, bahagia, ingin menjadi kehidupan-kehidupan yang menjalani kehidupan-kehidupan yang diidam-idamkan, maka tadi harus didominasi oleh orang-orang yang amanu wa taqau, didominasi oleh orang-orang yang amila solihan wa huwa mu'minun. Bagaimana itu akan terjadi? Maka satu-satunya jalan adalah dengan jalan dakwah. Tidak ada jalan yang lain lagi. Seluruh amal ibadah kita ya diajak dengan dakwah. Mengajak orang lain kepada kebaikan, menasihati orang lain tentang apa itu kebaikan, tentang apa itu Islam, tentang apa itu tauhid, ya. Mengajak orang untuk memahami kebaikan-kebaikan, apa kebaikan Islam, apa kebaikan tauhid, apa kebaikan sunnah, dan begitu pun mengajak orang untuk memahami lawan dari Islam, keburukan lawan dari tauhid, keburukan lawan dari sunnah, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, selain itu ternyata dakwah juga bisa mencegah keburukan-keburukan atau kemungkaran-kemungkaran yang terjadi atau merebak dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, ya, dalam rangka apa? Berdakwah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan." Ya, sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat ini adalah rasul atau utusan. "An'budullaha wajtanibut taghut." Agar mereka mendakwahkan, mengajak orang-orang senantiasa hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau terapkan untuk mengajak manusia menjalani kehidupan yang penuh dengan ketentraman adalah menjadikan manusia menerapkan Islam dengan cara berdakwah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana ketika dakwah untuk mengajak orang berbuat kebaikan, mengajak orang untuk memahami kebaikan Islam, kebaikan sunnah, kebaikan tauhid, ketika dakwah itu ditinggalkan, maka apa yang akan terjadi? Ketika dakwah ditinggalkan, maka akan merebaklah berbagai bentuk kesyirikan. Karena dakwah tauhid tidak ada, maka kesyirikan pun akan merajalela. Sudah menjadi sunnatullah, ketika di satu tempat kebaikan itu melemah, maka keburukan yang akan mendominasi. Ketika tauhid melemah, maka kesyirikan yang mendominasi. Ketika sunnah melemah, maka kebid'ahan yang mendominasi. Ketika ketaatan-ketaatan melemah, maka kemaksiatan-kemaksiatan yang mendominasi. Ya, begitupun ketika dakwah ditinggalkan, maka kesyirikanlah yang akan mendominasi. Yang kesyirikan ini ketika dilakukan oleh orang yang mengaku muslim, maka akan sia-sialah seluruh amal yang dia lakukan. Hangus seluruh amal yang dia lakukan. Sholatnya, saumnya, sedekahnya, semuanya. Ketika seorang muslim melakukan kesyirikan akbar, maka hapus seluruh amalnya. Allah ingatkan di surah Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka berbuat syirik, lahabita anhum, hangus seluruh apa yang mereka kerjakan. Ya. Bahkan di surah Al-Furqan dikatakan faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amal-amal itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Seperti debu yang ada di atas batu, kemudian tertiup angin dan tertimpa hujan. Haba'an manthura, tidak ada bekas sama sekali ketika kita mengaku muslim dan melakukan sebuah kesyirikan. Di surah Al-An'am dan surah Al-Furqan tadi, ya, jelas sekali ancaman bagi orang yang berbuat kesyirikan. Seluruh amal yang dilakukannya tidak akan bernilai sama sekali, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Dan ketika kesyirikan merajalela, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka itu mengundang bencana-bencana yang tersebar di muka bumi, mengundang bencana-bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, baca sejarah atau kisah-kisah dalam Al-Quran, ya, bagaimana akhir kaum Nabi Nuh alaihi salam yang mereka melakukan kesyirikan, mereka digulung dengan banjir yang banjirnya bukan hanya sebetis, semata kaki atau sepaha, menggulung seluruhnya. Ya, bagaimana kemudian kaum Saba yang begitu hebat, begitu intelek di masanya, dicabut keberkahan dari kehidupan mereka karena mereka melakukan kesyirikan. Dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kesyirikan, kemaksiatan merebak merajalela, maka kerusakan demi kerusakan akan muncul, baik itu fil barri wal bahri, di daratan ataupun di lautan. Karena Allah sudah tegaskan dhaharul fasad, akan tampak kerusakan fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, ya, dengan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam sebuah hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum muhajirin, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, ada perkara yang dilarang. Jika kalian ditimpa perkara yang dilarang ini, a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya. Apa itu? Lam tadharil fahishah fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal auja'in lati lam takun madad fi aslafihim alladhi madaw. Jika perbuatan keji dilakukan pada suatu masyarakat, ya, dengan secara terang-terangan, maka akan tersebar wabah penyakit ta'un yang mematikan, atau penyakit-penyakit lain yang lainnya yang belum ditemukan sebelum ataupun belum pernah ada pada orang-orang terdahulu sebelum mereka. Kemudian yang kedua, lam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil maunah wa jawri sultani alaihim. Jika orang-orang mengurangi takaran atau timbangan, pasti mereka akan disiksa dengan paceklik, dengan kehidupan yang susah dan kedzaliman pemerintah. Mereka ditimpa kekeringan dan paceklik, Allah subhanahu wa ta'ala menahan hujan untuk mereka, ya, Allah tidak menurunkan hujan untuk kita. Dan jika bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan pun, maka Allah akan menimpakan musibah atau mengirimkan musibah kepada mereka, baik itu belalang, serangga, ulat atau hama-hama penyakit lainnya. Dan jika tanaman itu sampai berbuah, ya, maka tidak ada rasanya, hambar. Betapa banyak petani yang melakukan kecurangan-kecurangan mendapatkan hal-hal yang demikian. Ima tanamannya tidak tumbuh, kalaupun sudah tumbuh terserang hama, kalaupun sudah sampai berbuah, buahnya tidak bagus, ya. Bisa jadi tidak ada rasanya, atau bisa jadi juga bahkan petot-petot buahnya. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar minas sama. Jika orang-orang tidak membayarkan zakat hartanya, pasti hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Walaulal bahaim lam yumtoru. Kalau sekiranya bukan karena hewan-hewan ternak, manusia tidak akan diberikan hujan. Jadi ketika posisi ini, ternyata binatang ternak lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang tidak membayar zakat harta mereka. Kemudian walam yang qudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwam min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Jika mereka membatalkan kesetiaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka pasti Allah akan menjadikan musuh mereka, orang-orang kafir, menguasai mereka dan merampas sebagian yang ada di tangan mereka. Dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wa ma lam tahkum a'immatahum bikitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Selama pemimpin-pemimpin negara mereka, selama pemimpin-pemimpin masyarakat mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan kitabullah, wa yatakhayyaru, dan mereka memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, ya, dipilih ini yang cocok untuk diterapkan sekarang, ini yang tidak cocok diterapkan sekarang, ini sudah tidak relevan lagi di masa sekarang, ya, maka Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu akibat yang pertama ketika dakwah ditinggalkan, merebaknya kesyirikan dan kemaksiatan. Ketika kesyirikan dan kemaksiatan sudah merajalela, mendominasi dalam suatu masyarakat, dalam suatu tempat, dalam suatu komunitas bahkan, maka itulah yang akan terjadi. Berbagai macam kerusakan, kesusahan, kesulitan akan menimpa kita semua. Kemudian ketika dakwah ditinggalkan, ya, kemungkaran-kemungkaran pun akan semakin merajalela. Ketika tidak ada dakwah, ya, tidak ada saling menasihati dalam kebaikan, tidak ada yang saling mencegah dalam keburukan, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Perzinahan, minuman keras, ya, penipuan, pembunuhan, perampokan, kemungkaran-kemungkaran lainnya. Kita lihat saat ini kemaksiatan-kemaksiatan, perzinahan, pembunuhan, perampokan, ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Bagaimana yang terjadi saat ini? Tidak adakah dia? Apakah saat ini sudah merajalela? Padahal saat ini dakwah masih ada. Dakwah bahkan di media-media pun masih ada dakwah-dakwah Islamnya. Tapi apa yang terjadi? Itu menunjukkan bahwa dakwah belum mendominasi. Ada dakwah saja keburukan masih mendominasi, masih terjadi, ya. Salah satunya adalah kenapa ini terjadi? Karena memang masih sedikit di antara kita kaum muslimin yang peduli dengan dakwah ini. Sehingga kemungkaran-kemungkaran pun mendominasi. Bahkan banyak di antara saudara kita yang mengaku muslim menggembosi dakwah itu sendiri dengan berbagai caranya. Saat ini sedang digembosi dari sisi fundraisingnya, ya, dari sisi lembaga-lembaga pendidikannya. Terus disorot, dimulai kebobrokan para pengurus pondok misalnya, kebobrokan para pengurus yayasan-yayasan fundraising dan sebagainya. Ya, itu adalah upaya penggembosan dakwah agar dakwah Islam, dakwah kebaikan tidak mendominasi umat ini. Mereka cemburu. Kaum orang-orang di luar Islam cemburu dengan kebangkitan kaum muslimin yang banyak di antara kaum muslimin sadar kemudian mendukung dakwah-dakwah Islam. Lantas mereka mencari cara untuk menggembosi dakwah, dan parahnya lagi adalah banyak di antara orang-orang yang mengaku muslim pun mengaminkan tuduhan mereka. Imapun tuduhan mereka benar, maka kita sebagai saudara muslim tidak usah ikut-ikutan latah untuk memojokkan saudara kita kaum muslimin. Mereka segitu-gitunya mereka, mereka adalah saudara kita yang masih mendakwahkan Islam dan menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika dakwah ditinggalkan pun maka terancam terkena bencana massal. Yang bencana itu bukan hanya menimpa orang-orang yang berdosa saja. Yang bencana itu bukan hanya menimpa para pelaku kesyirikan, kekafiran dan kemaksiatan saja. Allah ingatkan di surah Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnah. Jauhkanlah diri kalian dari fitnah, dari siksaan, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang fitnah itu, siksaan itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa azab Allah, siksaan Allah akan menimpa bukan hanya pada pelaku kedzaliman saja, bukan hanya menimpa pelaku kemaksiatan saja, akan tetapi akan menimpa yang lainnya ketika memang kedzaliman itu tidak dirubah, ketika memang kemaksiatan itu tidak diingkari, tidak berusaha diluruskan. Oleh karena itu jemaah, menghindari fitnah ini adalah dengan cara menghindari adab dari Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah dengan cara melarang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, melawan para pengusung kejahatan dan kerusakan, serta jangan sampai kita memberikan peluang sedikit pun untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan sebisa yang mungkin kita bisa. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati, ammahumullahu azza wa jalla bi'adzabin min indihi." Apabila perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan pada umatku, maka Allah akan menimpakan azabnya secara merata. Faqultu ya Rasulullah, kemudian Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, ama fihim yawma idzin unasun salihun? Apakah saat itu tidak ada orang soleh di sana?" Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bala, tentunya atau iya ada." Gitu ya. Qalat, kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, "Fa kaifa yasna'u ulaika?" Maka apa yang terjadi? Apa yang diterima oleh mereka itu? Qala, "Yusibuhum ma asaban nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka merasakan atau mendapatkan apa yang dirasakan oleh manusia." Tsumma yasiruna ila magfiratin minallahi wa ridwan. Kemudian mereka kembali kepada magfirah Allah dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, meriwayatkan dari Sofiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Zulzilatil Madinah ala ahdi Umar radhiyallahu an." Madinah pernah digoncang gempa ketika masa atau zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian ia mengatakan, "Ayuhan nas, wahai manusia, mahada aya naon ieu, apa ini? Asra'a ma ahdastum la in adat la usakinuhum fiha." Betapa cepatnya ya maksiat yang kalian lakukan. Jika terjadi gempa bumi lagi, kalian tidak akan menemuiku lagi di Madinah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menjelaskan terkait fenomena gempa bumi. "Fa idas tahalluz zina wa syaribul khumura ba'da hadha wa darabul ma'azifa gharallaha fi samaihi." Jika mereka membiarkan menghalalkan perzinahan, kemudian meminum khamar, memain-mainkan musik, maka Allah yang ada di atasnya akan cemburu. Faqala lil ardi, kemudian Allah perintahkan kepada bumi, "Tazalzali bihim, berguncanglah." "Fa in tabu wa naza'u," ya, jika mereka bertaubat dan meninggalkan maksiat, "wa illa hadamaha alaihim," berhentilah, tapi kalau tidak, maka "hadamaha alaihim," hancurkan mereka. Kemudian Ummul Mukminin ditanya lagi, ya, "Apakah itu siksa untuk mereka, wahai Ummul Mukminin?" "Rahmatun wa barakatun wa mau'izatun lil mu'minin." Itu adalah peringatan dan rahmat bagi kaum mu'minin. "Wa nakalan wa sakhtatan wa adaban lil kafirin." Itu merupakan hukum, azab dan murka untuk orang-orang yang kafir. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi kita itu saat hidup di dunia, satu dengan yang lainnya itu sangat terkait ataupun ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kita tidak bisa mengatakan yang penting saya weh soleh, saya weh beriman, saya weh beramal, tidak peduli saudara saya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, yang penting saya tidak maksiat. Jadi semuanya akan terkait, akan ada keterkaitan. Untuk keselamatan kita, maka harus memperbaiki diri kita. Kemudian

0: ada di bawah, ya. Yang berada di bawah kalau ingin ngambil air harus melewati orang-orang yang di atasnya. Maka mereka punya ide, gimana kalau kita bikin lubang saja sehingga kita tidak mengganggu orang yang ada di atas kita. Maka seandainya orang di atas membiarkan orang-orang di bawah melakukan hal itu, membuat lubang di bawah perahu, maka pasti semuanya akan binasa. Namun kalau orang di atas melarang orang yang di bawah melakukan hal itu, maka mereka akan selamat, dan selamat pula semua penumpang yang ada di kapal itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan ketika kekafiran, kesyirikan dan kemaksiatan merebak akibat dakwah ditinggalkan, maka Allah akan mencabut rasa aman dan tumakninah. Allah ingatkan di surah An-Nahl, wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram. Yatiha rizquha raghadan min kulli makan. Rezekinya datang kepada mereka melimpah dari segenap tempat. Fakafarat bi an'umillah. Tapi sayang, penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Maka Allah menimpakan mereka kelaparan dan ketakutan. Mengapa? Disebabkan apa yang mereka perbuat. Mudah-mudahan murojaah ini bisa membuat ataupun bisa mengingatkan kita bahwa dimanapun kita, tidak cukup hanya diri kita yang menjadi orang-orang soleh. Karena ketika kemungkaran dan kemaksiatan merajalela, efeknya, akibatnya bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kekufuran atau kesyirikan tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menyebarkan dakwah, mengajak orang kebaikan, melarang orang untuk berbuat kemungkaran dengan masing-masing kapasitas dan kemampuan kita, dengan masing-masing semaksimal kemampuan kita. Dengan cara apapun tentu kita yang lebih tahu apa yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Ridwan Farid SHI MM. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Nurun ala. Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. 35

0: 22. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'd. Pendengar yang budiman, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita dipertemukan di siaran udara untuk sama-sama kita memperbaiki amalan kita dengan cara menyimak rubrik atau acara tanya jawab SMS, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menambah wawasan keislaman kita dengan cara mendengarkan jawaban-jawaban dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan ke nomor meja redaksi kami. Dan sebelumnya, pendengar yang budiman, bagaimana kabar Anda di kesempatan yang berbahagia kali ini? Tentunya kami harapkan dan kami doakan Anda dan keluarga yang Anda cintai semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap bersemangat ya dalam melaksanakan aktivitas ibadah Anda dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar yang budiman, di kesempatan kali ini penjawab pertanyaan SMS Anda adalah dari tim Lajnah Radio yang alhamdulillah telah meluangkan waktunya kepada kita untuk bisa menjawab pertanyaan di kesempatan kali ini. Dan baiklah pendengar yang budiman, kita akan langsung saja berikan atau ajukan pertanyaan yang pertama. Yang pertama ada dari 0877 4421 sekian. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apakah ain itu? Apakah itu penyakit? Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustadz, silakan.
6: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'd. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah ain, Ain itu artinya mata. Tapi yang disebut dengan penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pengaruh pandangan yang buruk dari mata, yaitu pandangan mata yang disertai rasa takjub, bahkan iri dan dengki terhadap apa yang dilihatnya. Jadi baik takjub ataupun iri yang tidak disertai dengan penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menyebabkan penyakit terhadap orang yang dilihatnya. Makanya kita bisa melihat dalil-dalil yang menjelaskan tentang ain ini adalah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ara ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malin aw yu'jibuhu falyukabbirhu fa innal 'ayna haqqun." Rasul mengatakan, jika seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya atau pada dirinya sendiri atau pada hartanya, maka doakan keberkahan padanya, karena sesungguhnya penyakit ain itu adalah benar. Ya, ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin bertanya-tanya sebagian orang, apakah benar ada penyakit ain itu? Maka ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, fa innal ain haqqun, sesungguhnya penyakit ain itu adalah benar. Kemudian juga dipertegas di hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al ain haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathu al ain wa idza istughsiltum faghsilu. Ya, ain yang jahat, pandangan mata yang jahat itu benar adanya. Jika seandainya ada sesuatu yang mendahului qadar, maka akan didahului oleh ain. Gitu. Apabila kamu diminta untuk mandi, maka mandilah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi demikian, ini sangat tegas sekali bahwasanya penyakit ain itu benar adanya. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana supaya manusia terlindungi dari penyakit ain ini. Karena memang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya di sini juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, an Aisyata qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'idhu billahi fa innal 'ayna haqqun. Ya, mintalah kalian perlindungan kepada Allah, ya, dari penyakit ain, dari mata yang jahat, karena sesungguhnya ain itu adalah benar adanya. Ya, namun terkadang, ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengaruh ain ini terjadi karena kekaguman tanpa kesengajaan dari orang yang memandang, takjub terhadap sesuatu yang dilihatnya. Hal ini pernah terjadi di antara para sahabat, ya. Padahal hati mereka terkenal bersih, tidak ada iri, ya, apalagi dengki, ya, terhadap sesamanya. Akan tetapi dengan izin Allah dan takdirnya, pengaruh buruk ain ini dapat terjadi terhadap para sahabat Nabi. Ya, lalu bagaimana cara menjaga diri kita dari penyakit ain ini? Maka ini harus kita perhatikan, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri dari penyakit ain ini adalah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awidzatain, ya, 3 kali, dan ayat kursi setiap pagi dan petang. Ini penting sekali untuk senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awidzatain, ya, pada setiap pagi dan petang. Insya Allah ini sebagai salah satu penjagaan dari penyakit ain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga ditambah dengan doa kita, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk yang Ia ciptakan. Ya. Doa ini adalah dibaca 3 kali setiap pagi dan petang juga. Nah, kemudian yang ketiga juga, ya, kita bisa memohonkan perlindungan untuk anak-anak kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Beliau mengucapkan, "U'idzukuma bikalimatillahi ta'amati min kulli syaitanin wa hamatin min kulli 'ainin lamah." Ya, aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh setan, binatang yang berbisa, dan pandangan mata yang jahat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Dan yang terakhir, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa juga berlindung dari penyakit AIN ini, yaitu dengan menutupi ketampanan atau kecantikan dan keindahan yang lainnya yang dikhawatirkan akan menyebabkan tertimpanya AIN. Jadi ya, bagi teman-teman yang suka narsis, yang pengen dilihat orang, ya ini hati-hati ya, ini yang akan sangat menimbulkan, akan sangat berpotensi untuk mendapatkan keburukan penyakit AIN ini. Wallahu a'lam.
7: Baik, jazakallah khairan kasiran atas jawabannya. Demikiannya kepada pendengar tadi yang bertanya, semoga bisa dipahami berkaitan tentang apa itu AIN. Kemudian ada 0857 7870 sekian sekian sekian sekian. Pak Ustadz, apa orang yang meninggal bisa menjadi hantu? Iya, baik, silakan Ustadz langsung ditanggapi.
6: Para pendengar yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, ini memang sudah jadi akidah kita ya. Pemahaman kita dari sejak kecil bahwasanya orang meninggal itu bisa jadi hantu gitu kan. Ini. Ya, di lingkungan masyarakat sudah sangat terkenal sekali mitos ini ya, bahwa ada roh gentayangan dan bermacam-macamnya. Mereka percaya bahwa orang yang sudah mati itu bisa hidup kembali berupa roh gitu ya. Mereka juga beranggapan bahwasanya orang yang matinya tidak wajar seperti bunuh diri atau ketabrak ya. Maka arwahnya penasaran gitu. Arwah tersebut akan meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang. Nah, itu kan ini adalah image yang sudah apa, akidah yang sudah ditanamkan baik melalui televisi, radio, ya cerita-cerita rakyat, masyarakat gitu ya, sampai mungkin kita juga masih meyakini hal ini ya. Maka kita lihat di dalam Islam ya, pandangan kita, akidah kita, lihatlah di dalam Islam bahwasanya tidak dikenal istilah roh gentayangan. Sekali lagi, tidak dikenal. Jadi kita harus mendustakan adanya roh gentayangan, roh kembali ke alam dunia, mendatangi rumahnya, apalagi hidup lagi dalam rupa yang lain sebagaimana diyakini reinkarnasi. Ini bukan keyakinan Islam. Ya, Islam mengajarkan bahwasanya roh orang yang telah meninggal berada di alam yang lain, yaitu alam barzakh atau alam kubur, yang itu sama sekali di luar alam dunia kita gitu. Jadi sudah berbeda alam dunianya. Penjelasan mengenai ini, tidak adanya hantu gentayangan ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keterangan yang sahih menyebutkan bahwasanya orang kafir mendapatkan siksa kubur, sedangkan orang yang saleh mendapatkan nikmat kubur. Jadi bagaimana sempat mereka itu gentayangan dengan berbagai motif, misal balas dendam, menolong temannya yang masih hidup, atau mencari kesenangan lain di dunia, sedangkan mereka dalam keadaan disiksa kubur atau mereka mendapatkan nikmat kubur. Ya, seperti itu. Yang kedua, kita bisa melihat ya, andai saja orang yang telah mati ini diberikan kesempatan untuk beramal lagi, tentu mereka memilih fokus untuk beribadah. Ya, banyak ayat dan hadis bahwasanya ketika mereka itu ingin hidup kembali dan ingin berbuat amal soleh supaya mereka termasuk orang-orang yang soleh, bukan untuk membalas dendam ya, buat menolong teman atau yang lainnya. Lagi pula bagaimana dengan hisabnya di akhirat jika dia membunuh setelah matinya? Kan enggak, gimana itu? Orang mati membunuh, gimana hisabnya? Susah. Jadi bagaimana pula dengan catatan amalnya? Dia sudah mati kan, sudah putus amalnya. Jelas hal ini menyelisih dalil-dalil yang qat'i yang menyebutkan bahwa manusia putus amal ketika setelah mati. Jadi kita harus tidak percaya, bahkan harus mendustakan adanya roh yang gentayangan, roh penasaran dan sebagainya. Ini sudah berbeda alam. Bahkan kita bisa melihat dalam hadis yang sangat populer, "Idza mat ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salasin." Jika mati anak Adam, maka putuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal. Dan itu juga bukan dilakukan dia bisa balik lagi, bukan. Tapi apa? Amal yang tetap mengalir, pahalanya itu adalah sedekah jariah. Ya, contohnya adalah wakaf yang bisa dimanfaatkan terus oleh kaum muslimin, maka dia akan dapat pahalanya terus selama mereka, selama jariahnya itu dimanfaatkan untuk amal-amal yang soleh kan gitu. Kemudian ilmu yang bermanfaat nih bagi seorang guru, seorang pengajar, itu akan mendapatkan ilmu yang terus mengalir pahalanya karena orang-orang yang diajarkannya itu mengamalkannya ya, seperti itu. Atau juga awaladun salihun yadulahu, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Ini pun anak yang soleh adalah bagian pahala buat orang tua yang terus mengalir selama apa namanya anak itu soleh dan senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke 99 sampai 100 memberitakan bahwasanya orang-orang yang telah dikubur mustahil bisa kembali ke dunia, mustahil, kecuali kelak jika dibangkitkan setelah hari kiamat. Jadi ya ini bukan kecuali ya, jadi nanti dibangkitkannya di hari kiamat. Itu yang keyakinan kita ya, seperti itu. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, Allah tidak pernah berbicara dengan seorang pun kecuali di balik tabir. Sementara itu Allah menghidupkan ayahmu dan berbicara dengannya secara berhadap-hadapan. Allah berfirman, wahai hambaku, ya mintalah sesuatu kepadaku, pasti aku beri. Ya Allah, hidupkanlah aku kembali di dunia agar aku bisa berperang di jalanmu untuk kedua kalinya. Jawab hambanya, Allah berfirman, telah menjadi ketetapanku sebelumnya bahwa mereka yang telah meninggal tidak akan dikembalikan ke dunia. Gitu. Jadi ya, doa orang ya, permohonan permintaan yang diinginkan oleh orang-orang yang mati itu kembali ke dunia untuk beramal soleh, itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menegaskan ya. Berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, telah menjadikan ketetapanku, ini yang harus digarisbawahi, bahwa mereka yang telah meninggal tidak akan dikembalikan ke dunia. Jadi berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut, maka jelas bahwasannya tidak ada roh gentayangan. Apa yang selama ini diyakini oleh sebagian kalangan masyarakat kita itu hanya tipu daya setan yang melalui media-media yang ada, baik buku, ya, radio, dan televisi. Ketika mereka meyakinkan bahwa manusia itu bisa gentayangan, itu adalah kebohongan yang sangat besar. Dan seorang muslim tidak boleh meyakininya dan bahkan harus mengingkarinya dan meyakini cukup apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya saja. Wallahu a'lam.
7: Iya, jazakallah khairan kesiran atas jawabannya. Demikian nih kepada pendengar tadi, semoga kita semua bisa memahaminya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Arif. Bagaimana cara melepas jin berbentuk macan putih? Dia selalu menemaniku di saat aku sendirian. Dikarenakan aku pernah ikut tarekat agar dia ada di saat aku membutuhkan. Kini aku mengerti Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindungku. Ini mohon solusinya Ustaz. Silakan.
6: Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus Anda lakukan untuk melepaskan jin yang ada dalam diri Anda adalah pertama menyesali perbuatan tersebut. Ya, kedua adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, gitu. Ini syarat tobat, menyesal dan kemudian memperbaiki diri. Kemudian isilah hari-hari Anda dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Ya, bukan bertawakal kepada macan putih, bukan. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga sholat fardu secara berjamaah, membaca Al-Quran, ya mudah-mudahan ini menjadi ruqyah buat antum dan bisa apa namanya mengusir jin yang ada dalam diri antum. Ya, kemudian senantiasa membasahi lisan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk zikir pagi dan petang dan amal-amal saleh yang lainnya. Selanjutnya saya nasihatkan juga buat Anda ya, supaya bisa melakukan ruqyah mandiri. Ya. Ruqyah untuk meruqyah diri sendiri, tentunya dengan ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah tersebut dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita bisa melihat mungkin kutub yang kecilnya di Mizar ya, buku panduan minyak zaitun ruqyah itu bisa dibacakan itu. Kemudian juga di antara ayat-ayat yang dibacakan untuk meruqyah adalah pertama surat Al-Fatihah. Ya, contohnya ada ayat kursi, juga ada dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Al-Falaq ya. Tiga kali atau lebih, kemudian mengumpulkan kedua telapak tangan ya di dekat mulut, tiupkan kepada kedua telapak tangan tersebut sesuai membaca ayat tadi, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang sakit, yang atau yang terasa di mana gangguan itu ada. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seperti itu. Ya, dan hendaknya juga kita meyakini bahwasanya ruqyah tersebut tidak akan mampu menyembuhkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ruqyah adalah salah satu sebab yang dibolehkan ya di dalam menempuh kesembuhan. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dengan sempurna, dan ini merupakan tekad kuat dari Anda sendiri dengan cara mengikuti cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam.
7: Iya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran atas jawabannya. Kemudian dari hamba Allah nih. Pak Ustadz, nenek saya sudah meninggal, tapi selama hidupnya dia masih suka pergi ke dukun dan mengamalkan amalan-amalan yang mungkar. Sedangkan kakek saya yang juga telah meninggal, dia tidak pernah menjalankan ritual seperti nenek saya. Apakah saya boleh memintakan istighfar untuk keduanya? Ya, baik, silakan Pak Ustadz.
6: Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fas'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepadanya tentang satu hal, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini adalah konsekuensinya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata kahinan aw arwafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Sa'ala Rasulullah SAW nasun anil kuhani faqala laysa bishay'in faqalu ya Rasulullah innahum yuhadithuna ahyanan bishay'in fayakunu haqqan faqala Rasulullah SAW tilkal kalimat minal haqqi yakhtafuha minal jinni fayakurruha fi udhuni waliyihi fayahlituna maha mi'ata kazbatin." Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai dukun-dukun. Lalu beliau mengatakan, mereka para dukun bukanlah apa-apa. Mereka enggak punya apa-apa, gitu ya. Kemudian mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, terkadang apa yang mereka ceritakan itu adalah benar." Maka Rasulullah mengatakan, perkataan yang nyata ya atau benar itu adalah perkataan yang dicuri oleh jin, kemudian dia membisikkannya ke telinga wali dukun tersebut. Lalu mereka mencampur adukan bersama kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Ya, ini bisa dilihat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Juga para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tauhid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan al-arraf atau peramal adalah nama bagi al-kahin, munajjim, ahli nujum, kemudian ar-ramal, tukang tenung. Ya, dan semisalnya itu mereka dari orang-orang yang berbicara masalah gaib dengan metode-metode semacam itu. Jadi baik ahli nujum, peramal, tukang tenung, itu adalah al-arwaf ya. Jadi ini harus kita hindari. Allah Subhanahu wa taala ya juga memperingatkan kepada kita sekalian supaya memang tidak meyakini hal yang gaib kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui baik dari kalangan malaikat maupun para nabi. Karenanya barang siapa yang mengaku mengetahui, maka dia adalah dukun, walaupun sesekali dia berkata benar. Karenanya pula barang siapa yang mengklaim atau meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara yang gaib, maka sungguh dia telah kufur. Ini hukum bagi dukunnya. Adapun bagi langganannya, customernya gitu kan, maka jika tidak bertanya tapi tidak membenarkan, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Tapi jika mencapai mempercayainya dan membenarkan ucapan dukun tersebut, maka ini telah kafir sebagaimana kafirnya dukun tersebut. Jadi kita percaya terhadap apa yang dia katakan, ini gawat, kita bisa jadi kufur. Maksud tidak diterima sholat selama 40 malam itu adalah bahwa sholat selama 40 itu tetap sah sehingga tidak perlu mengulangnya. Hanya saja pahala sholatnya selama 40 malam itu terhapus dengan dosa dia bertanya kepada dukun. Ini maksudnya ya. Jadi ketika sholatnya tidak diterima bukan berarti dia tidak perlu sholat, karena itu hanya akan menambah dosa. Jadi saking besarnya dosa sekedar bertanya kepada dukun sampai dosanya seimbang dengan 40 hari sholat tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Ya, dan hukum berlangganan atau rutin bertanya kepada dukun, pertama, jika dia bertanya membaca atau menonton hanya sekedar ingin tahu atau hanya iseng atau penasaran, tapi dia tidak membenarkan ramalan, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dia melakukannya karena mempercayai ramalan, maka dia telah kafir. Dan yang ketiga, jika dia melakukannya untuk mengungkap kedustaan dan kebatilan dukun, maka itu termasuk jihad dan nahi mungkar selama dia yakin bisa membuktikannya. Adapun para pendengar yang bukan Allah Subhanahu wa taala, boleh atau tidaknya mendoakan nenek yang rutin berlangganan ke dukun, yang selalu bertanya ke dukun, maka berdasarkan penjelasan tadi tentu saja tidak boleh mendoakannya. Sedangkan kakek yang tidak ke dukun, maka beristighfarlah untuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan buat kakek tersebut. Jadi kita pun sebenarnya tidak boleh memponis gitu ya, sebelum memang faktanya bisa kita lihat gitu, seperti itu. Ini yang bisa saya jawab, wallahu alam.
7: Iya, jazakallahu khairan kasiran atas jawabannya. Demikian ya dari hamba Allah tadi, semoga bisa dipahami dan umumnya kepada kita semua. Kemudian ada Royce, apakah sholat sunnah tahajud kita harus tidur terlebih dahulu walau hanya sebentar? Ya silakan Ustaz, berkaitan tentang sholat tahajud.
6: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat dalam fatwa Nur Ala Ad-Darb juz 10 halaman ke-70, pertanyaan tentang kapan waktu mulai dan berakhirnya tahajud, dan jawabannya adalah waktunya dimulai setelah sholat isya dan selesai saat terbit fajar waktu tahajud. Maka yang afdol adalah sepertiga malam di terakhir, sepertiga malam terakhir gitu ya. Memang benar ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat tahajud itu harus tidur dulu ya, seperti pendapat Rafi'i, ulama madhab Syafi'i, dalam bukunya Asyarhul Kabir. Ya, beliau mengatakan at-tahajjud yaqumu 'ala salati ba'da an-naum wa amma as-salatu qabla an-naum fala tusamma tahajjudan. Ya, tahajjud itu ya untuk salat yang dikerjakan setelah tidur. Ya, sedangkan salat yang dikerjakan sebelum tidur itu tidak dinamakan tahajjud, kata beliau. Tetapi ada juga berpendapat bahwa tahajjud tidak harus tidur dulu. Ya, dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuqi dikatakan bahwa salat tahajud adalah semua salat sunnah yang dikerjakan setelah isya, baik sebelum tidur ataupun sesudah tidur. Karena tahajud memiliki arti mujannabatul hajjud ya, yaitu menjauhi tempat tidur. Dan semua salat malam bisa disebut tahajud ya jika dilakukan setelah bangun tidur atau di waktu banyak orang tidur. Ini dikuatkan dengan perkataan Abu Bakar Ibn Arabi mengatakan dalam kitab Al-Mausu' Al-Fiqhiyah tentang makna tahajud, ada tiga pendapat. Pertama, tidur kemudian sholat, yang menyandarkan keterangan bahwa Nabi SAW tidur kemudian sholat. Ya, kemudian tidur lalu sholat lagi. Sedangkan pendapat yang paling kuat menurut Malikiyah adalah pendapat yang kedua, yaitu tahajud adalah sholat setelah tidur gitu ya. Sebagaimana ini terjadi pada Rasulullah memberikan wasiat nasihat kepada Abu Hurairah yang untuk melaksanakan salat witir sebelum tidur. Wallahu a'lam.
7: Baik, jazakallahu khairan katsiran atas jawabannya. Demikian nih kepada Rois, semoga bisa dipahami berkaitan tentang salat tahajud ya. Apakah harus tidur dahulu ataukah tidak usah? Nah, baru saja kita dengarkan jawabannya. Kemudian ada Aceh. Ustaz, apa hukumnya merawat burung? Ya, silakan Ustaz.
6: Ya, salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk manusia adalah binatang. Bagaimana dengan hukum merawat burung? Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai macam manfaat. Dan sebagian kalian makan, dan kalian memperoleh pandangan yang indah padanya. Ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan ia memikul beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia menciptakan kuda, begal dan keledai agar kalian menungganginya dan menjadikan perhiasan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Allah tegaskan dalam ayat ini, salah satu manfaat hewan piaraan adalah kita memperoleh pandangan yang indah. Sekalipun hewan ini tidak ditunggangi, dia bisa menjadikan pemandangan yang menarik buat pemiliknya. Dirawat hanya untuk dipandang dan dijadikan sebagai hiasan. Fungsi semacam ini adalah pada burung piaraan. Ya, jadi ayat ini bukan hanya untuk kuda, beagle dan keledai saja, tapi di sana ada fungsi melepaskan kebahagiaan dengan cara melihat dengan pandangan sebagai hiasan. Di samping ayat tersebut terdapat sebuah hadis secara tegas membolehkan kita memelihara burung. Ya, hadis itu dari sahabat Anas bin Malik. Beliau memiliki adik laki-laki yang masih kanak-kanak, namanya Abu Umair. Ya, dia memiliki burung kecil parahnya merah bernama ya Nughair. Anas menceritakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Qala ahsibuh fatiman wa kana idza jaa qala ya Aba Umair ma fa'ala Nughair? Nughairun kana yal'abu bihi." Nabi SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. "Saya memiliki seorang adik laki-laki," ya kata Anas, "namanya Abu Umair. Bolehnya memelihara burung dalam sangkar atau semacamnya." Kemudian juga Asy-Syarwani ulama mazhab Syafi'i mengatakan, Al-Qaffal ditanya tentang hukum memelihara burung dalam sangkar untuk didengarkan suaranya atau semacamnya. Beliau menjawab, itu dibolehkan selama pemiliknya memperhatikan kebutuhan burung itu, karena hukumnya sama dengan binatang ternak yang diikat. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika memelihara burung. Yang pertama adalah dilarang untuk melakukan pemborosan. Islam melarang manusia melakukan pemborosan dalam urusan apapun, termasuk pemborosan dalam hobi gitu ya. Makanya kalau kita lihat ini para pecinta burung, ya berapa ratus juta pun dia beli dengan maksud adalah memenuhi hobinya. Ini yang gak boleh. Maksudnya itu harus dijaga, jangan sampai dia boros ya. Kemudian yang kedua, jangan habiskan waktu untuk burung. Jadi pagi-pagi burung, siang burung, sore burung, malam tuh lihat lagi burung gitu. Jadi seolah-olah manusia menjadi pelayan bagi burung itu, sampai melalaikan, apalagi sampai melalaikan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, bahkan sampai meninggalkan ibadah atau melalaikan ibadah. Ini na'udzubillah. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah memiliki kuda piaraan yang sangat beliau cintai. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini. Dia berfirman, "Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Id'arida 'alayhi bil 'ashiyyi as-safinat al-jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa mashan bis suqi wal a'naq." Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Ya, sesungguhnya dia amat taat kepada Rabbnya. Ingatlah saat dia dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, dia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yaitu kuda, sehingga aku lalai mengingat Rabbku sampai kuda itu hilang dari pandanganku. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku." Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Karena kuda itu telah melayakkan Nabi Sulaiman, beliau pun menyembelihnya. Ini adalah pelajaran bahwa jangan sampai ya hobi kita itu melalaikan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
7: Baik, jazakallahu khairan katsiran atas jawabannya. Demikian ya. Dan pendengar yang budiman, nampaknya SMS yang terakhir tadi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan kesiran, kepada Anda yang telah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan pesan singkat Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang dengannya mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepadanya. Amin. Dan akhirnya pendengar, saya Ramdhani dan juga semua kru yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
9: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
10: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
8: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
12: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyawut lagi.
13: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
12: Dapat info dari mana emang Salman?
13: Itu dari Radio Simpati FM.
12: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapat tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
13: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
12: Daftar? Gimana caranya?
13: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
12: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
13: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
12: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
13: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
12: Oke deh, makasih ya.
13: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
12: Oke lah, siap.
14: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 93 sampai 117.
15: Kebenaran wahyu akibat berbuat dusta terhadap Allah dan larangan memaki berhala.

0: تستكبرون.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat yang mencabut nyawa mereka memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kalian dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.

Sesungguhnya kalian datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kalian kami ciptakan pada mulanya, dan kalian tinggalkan di belakang kalian, yaitu di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepada kalian. Dan kami tiada melihat beserta kalian para pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kalian. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kalian, dan telah lenyap dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu Allah.

Sesungguhnya Allah lah yang membelah, lalu menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah, maka mengapa kalian masih terpalingkan dari kebenaran?

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta menjadikan matahari dan bulan untuk menentukan perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kalian, agar kalian menjadikannya petunjuk jalan dan arah dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menciptakan kalian dari seorang diri, yaitu Adam. Maka bagimu ada tempat tetap, yaitu rahim ibu, dan tempat simpanan, yaitu tulang sulbi ayah. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka mengadakan kebohongan dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan.

Dialah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia maha mengetahui tentang segala sesuatu.

0: وهو على كل شيء وكيل.
1: Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Rabb kalian. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah Maha Pemelihara segala sesuatu.

dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang terjangkau oleh pandangan, dan dialah yang mahalus lagi maha mengetahui.

Sesungguhnya telah datang dari Rabb kalian bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta, tidak melihat kebenaran itu, maka kemadorotannya kembali kepadanya. Dan aku Muhammad, sekali-kali bukanlah pemelihara bagi kalian.

Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami, supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan supaya orang-orang musyrik mengatakan, "Kamu wahai Muhammad, telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab." Dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

0: وأعرض عن المشركين.
1: Ikutilah wahai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Rob mereka lah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Mereka bersumpah atas nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka suatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya datang dari sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa boleh jadi ketika mukjizat itu datang, mereka tidak akan beriman?

0: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
1: Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, dan mereka merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan.

0: الحق فلا تكونن من الممترين.
1: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, patutkah aku mencari hakim selain dari Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kalian dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, yakni Bani Israel, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Rabbmu dengan sebenarnya, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

telah sempurnalah kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Dan Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Dan seandainya kamu, wahai Muhammad, menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah.

0: Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim serta Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat 58. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah seorang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri hingga kedua matanya basah lantaran menangis. Pernahkah kita menangis kepada Allah? Menangis karena takut terhadap azab-Nya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan masuk neraka hingga air susu masuk kembali kepada asalnya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada 2 tetes dan 2 bekas, yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah yang tumpah di jalan Allah. Adapun 2 bekas, yaitu bekas di jalan Allah dan bekas dalam menjalankan apa-apa yang diperdukan oleh Allah. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, andai seseorang menangis pada sekumpulan manusia karena takut kepada Allah Ta'ala, niscaya mereka dirahmati seluruhnya. Beliau juga berkata, seluruh amalan ada timbangannya yang jelas, kecuali menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak membatasi sedikit pun nilai dari setiap tetes air matanya. Beliau juga berkata, tidaklah seseorang menangis kecuali hatinya menjadi saksi akan kebenaran atau kedustaannya. Wallahu a'lam.

0: dan dia adalah patut bagi seorang laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi seorang perempuan yang mukminah, manakala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu ketetapan. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata, dengan kesesatan yang besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan lagi menolak. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan dan menolak tersebut? Heran, ada orang yang ngaku Islam kok seperti itu, ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, ia akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka ia telah menolak dan dia adalah orang yang enggan tersebut. Na'udzubillah min dzalik.
1: Pustaka Islam.
2: Syariat Islam yang mulia ini pun memberikan penilaian sah atau tidaknya suatu amal, baik atau tidaknya suatu amal pada penutupannya. Seorang yang menunaikan salat dengan memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya, bahkan menyempurnakan dengan adab-adabnya, sejak takbiratul ihram hingga menjelang salam. Tetapi sekian detik, satu atau dua detik sebelum salam, keluar sesuatu yang membatalkan wudhunya, misalnya buang angin. Di mungkin satu detik atau dua detik sebelum salam, dia buang angin. Maka amal itu dinilai oleh syariat gugur dan tidak sah. Demikian pula seorang yang berpuasa di bulan Ramadan atau berpuasa sunnah, dan dia telah menyempurnakan semua rukun-rukunnya dan adab-adabnya, tetapi sekian menit sebelum terbenam matahari, dia tidak sabar dan mencicipi seteguk air atau mencicipi secuil roti sebelum matahari terbenam dengan sempurna, sebelum dia yakin bahwa matahari telah terbenam. Maka kesabaran menanggung lapar dan haus sepanjang siang itu sia-sia, tidak diterima dan tidak sah puasa seseorang ketika beberapa menit sebelum terbenam matahari dia membatalkan puasanya. Begitu pula keimanan seseorang, amal saleh seseorang yang panjang, ketakwaan seseorang yang dijalani dengan susah payah, dengan penuh perjuangan, penuh kesabaran dan seterusnya. Tapi jika seseorang, na'udzubillah min dzalik, pada detik-detik sakaratul maut, pada detik-detik menjelang kematian, dia berpaling dari jalan Allah dan tidak lagi berpegang teguh dengan akidah yang lurus, yang sahih, maka ketakwaannya selama ini, kesabarannya, amal salehnya sekian puluh tahun, tidak akan dinilai baik kalau pada saat-saat atau pada akhir-akhir kehidupannya berpaling dari jalan Allah dan mengambil jalan yang bukan jalan Allah yang lurus.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon. Informasi sore kali ini pendengar, Jalan Nagrak Loji Kaum Putus DPUTR Cirebon segera bangun jalan darurat. بالعزم فتية طارت كالصقر أبية بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon bergerak cepat menangani putusnya jalan penghubung Nagrak Loji Kaum di Desa Karangwuni, Kecamatan Sedong yang longsor akibat tergerus banjir Sungai Cijurai pada Senin 18 Mei 2026. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ataupun DPUTR Kabupaten Cirebon memastikan pembangunan jalan darurat segera dilakukan agar akses warga kembali normal. Kerusakan jalan tersebut sampai membuat warga blok Loji Kaum terisolasi, aktivitas masyarakat terganggu mulai dari distribusi logistik hingga akses anak-anak menuju sekolah yang tengah melaksanakan ujian. Sejumlah pihak terkait turun langsung melakukan koordinasi di titik longsor. Pertemuan itu melibatkan pemerintah Kecamatan Sedong, DPUTR Kabupaten Cirebon, BPS Cimanuk Cisanggarung, Perhutani, pemerintah desa Karangwuni hingga tokoh masyarakat setempat. Dari hasil pertemuan disepakati tiga langkah penanganan, yakni solusi jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Camat Sedong Ahmad Siva mengatakan penanganan paling mendesak saat ini adalah membuka akses sementara agar mobilitas warga kembali berjalan. DPUTR Kabupaten Cirebon akan segera membuat jalan alternatif di lahan milik Perhutani yang berada di sebelah barat titik longsor. Jalur darurat tersebut nantinya dirancang agar dapat dilalui kendaraan roda 4, dengan begitu distribusi bantuan logistik kebutuhan darurat warga hingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal. Selain itu, kendaraan warga yang sebelumnya tidak bisa melintas akibat badan jalan putus diharapkan segera dapat menggunakan jalur sementara tersebut. Awas Iba menjelaskan untuk penanganan jangka menengah akan dilakukan pembangunan jalan permanen lengkap dengan konstruksi bronjong sebagai penahan tebing. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah longsor susulan yang sewaktu-waktu dapat kembali terjadi. Sementara untuk solusi jangka panjang, penanganan akan dilakukan oleh BPWS Cimanuk Cisanggarung melalui normalisasi aliran Sungai Cijurai. Baik pendengar yang beriman, itulah tadi informasi Jalan Nagrak Loji Kaum Putus DPUTR Cirebon segera bangun jalan darurat. Baik pendengar yang beriman, dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
3: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih. Menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
3: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok. Apalagi sampai kecanduan. Bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa. Bahaya, Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ilallahi juddal masih thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifat nurun ala bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: 106.3 Simpati FM Suara Dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
8: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, tidak diragukan bahwasanya iman adalah cahaya yang Allah tanamkan kepada hati hambanya yang telah terpilih. Dengan cahaya iman ini, Allah membuat lapang dada orang yang beriman itu untuk menerima semua syariat Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dengan lapang dada dan meninggalkan larangan Allah dengan sukarela. Dan dengan cahaya iman ini pula, seorang hamba yang ditunjuki Allah dapat berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan terbimbing dan jelas arah yang hendak dituju. Sementara orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah, mereka berada dalam kungkungan, dhulumat, kegelapan-kegelapan yang dia tidak mampu keluar dari kegelapan-kegelapan tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Maka apakah orang yang Allah telah melapangkan dadanya untuk menerima Islam, sementara dia berada di atas cahaya dari Rabbnya, yakni sama dengan orang-orang yang keras hatinya? Nah, jadi Allah SWT menyebutkan bahwa orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, orang ini mendapat cahaya dari Rabbnya. Ya. Dan cahaya ini adalah hidayah atau petunjuk. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberinya petunjuk, niscaya Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan iman ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung kepada hambanya. Ini adalah taufik dari Allah SWT kepada hambanya. Dan nikmat serta anugerah yang wajib selalu diingat dan disyukuri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 17, Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Akan tapi sebenarnya Allah lah yang telah memberi anugerah nikmat kepada kalian, yaitu ketika Allah memberikan petunjuk kepada kalian untuk menerima iman. Nah, iman ini menurut Ahlus Sunnah adalah i'tiqadun wa amal, keyakinan, i'tiqad dalam hati, dan amal, perbuatan dengan anggota badan. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathu al-a'mal." iman itu bukan hanya sekedar hiasan, bukan pula angan-angan. Tapi iman itu adalah ma waqura fil qulub, apa yang tunjam, tertancap kuat di dalam hati-hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah menjelaskan tentang iman adalah qawlun bil lisan, wa'tiqadun bil qalb, wa'amalun bil jawarih. Ucapan dengan kata-kata atau perkataan, ikrar dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal dengan jawarih, dengan anggota badan. Yang mana iman ini bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, iman dengan pengertian yang seperti ini merupakan jaminan, sabat atau keteguhan orang tersebut ketika menghadapi ujian. Dan iman dengan pemahaman yang tadi, yaitu keyakinan yang kuat dalam hati, yang diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal, ini merupakan safinatun najat, perahu yang akan menyelamatkan dari taufan fitnah, dan gelombang-gelombang cobaan yang datang bertubi-tubi. Yang semakin mendekati hari kiamat, maka cobaan demi cobaan itu semakin deras, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Nah, Allah SWT mengaitkan dengan iman itu khairatin kathirah, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Bahkan iman ini merupakan asas, pangkal seluruh kebaikan. Jadi dengan iman yang seperti tadi, yaitu keyakinan dalam hati, ikrar dengan lisan, dan amal dengan perbuatan, dengan ini, maka seorang hamba akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang segera maupun yang nanti di akhirat. Di antaranya, Allah SWT menyebutkan, ya, diperolehnya keamanan dan hidayah atau petunjuk di dunia dan di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ, mereka itulah yang bagi mereka mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 82. Jadi keamanan di dunia dan di akhirat. Adapun di akhirat, keamanan dari azab neraka. Sedangkan hidayah, petunjuk Allah, ya, yang dengan hidayah ini seorang akan sampai kepada ridha Allah dan surganya, ini khusus bagi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Ini fadilah iman yang sangat besar, yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Demikian pula Allah SWT menyebutkan bahwa diraihnya al-hayat at-tayyibah, kehidupan yang baik, dan pahala yang bagus itu dikaitkan dengan iman. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Atau siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara dia adalah orang mukmin, orang yang beriman, maka sungguh benar-benar akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang indah, dan sungguh benar-benar kami akan membalas pahala mereka dengan yang terlebih baik dari apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Ini janji Allah, ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang indah di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Semua dikaitkan dengan iman. Demikian pula Allah SWT berjanji akan membela ahlul iman, orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 38. Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Ya. Menjadi walinya, menjadi pelindungnya di dunia maupun di akhirat. Nah, iman yang seperti ini, keutamaannya dan fadilahnya, ini memiliki 6 rukun. Dan memiliki cabang-cabang yang lebih dari 70. Kalau rukunnya hanya 6. Tapi bukan berarti iman itu hanya 6 saja. Itu rukun-rukunnya, pilar-pilar asasi. Itu 6. Tapi rincian-rincian iman atau cabang-cabang iman yang akan mempengaruhi sempurna atau tidaknya iman seorang itu lebih dari 70. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis ada 70 lebih. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu memiliki 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Yang paling afdal cabangnya adalah ucapan la ilaha illallah, atau cabang yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kaum muslimin rahimakumullah, iman dengan rukunnya yang 6 tadi dan cabang-cabangnya yang sampai mencapai lebih dari 70 itu, ini adalah satu kesatuan yang utuh. Wahdatun mutakamilah, satu paket, satu kesatuan yang saling menyempurnakan, yang terpadu, yang mencakup apa saja yang wajib diimani seorang mukmin. Dan tidak cukup seorang itu hanya mengimani sebagian perkara-perkara akidah dan mengingkari sebagian yang lain. Tidak bisa diterima. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 152 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya serta bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kafir terhadap sebagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan ini mengambil jalan tengah antara iman atau kekafiran, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. An-Nisa ayat 150-152. Jadi Allah tidak menghendaki kecuali seorang itu beriman dengan seluruh khabar atau seluruh yang diturunkan Allah dan disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah tapi mengingkari sebagian Rasulnya, beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulnya, atau beriman kepada sebagian Rasul yang diutus Allah dan mengkafiri sebagian Rasul, maka Allah tidak menerima ini. Allah mengatakan mereka itu orang yang kafir tulen. Jadi orang yang mengambil jalan tengah atau pertengahan antara mengimani sebagian dan mengkufiri sebagian, ini dihukumi oleh Allah dengan al-kafiruna haqqa, orang-orang yang kafir sejati. Jadi iman tidak menerima pembagian. Artinya harus wajib mengimani semua yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Dia tidak membiarkan hamba-hambanya yang telah mengklaim atau mengaku beriman itu tanpa ujian, ya, tanpa ikhtibar atau ujian yang akan membedakan mana yang as-sadiq fi imanih, yang jujur dalam keimanannya, dan mana yang berdusta atau munafik. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladhina sadaqu, walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan ketika mereka mengucapkan amanna, kami telah beriman, lalu dibiarkan tanpa diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, dan Allah mengetahui siapa yang dusta dalam pengakuannya. Jadi ini hikmah Allah, ya. Allah dengan kebijaksanaannya hendak menguji setiap orang yang sudah mengatakan beriman. Dengan ujian ini nanti akan tersaring, nanti akan terbedakan mana ahlul iman dan mana ahlul nifaq, mana orang-orang yang beriman dengan benar dan mana orang-orang yang munafik. Dan nanti sikap antara kedua kaum ini berbeda ketika menghadapi ujian. Kalau tanpa ujian sama. Bukan karena ibtila ini mereka enggak bisa dipisahkan. Sama-sama mengaku kaum muslimin, sama-sama bersyahadat dan kelihatan menunaikan salat dan seterusnya. Tidak bisa dibedakan. Nah, kapan bisa dibedakan? Ketika datang ujian, memberikan suatu imtihan atau cobaan. Ya. Di sini nanti akan tersaring mana orang-orang yang beriman dengan benar dan mana orang-orang yang hanya mengaku beriman di bibirnya saja. Nah, Al-Quranul Karim merinci, ya, menyebutkan beberapa contoh, ya, beberapa sikap-sikap yang jelas berbeda antara kaum beriman dengan kaum munafikin. Di antaranya adalah yang pertama, sikap kedua golongan ini, yaitu kaum yang beriman dan kaum munafikin, ketika disuruh untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Ketika terjadi pertikaian atau perselisihan di antara mereka, maka mereka disuruh untuk dihukumi di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini hukum syariat Allah. Maka Allah SWT menyebutkan bagaimana sikap kaum munafikin. Ini diterangkan dengan jelas sekali dalam surah An-Nur ayat 47 sampai 50. Allah SWT berfirman, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Dan mereka, ini orang-orang munafik ini, ya, وَيَقُولُونَ, mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. وَأَطَعْنَا, dan kami telah taat kami taati Allah dan Rasulnya. Kemudian sekelompok dari mereka berpaling setelah itu. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Mereka itu sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasulullah menghukum atau mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling, menolak untuk datang. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tetapi jika keputusan itu menguntungkan mereka, niscaya mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Afi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Bal ulaika humudz dzalimun. Apakah dalam hati mereka itu ada penyakit? Ataukah mereka ragu-ragu? Ataukah mereka khawatir kalau-kalau Allah dan Rasulnya akan mendzalimi mereka? Bal ulaika humudz dzalimun. Bahkan sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat An-Nur ayat 47 sampai 50. Jadi sebagian orang mengaku atau mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul, kami mentaati Allah dan Rasul. Tapi giliran mereka diseru kepada Allah dan Rasul supaya dihukumi di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, sebagian mereka berpaling menolak. Kami tidak mau hukum ini. Kami tidak mau hukum Allah. Nah Allah bertanya, apakah dalam hati mereka ada penyakit? Ataukah mereka ragu-ragu? Ataukah mereka khawatir Allah dan Rasulnya akan mendzalimi mereka? Ya, berarti dalam hati mereka ada su'udzon, ada buruk sangka, ada a priori ketidaksukaan terhadap syariat Allah dan Rasulnya ini. Ini sikap orang-orang munafik. Kemudian Allah SWT menjelaskan sikap kaum yang beriman ketika diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya. Di surah yang sama, surat An-Nur, ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sesungguhnya, perkataan orang-orang yang beriman, apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasulullah menghukumi di antara mereka, ialah perkataan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ini ya. Jadi jelas sekali sikap taslim, penerimaan, khudu', ketundukan, inqiyad, kepatuhan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang munafik, mereka ada ganjalan dalam hatinya, ada keberatan, ada su'udzon, ada berbagai macam syubhat dan syahwat yang membuat mereka tidak lapang dadanya untuk menerima syariat Islam ini. Tapi sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka patuh dengan sepenuhnya. Dan tidak mengucapkan kecuali, sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taati. Dan sikap kedua golongan ini, yaitu ketika disuruh untuk bertahkim, untuk kembali kepada syariat Allah, ini sikap yang terus senantiasa berulang-ulang. Setiap kali terjadi satu kasus, atau datang suatu ujian gitu ya, satu kasus, satu kesempatan ya, satu momentum gitu, maka sikapnya akan berulang-ulang terus sejak dahulu, sejak ayat ini diturunkan sampai hari kiamat.
7: Wallahu a'lam bissawab.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syada anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan insyaallah kita akan membahas tentang menguji rasa dan sensitivitas dakwah, menguji rasa dan kepekaan dakwah. Baik, wa fillah rahimani Allah wa iyyakum. Sebuah anugerah, nikmat yang patut selalu dirasakan ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita dalam barisan rijalud dakwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi salah satu bagian daripada rijalud dakwah, ini harus senantiasa kita syukuri. Kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus realisasikan dalam bentuk tindakan nyata. Ya. Ini pun sesuai dengan prinsip faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisan rijalud dakwah, ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Dan ini merupakan seleksi dari sekian miliar manusia dan seleksi dari sekian juta daripada orang-orang yang beriman. Tidak semua orang mendapatkan karunia iman dan tidak semua orang yang beriman mendapatkan karunia untuk ikut serta dalam barisan rijalud dakwah. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kata-kata predikat gentleman atau real man, kekesatriaan ataupun kelelakian, kejantanan, itu hanya bisa didapatkan dengan keikutsertaan seseorang di dalam barisan dakwah. Karena orang yang sudah ikut serta dalam dakwah itu sudah terbukti dia punya rasa kepekaan, sensitivitas, perhatian, kasih sayang kepada semua manusia yang ada di sekitarnya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan penuh perhatian, harapan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pemberian yang lebih besar daripada perhatian dan pemberian hidayah, menyampaikan hidayah, irsyad ilmiah kepada sesama manusia, saudaranya, sesama manusia atau sesama muslim, sesama mukmin yang memang masih membutuhkan bimbingan dan tuntunan kepada siratul mustaqim. Baik, wa filah rahimani wa iyyakum. Satu hadis yang menggambarkan bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, ya, yaitu ketika disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, masali wa masalukum kamasali rajulin aw qadanaron faj'alat janadibu wal farasu yaqana fiha wa huwa yadhubuhunna anha wa na'khidun bi hujazikum anin nari wa antum tafallatuna min yadayya. Perumpamaanku dan para nabi terhadap kalian bagaikan seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu kupu-kupu dan belalang, laron dan semisalnya, ya, terbang mendekatinya dan berjatuhan terkena api. Laki-laki itu mencoba mencegahnya agar kupu-kupu dan belalang tersebut selamat dari api. Nabi kemudian menambahkan, saya pun, ana pun mencegah kalian dari terjerumus ke dalam api neraka, tetapi kalian beruntak melepaskan diri dari tanganku. Inilah rasa iba, rasa perhatian, ya, dan realisasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, di mana umatnya digambarkan seperti apa namanya, semacam laron, belalang, ya, yang ketika ada seseorang menyalakan api, maka laron, belalang dan yang semisal itu justru mendekati api tersebut. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menghalau belalang dan juga laron tersebut dari api. Jangan sampai terjebur ke dalam api. Digambarkan jangan sampai umatnya terjebur ke dalam neraka. Tapi sayangnya, ya, banyak di antara manusia ini, umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian justru memberontak, melepaskan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap nekat untuk masuk ke dalam api. Inilah tugas kita. Memang demikian, ketika kita berdakwah, niat kita baik, kita mengajak kepada kebaikan, menyelamatkan mereka dari penyakit yang bersifat fisik dunia ataupun siksaan dari neraka. Di dunia kita peringatkan, jangan merokok, berbahaya. Jangan minum minuman keras, berbahaya. Jangan berzina, berbahaya. Jangan main riba, berbahaya. Tapi yang didapatkan kan juga terkadang dalam dakwah, yaitu cemoohan, ya, ataupun pandangan yang merendahkan, ataupun diolok-olok dan yang semisal. Tapi memang seperti itulah sifat atau tabiat dakwah. Tetap berjalan famdu haitsu tu'marun. Kita apa namanya? Maju ke depan, terus melangkah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak menengok. Yang terpenting kita lakukan secara bersama-sama, berjamaah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Dan tentunya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berjamaah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Baik. Banyak sekali ya kisah-kisah tentang sensitivitas dakwah yang dilakukan oleh manusia-manusia mulia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu ada rajulun yas'amin aqsal Madinah di dalam surat Yasin, yang dikenal dengan nama Habib An Najjar. Ketika ada dua orang utusan, kemudian dua orang utusan didustakan oleh kaumnya, Allah mengutus satu lagi menjadi tiga. Tiga pun didustakan. Di suatu ketika para utusan ini akan mendapatkan persekusi dari umatnya. Maka ada seorang laki-laki dari ujung kota Yas'amin aqsal Madinah, dan kemudian mereka mengingatkan, ya qaumi ittabiul mursalin. Dia orang biasa, bahkan secara fisik pun sangat lemah, begitu kan, kesehatannya pun sedang terganggu, tapi dia memiliki sensitivitas. Ketika dakwah diganggu, dia turut serta maju untuk membela dakwah tersebut. Ada rajulun yas'amin aqsal Madinah yang kedua, yaitu kisah tentang ketika Nabiullah Musa alaihissalam hendak ditangkap, diadili, dibunuh. Ya, Nabi Musa kan mau dibunuh itu berkali-kali. Salah satunya ketika Nabi Musa alaihissalam habis membela kaumnya dan tidak sengaja sekali pukul kena orang Kipti dan tewas, kan begitu. Maka kemudian para pembesar-pembesar Mesir saat itu yang dipimpin oleh Fir'aun hendak menangkap Nabi Musa untuk dibunuh. Rajulun yas'amin aqsal Madinah. Kemudian dia datang kepada Nabi Musa, sesungguhnya para pembesar saat ini sedang berunding untuk membunuhmu, maka dari itu aku sarankan engkau meninggalkan kota ini, negeri ini. Nabi Musa kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulun Yas'a ini, dan berangkatlah kemudian meninggalkan kota di mana dia hendak ditangkap dan dibunuh. Kila dikatakan Rasulun Yas'a min aqsal Madinah ini adalah rajulun amana min ali Fir'aun, yaitu salah seorang laki-laki yang beriman dari kalangan Fir'aun, masih kerabat Fir'aun, yang nanti rajul ini pun kemudian ikut menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika hendak ditangkap lagi setelah terjadi apa ini namanya kompetisi antara tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu kan mau ditangkap lagi. Walaupun sudah jelas nyata Nabi Musa benar dengan berbagai mujizat yang diperlihatkan, bahkan sebagian tukang sihir pun kemudian aman, Nabi Rabbi Musa wa Harun, begitu kan? Tapi kemudian Nabi Musa pun akan ditangkap lagi. Terjadilah perundingan. Masih muncul kembali rajulun ini, yaitu rajulun amana min ali Fir'aun. Kalau tadi digambarkan rajulun yas'amin aqsal Madinah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan orangnya yaitu dia adalah seorang yang beriman dari kalangan atau dari kerabat Fir'aun, dari pejabat Fir'aun. Ketika sidang parlemen saat itu ya membicarakan tentang bagaimana cara menangkap Nabi Musa alaihissalam dan kemudian membunuhnya bersama mereka para kaumnya, para pengikutnya, maka rajul ini selalu memberikan nasihat banding, ya, memberikan banding oposisi, berpendapat bahwa untuk apa kita harus membunuh orang yang mendakwahkan Islam, menangkap dan membunuh orang yang mendakwahkan berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kalaupun dia salah, dia yang akan menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah berdusta atas nama Allah, Allah yang akan hukumnya. Kalaulah memang ternyata dia salah sekalipun, kita sudah berlepas diri, kita nggak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ini sampai pada akhirnya mau tidak mau dia akhirnya harus terus terang bahwa saya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, saya telah beriman kepada Rob daripada Nabi Musa alaihissalam. Di waktu yang genting dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang gentleman, real man, ya. Dia adalah seorang laki-laki, seorang kesatria Islam yang mampu menunjukkan eksistensinya di saat dakwah membutuhkannya. Banyak hal yang seharusnya kita sampaikan, tetapi waktu sangat singkat, ya. Masih banyak sebenarnya bagaimana gambaran mereka, orang-orang yang peka, yang sensitif, siap untuk membela dakwah. Ketika siapa? Nabi Isa menyampaikan kepada para hawarinya, qala Isa ibn Maryam lil hawari man ansori ilallah, qala al hawariyun nahnu ansorullah. Ini juga manusia-manusia yang patut kita contoh. Di saat genting Nabi Isa merasa terpepet, terpojok, tidak ada yang membela, ya, siap menghadapi segala kemungkinan yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, man ansori ilallah, maka al-hawariyun mengatakan nahnu ansorullah. Sekarang kita gak akan ada nabi yang datang kemudian menanyakan kepada kita, ya, siapa yang siap bergerak bersama

0: Allah Subhanahu wa taala. Sensitivitas dan kepekaan dakwah. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi pernah ditanya ya. Kenapa engkau tidak pernah tersenyum dan tertawa? Maka apa jawaban Salahuddin Al-Ayyubi? Kaifa adhaku wal aqsa asirun. Bagaimana bisa aku tersenyum dan tertawa sementara Al-Aqsa saat ini ada dalam tawanan? Demikian pula realita kita saat ini. Kita bisa tertawa dan tersenyum sementara Al-Aqsa saat ini sedang ada dalam kepungan yang sangat luar biasa oleh penjajah Zionis Israel. Baik, wabillahi rahmanir rahim. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan penggugah dalam diri kita bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, seorang aktivis dakwah yang senantiasa memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dakwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 54 sampai ayat 55. Jalan orang yang saleh dan yang berdosa.

0: apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, wahai Muhammad, maka katakanlah, Salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian. Rob kalian telah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang, yaitu bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang salih dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، رماجة إسلام yang berbahagia، rekan-rekan pemuda Islam yang dirahmati Allah. Nah, sekarang saya bertanya, supaya kita tidak ikut arus yang rusak tadi, kita tidak ikut terbawa arus kebodohan, arus kesesatan dan penyimpangan, ya, supaya tidak ikut arus kebodohan yang menyebar ini, apa yang harus kita lakukan? Kita dulu, supaya kita tidak ikut arus, tidak kebawa arus yang dahsyat tadi, ya, sebab siapa yang ikut arus pasti tersesat nanti. Siapa yang hidup yang ikuti apa yang di televisi, dia akan terbawa paham yang sesat, akan jauh dari jalan Allah yang lurus. Siapa yang pola hidup yang ikuti kebanyakan orang? Sekarang orang ini umumnya apa ini? Orang-orang ini pada umumnya mereka melakukan ini, kita ikut-ikutan, kita akan tersesat nanti. Kalau standar kita ini umumnya, ya, orang pada umumnya apa? Kita ikuti. Sekarang yang tren di televisi apa? Kita ikuti. Kalau seperti itu prinsip kita akan terbawa arus masuk neraka jahanam nanti. Nah, supaya tidak terbawa arus, apa yang harus kita lakukan? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Supaya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita harus apa? Harus belajar, bagus ya. Harus belajar, harus menuntut ilmu. Kan tadi ilmu diangkat, ilmu semakin menipis. Supaya kita tidak kehilangan obor, tidak kehilangan petunjuk, kita harus belajar, harus semangat menuntut ilmu. Itu ilmu dari Al-Quran dan Sunnah tadi. Ilmu tentang ayat Quran, tentang hadis Nabi, ya, tentang syariat, tentang akidah. Kita harus semangat menuntut ilmu. Kalau tidak, kita akan terbawa anak-anak jalanan itu. Ya. Kita nggak akan bedanya dengan pemuda-pemuda yang fasik. Supaya kita nggak ikut arus, kita harus semangat menuntut ilmu, harus semangat belajar. Belajar apa? Belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini penting, ya, remaja Islam yang berbahagia. Remaja Islam yang semoga dirahmati Allah. Jadi menuntut ilmu syar'i, ya, atau membaca buku-buku Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah. Ya. Bertanya kepada ustaz yang sunnah. Berkawan kepada orang yang senang ke majelis ilmu. Ini kunci keselamatan di zaman ini. Kunci supaya kita tidak ikut arus yang menyesatkan tadi. Ya. Kunci, ya. Memang berat, memang tidak mengenakan. Tapi kalau kalian sabar menuntut ilmu, kalian akan merasakan manisnya buah menuntut ilmu. Ya. Jadi ini janji Allah. Ya. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh mencari hidayah, sungguh-sungguh mencari ilmu yang manfaat, bersabar, capek-capek sedikit menuntut ilmu dan sebagainya, Allah akan masukkan ke dalam hatinya halawatul iman, manisnya iman. Sehingga tumbuh dalam hatinya mencintai Allah. Orang-orang mencintai hiburan, mencintai mal-mal, supermarket, pasar-pasar dan sebagainya, maka orang yang sudah mengenal Allah ini akan mencintai rumah-rumah Allah, mencintai salat berjamaah, mencintai masjid, mencintai Al-Quran, mencintai sahabat, dan yang lebih tinggi lagi, mencintai Allah Ta'ala. Akan tumbuh dalam hati itu apa? Kecintaan kepada Allah, rindu kepada surga. Nah, jadi orang yang beriman itu akan rindu dengan surga, sehingga tidak lupa. Jadi orang yang percaya dengan surga, yakin setiap pagi dan sore akan ingat surga. Ada panggilan azan, ah ini panggilan menuju surga. Ya. Ada majelis ilmu, ah ini majelis surga. Ada Al-Quran, nah ini kitab pintar menuju surga. Kitab pintar menuju surga. Ada teman-teman yang soleh, nah ini kawan-kawan yang menuntun kita ke surga. Jadi orang yang yakin dengan surga, dia akan rindu dengan surga. Dan beramal untuk itu, bukan cuma rindu doang. Ya. Rindu dan beramal untuk surga. Begitu pula, orang yang percaya dengan neraka, yakin dengan neraka, dia akan takut melakukan hal-hal yang mengantarkan ke neraka. Dia hindari maksiat meskipun nafsunya tertarik sekali. Ini ada hiburan yang menarik nafsu, ada pergaulan yang menarik nafsu, ada acara-acara yang menarik hawa nafsu dan cocok dengan selera kita. Tapi kita akan neraka. Kalau saya ikuti nanti saya mati pas ikut acara itu, pas nonton hiburan itu saya mati di situ, saya masuk apa ini? Masuk neraka. Apa saya kuat merasakan panasnya api neraka? Padahal api dunia saja kita enggak kuat. Sementara api dunia itu hanya 1/70 dari api neraka. 1/70 kekuatan panasnya. Jadi api neraka itu dilipatkan 69 kali dari api dunia. Nah, kalau api dunia saja, kebakaran saja kita lari, enggak kuat api dunia, lalu bagaimana dengan api neraka? Nah, orang yang percaya dengan neraka, beriman dengan neraka, maka dia harus menghindar, menjauh dari sebab-sebab yang akan mengantarkan ke neraka. Itu konsekuensi, ya, bukti keimanan kepada surga dan neraka. Nah, seorang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dia harus bersabar untuk beribadah, bersabar untuk mentaati Allah, harus takut kepada Allah, mencintai Allah di atas segala-galanya dan berharap rahmat Allah Ta'ala. Ya. Ini konsekuensi iman. Nah, yang jelas di antara tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya adalah menyebarnya fitnah. Fitnah yang dimaksud sini adalah cobaan-cobaan yang menggoncang keimanan. Cobaan-cobaan yang akan menggoncang dan menggoyang keimanan kita. Fitnah, ya. Bukan dalam bahasa kita, kalau bahasa kita fitnah itu kan menyebar berita bohong, ya. Ini cuma fitnah ini, enggak benar. Itu dalam bahasa Indonesia, fitnah itu artinya kabar yang bohong. Wah, saya difitnah. Itu dalam bahasa kita, fitnah seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab, fitnah itu artinya keburukan yang besar. Cobaan iman. Ya, keburukan, cobaan, bencana, malapetaka, kekacauan, itu fitnah. Nah, di antara nanti menjelang hari kiamat itu bermunculan fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Bertubi-tubi fitnah itu, beruntun datang. Fitnah ini, fitnah itu. Fitnah ini belum selesai, muncul fitnah yang baru. Ya. Sehingga karena derasnya fitnah itu, sampai-sampai nanti seorang laki-laki itu di pagi hari dia masih beriman, pagi hari masih Islam, sore harinya dia sudah kafir. Atau sore harinya dia beriman, esok harinya kafir. Karena dahsyatnya fitnah tadi. Dan fitnah itu sangat banyak sekali, tapi bisa disimpulkan dua saja. Bisa dikolongkan dua saja, yaitu fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat itu fitnah paham-paham sesat, paham-paham sesat. Seperti paham sekularisme, paham yang memisahkan antara agama dan dunia. Sekularisme, paham syubhat ini. Liberalisme, Islam liberal, kalian pernah dengar tentang Jil. Ya, Islam liberal, ya. Ini syubhat. Semua paham-paham sesat menyebar syubhatnya. Baik Syiah, baik Ahmadiyah, Islam liberal, paham sekuler, Islam ini, Islam itu, ya. Bermacam-macam mereka menyebar syubhat-syubhat. Yang kalau kita enggak jeli, enggak waspada, enggak menuntut ilmu, kita akan termakan oleh syubhat tadi, ya. Syubhat yang tidak menggoyang keimanan kita, tidak menggeser kita dari mengikuti Nabi dan salafus saleh. Menggeser kita supaya tidak komitmen mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Ya, syubhat. Dan banyak sekali sekarang, ya. Kalau kita lihat di semua media massa, hampir semua majalah surat kabar itu menebar syubhat. Menebar syubhat. Kesamar-samaran, ya. Jadi syubhat itu menyamarkan yang hak dan batil. Jadi yang batil itu dikasih alasan-alasan, dikasih argumentasi sehingga kelihatannya benar. Negara kita harus rukun. Maka itu landasannya jangan Islam, harus yang lain, ya. Manusia ini harus berperadaban. Maka harus diatur dengan HAM. Alasannya itu manis dan indah. Ya, seperti itu syaitan membungkus kesesatan. Seperti itu orang-orang fasik, orang-orang menyimpang membungkus kesesatan dengan kalimat-kalimat yang indah. Kita harus jangan terkecoh. Jangan terpedaya dengan kata-kata yang indah tadi. Kita harus punya ilmu. Untuk itu kita harus punya ilmu, punya berbenteng ilmu, berbekal ilmu. Fitnah yang kedua syahwat. Dan ini tidak kalah bahaya dengan yang pertama. Yang paling bahaya pertama syubhat. Fitnah yang kedua syahwat. Minuman keras, ya, narkoba, pergaulan bebas, tabarruj, keluarnya wanita dengan berdandan, dengan pakaiannya, dengan berpakaian tapi seperti telanjang, acara-acara hiburan di semua tempat. Kalau ada hajatan, kalau ada pernikahan, selalu ada pesta kemungkaran, ada maksiat, ya, acara dangdut, acara band, acara macam-macam. Kadang-kadang ada pentas, ya, penyanyi-penyanyi tampilkan dengan biaya, biaya yang tidak sedikit. Pasang tenda, pasang apa panggung. Penyanyi wanita yang fasik, yang tidak punya malu dihadirkan, masa diundang untuk menonton, ya, itu di tempat-tempat setiap ada hajatan, ada pernikahan, ada kemungkaran. Belum lagi di setiap rumah-rumah kita ada syaitan yang menyuruh, ya, di balik layar kaca. Jadi di balik layar kaca itu ada syaitan yang menyuruh manusia untuk mengikuti syahwat. Disuruh untuk mengikuti syahwat. Allah berfirman, Yuridullahu ayyatuba alaikum, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah menginginkan supaya kalian bertaubat. Tapi orang-orang yang mengikuti syahwat, para penyeru syahwat ini, menginginkan supaya kalian tersesat sejauh-jauhnya. Supaya kalian menyimpang sejauh-jauhnya. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Supaya kalian, wahai para pemuda muslim, para remaja muslim, para pemudi muslim, menyimpang dari Islam yang benar. Digiring menuju pergaulan bebas. Menuju percampuran muda-mudi yang nanti berujung pada perzinaan, naudzubillah min dzalik, ya. Minuman keras, narkoba, ya. Itu dihiaskan sedemikian indah, dihiasi oleh syaitan dengan sedemikian indah, dan fitnah syahwat sekarang deras bagaikan air banjir. Tidak ada yang selamat kecuali siapa yang dilindungi Allah, siapa yang dirahmati Allah. Dan jangan dikira bahwa fitnah ini berjalan begitu saja. Tidak. Di balik fitnah-fitnah ini ada cukong-cukongnya, ya, ada sponsornya, yaitu Amerika, Israel, negara Eropa, Australia, dan negara-negara Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi di balik ini, di balik fitnah yang dahsyat ini, ada sponsornya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka menggiring media massa, menggiring semuanya supaya menyesatkan para pemuda muslim dari jalan Allah. Kita harus waspada. Waspada, ya. Waspada. Nah, jalan keluar untuk selamat dari fitnah-fitnah yang berat, yang dahsyat tadi, apa? Yang penting apa jalan keluarnya? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti Sunnah Nabi dan Sunnah para Khulafa Rasyidin. Nabi pernah bersabda, alaihi salatu wassalam, nanti akan banyak terjadi perselisihan, perbedaan, dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, sabda Nabi, maka hendaknya kalian pegang teguh Sunnahku. Sunnah Nabi itu Islam. Ya, ajaran Nabi seluruhnya, sunnah di sini bukan amalan yang sunnah, ya, bukan salat sunnah atau puasa sunnah. Sunnahku itu artinya semua ajaranku, jalan hidupku. Ikuti sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin setelahku. Ya, sunnahnya Abu Bakar. Pertama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ajaran yang ditempuh oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Pegang kuat, gigit dengan gigi geraham. Seperti tali yang digigit sehingga enggak bisa dicabut lagi. Pegang kuat-kuat. Itu kunci keselamatan, ya.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada lima hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Nah, kemudian kita langsung ke ayat 11. Ya. Ayat ke-11 dan ayat 12, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pembagian waris. Ya, dan Allah menentukan jatah masing-masing mereka, dan ini yang dikatakan dengan ashabul furud. Ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum." Allah berwasiat tentang harta waris untuk anak-anak kalian. Ya, aulad itu berarti orang yang dilahirkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu namanya walad. Jamaknya aulad. ya, tanpa memandang jenis kelamin. Nah, wasiat Allah ini artinya perintah Allah, sehingga hukumnya wajib. Ya, Allah berwasiat, Allah memerintahkan tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian, lizakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali lipat daripada anak perempuan. Ini artinya kalau si mayit mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama mendapatkan asabah atau sisa harta, sebab tidak ditentukan jatahnya. Ya, mereka mendapatkan sisa atau asabah dengan ketentuan laki-laki dapat dua kali lipat daripada perempuan. Nah, ini tentu pembagian yang adil, sebab yang membagikannya adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil. Ya. Allah tahu laki-laki ini pengeluarannya dua kali lipat daripada anak perempuan. Ya. Jadi modalnya harus dua kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Kalau dia nikah harus menyiapkan mahar. Kalau mengadakan walimah, dia harus membiayai walimah itu. Kalau menjadi seorang suami, maka seumur hidupnya sang istri ditanggung oleh suami. Kalau dia punya keturunan, maka seluruh keturunannya ditanggung ya oleh dia. Makannya, minumnya, pakaiannya. Ya. Itu kewajiban laki-laki. Ya. Maka karena modalnya atau biaya untuk laki-laki ini besar, maka dia diberikan lebih besar. Dan ini adalah keadilan. Ya. Maka dua kali lipat daripada perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau si mayit hanya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, dan anak perempuan ini dua lebih jumlahnya, ya, dua orang, tiga orang, lima orang putri, tujuh orang putri, ya, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta si mayit. 2/3. Dia tidak menjadi asabah. Karena apa? Si mayit tidak punya anak laki-laki. Si mayit hanya punya anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falhanis. Kalau ternyata si mayit hanya punya satu putri, putri tunggal, maka turun dari 2/3 menjadi 1/2, menjadi setengah. Nah, maka jatah putri itu kemungkinannya 3. Kalau si putri bersama putra mayit, ya, putri mayit bersama putra mayit menjadi asabah. Kalau hanya putri saja, tergantung 1 atau 2 lebih, gitu ya. Kalau dia hanya punya 1 putri, maka setengah. Kalau dia punya 2 putri lebih, maka naik dari setengah menjadi 2/3. Itu kemungkinannya, ya. Tidak ada kemungkinan yang lain, ya. Tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan jatah waris untuk anak-anak. Beres. Ya. Jatah waris untuk anak-anak. Nah, kemudian Allah beralih ke pembagian jatah waris untuk kedua ibu bapak. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad. Untuk ayah dan ibu mayit, si mayit kalau punya ayah dan ibu, maka untuk ayah dan ibu mayit itu masing-masing mereka mendapatkan 1/6 jika si mayit punya anak, gitu. Jadi syaratnya 1, kalau si mayit punya anak walad, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan, maka ibu dan bapak mayit adalah 1/6, ibu 1/6, bapak 1/6. Syaratnya si mayit punya anak, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kalau si mayit tidak punya anak dan yang mewarisinya adalah ibu bapak, maka ibunya mendapat 1/3. Naik dia. Ibu 1/3 dari 1/6 beralih menjadi 1/3. Bapaknya berapa? Bapaknya enggak disebutkan, maka bapaknya asabah. Ibu 1/6, bapak sisa. Ya. Jadi ibu kemungkinannya 2. Antara 1/6 atau 1/3. Kapan ibu dapat 1/6? kalau si mayit punya anak, baik anaknya itu satu atau lebih, baik perempuan ataupun laki-laki, ya, ibu sepernam aja. Kalau si mayit tidak punya anak, maka ibu si mayit naik menjadi sepertiga. Ya. Kalau bapak, kemungkinannya antara sepernam atau asobah. Ya, bapak akan mendapatkan sepernam kalau si mayit punya anak, ya. Dan kalau si mayit tidak punya anak, maka bapak asobah. Kalau si mayit punya anak perempuan, maka dia seperenam plus asobah. Gitu ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit mempunyai ikhwah, ikhwah itu berarti saudara dua orang lebih. Ya, saudara dua orang lebih itu namanya ikhwah. Kalau si mayit punya ikhwah atau punya saudara lebih dari satu, maka ibu turun dari sepertiga menjadi seperenam lagi. Ya. Sehingga ibu mendapatkan seperenam kalau si mayit punya anak atau si mayit punya saudara lebih dari satu. Kalau si mayit tidak punya anak dan si mayit saudaranya cuma satu, maka ibu sepertiga. Gitu ya. Ikhwah di sini baik saudara kandung, baik saudara kandung mayit, atau saudara sebapak mayit, atau saudara seibu mayit, gitu. Atau campuran, si mayit punya satu saudara kandung dan satu saudara sebapak. Ya, karena dua maka ibu sepernam. Mimba diwasiatin yusi biha audain. Nah, ini waris ini diberikan setelah menunaikan wasiat, wasiat mayit, atau membayarkan hutangnya. Ya, jadi jangan langsung dibagikan warisnya. Lihat dulu si mayit punya wasiat enggak yang berkaitan dengan harta. Kalau si mayit punya wasiat yang berkaitan dengan harta, maka tunaikan dulu wasiatnya. Dan wasiat nanti ada syarat. Syaratnya tidak lebih dari sepertiga. Ya. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada salah satu ahli waris. Harus kepada non ahli waris. Gitu ya. Mimba di wasiatin yusi biha udain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya penentuan hukum waris ini berdasarkan ilmu dari Allah dan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah, bukan berdasarkan kejahilan atau kezaliman. Tidak, ya. Allah membagikan waris berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris. Beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada. Hampir semuanya sepakat. Karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tinggal asobah nanti dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. Ya, asobah itu ada 4 tingkatan. Ada bunuah yaitu tingkatan anak. Ada ubuah tingkatan bapak. Ada ukhuwah tingkatan saudara. Dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan asobah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan asobah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan asobah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan asobah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan asobah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Siro Nabawiyah.
3: يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Penyayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik dan penting untuk kita pahami, yaitu kisah pensyariatan puasa dan zakat untuk pertama kalinya. Puasa dan zakat, kedua ibadah ini adalah rukun Islam yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan ketakwaan seorang Muslim. Melalui puasa, kita belajar mengendalikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan melalui zakat, kita belajar berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Mari kita simak bersama kisah ini, semoga menambah ilmu dan keimanan kita. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, awal mula pensyariatan puasa dalam Islam tidak langsung dalam bentuk puasa Ramadan seperti yang kita lakukan sekarang. Sebelum umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan, mereka sudah terlebih dahulu melakukan puasa sunnah, yaitu pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yaitu satu hari saja. Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa hari Asyura itu dianjurkan untuk berpuasa? Karena pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Ketika Rasulullah s.a.w. melihat orang Yahudi di Madinah berpuasa pada hari Asyura untuk mengenang keselamatan Nabi Musa, maka beliau bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya pun mulai berpuasa pada hari Asyura. Namun puasa Asyura ini bukanlah kewajiban. Hingga pada tahun kedua Hijriah setelah umat Islam berhijrah ke Madinah dan memiliki kehidupan yang lebih stabil, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang mewajibkan puasa Ramadan. Perintah puasa ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang budiman, melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa puasa telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka puasa Ramadan ini adalah bagian dari tradisi ibadah yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Perintah ini mengajarkan kita tentang ketakwaan. Mengapa? Karena dalam berpuasa, kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu, perkataan yang buruk dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah suatu ibadah yang memiliki nilai khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Inilah yang membuat bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh berkah dan kesempatan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Pendengar yang berbahagia, selain puasa, ada juga ibadah penting lain yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, yaitu zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah umat. Dengan adanya zakat, harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Pada masa awal Islam, zakat belum disyariatkan secara khusus. Umat Islam dianjurkan untuk bersedekah dan membantu sesama secara sukarela. Namun setelah hijrah ke Madinah dan umat Islam mulai membangun masyarakat Islam yang mandiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengeluarkan zakat secara wajib. Perintah ini ada dalam surat At-Taubah ayat 103, di mana Allah berfirman yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, engkau membersihkan dan menyucikan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga membersihkan harta dan jiwa seseorang yang mengeluarkannya. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan dalam bentuk zakat. Dengan zakat, kita membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa zakat bukan hanya sekedar ibadah materi, tetapi juga ibadah spiritual yang membawa keberkahan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Zakat diwajibkan dari harta-harta tertentu seperti hasil pertanian, perdagangan, emas, perak dan hewan ternak. Rasulullah juga menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Qur'an yang mereka semua disebut asnaf atau golongan penerima zakat. Mereka antara lain fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, dan orang yang terlilit hutang, dan lainnya. Zakat ini memiliki peran besar dalam menciptakan masyarakat yang peduli dan berbagi. Dengan adanya zakat, kita membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga keharmonisan sosial. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah berkurang harta dengan sedekah, dan tidaklah seseorang memberi maaf kepada orang lain, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seseorang merendah diri karena Allah, kecuali Allah akan meninggikannya. Dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa dengan bersedekah atau dengan berzakat, harta kita justru akan semakin berkah dan berkembang. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah pensyariatan puasa dan zakat ini mengandung banyak hikmah yang luar biasa. Pertama, melalui puasa kita diajarkan untuk meningkatkan ketakwaan, mengendalikan diri, memperkuat keimanan kepada Allah. Dengan menahan lapar dan haus, kita merasakan bagaimana rasanya kekurangan, sehingga kita bisa lebih bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan lebih peduli kepada mereka yang tidak seberuntung kita. Kedua, zakat mengajarkan kepada kita untuk saling peduli dan berbagi dengan orang lain. Harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Dengan mengeluarkan zakat, kita membantu mereka yang membutuhkan, meringankan beban orang lain, dan menjaga keseimbangan ekonomi di masyarakat. Ketiga, puasa dan zakat mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kedua ibadah ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga adalah sarana untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan sosial. Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya memperbaiki hubungan vertikal kepada Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah tentang pensyariatan puasa dan zakat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa sempurnanya ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis
2: dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali' alaihi an-nas." Artinya, kebajikan adalah keluhuran akhlak, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebajikan adalah keluhuran akhlak. Dalam hadis ini maksudnya adalah bahwa keluhuran akhlak adalah sebaik-baik kebajikan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, haji adalah Arafah dan kebajikan adalah perbuatan yang membuat pelakunya menjadi baik. Selalu berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan berakhlak baik yaitu jujur dalam bermuamalah, santun dalam berusaha, adil dalam hukum, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan, dan beberapa sifat orang-orang mukmin yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa termasuk dari tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keragu-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Ibnu Daqiqil A'id rahimahullah mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Maksudnya adalah perbuatan yang ditolak oleh hati nurani. Ini merupakan suatu pedoman untuk membedakan antara dosa dan kebaikan. Dosa menimbulkan keraguan dalam hati dan tidak senang jika orang lain mengetahuinya. Dan yang dimaksud dengan orang lain di dalam hadis ini adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang telah rusak akhlaknya. Demikianlah yang disebut dosa. Karena itu tinggalkanlah perbuatan tersebut. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah Islam, yaitu krisis politik dan ekonomi di akhir masa kekuasaan Bani Saljuk. Dinasti Bani Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga 12 Masehi dikenal sebagai salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam. Namun seperti banyak dinasti lainnya, Bani Saljuk pun menghadapi masa-masa sulit di penghujung kekuasaannya. Pendengar yang budiman, sebelum membahas krisis yang melanda, kita perlu memahami bahwa dinasti Bani Saljuk pernah mencapai puncak kejayaan di bawah pemimpin-pemimpin hebat seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dengan kekuatan militer yang tangguh, sistem pemerintahan yang tertata dan dukungan ulama, Bani Saljuk berhasil memperluas kekuasaan mereka ke wilayah yang luas, seperti Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian besar Asia Tengah lainnya. Di masa kejayaannya, dinasti Saljuk menjadi simbol kegagahan dan kemuliaan Islam. Mereka berhasil mempertahankan dunia Islam dari ancaman tentara salib dan kekuatan Romawi Bizantium. Wilayah yang mereka kuasai makmur dengan perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya Islam yang berkembang pesat. Namun kejayaan itu perlahan mulai memudar seiring dengan munculnya berbagai krisis politik dan ekonomi. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, krisis politik di akhir masa dinasti Seljuk dimulai ketika Sultan Malik Shah wafat pada tahun 1092 Masehi. Sepeninggal beliau, stabilitas pemerintahan pun mulai goyah. Di antara kejadian-kejadiannya, 1. Perebutan tahta. Ketiadaan pemimpin yang kuat setelah wafatnya Malik Shah menyebabkan konflik berkepanjangan antar anggota keluarga kerajaan. Para putra Sultan Malik Shah saling bersaing untuk merebut tahta, sehingga menciptakan perpecahan internal. Perebutan kekuasaan ini mengakibatkan lemahnya pemerintahan pusat. 2. Fragmentasi wilayah. Dengan melemahnya kekuasaan pusat, para penguasa lokal mulai mendirikan kekuasaan otonom di berbagai wilayah. Gubernur dan panglima militer yang dulunya setia mulai berupaya memerdekakan diri. Salah satu contohnya adalah munculnya Kesultanan Rum di Anatolia yang semakin mandiri. 3. Munculnya ancaman eksternal. Pada saat yang sama, dunia Islam menghadapi ancaman besar dari luar. Tentara salib dari Eropa melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Syam dan Anatolia. Perang salib pertama yang dimulai pada tahun 1095 Masehi menyebabkan banyak wilayah jatuh ke tangan tentara salib. Kelemahan internal dinasti Saljuk membuat mereka tidak mampu menghadapi serangan ini secara efektif. Pendengar yang budiman, selain krisis politik, dinasti Saljuk juga dihadapkan pada krisis ekonomi yang serius. Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis ekonomi ini. 1. Beban perang yang berat. Perang yang tak kunjung usai, baik melawan tentara salib maupun perebutan internal, menguras kas negara. Biaya untuk mempertahankan militer dan membangun pertahanan semakin besar, sementara pendapatan negara terus menurun. 2. Hancurnya jalur perdagangan. Pada masa kejayaannya, dinasti Saljuk menguasai jalur sutra dan jalur perdagangan antara timur dan barat. Namun dengan munculnya konflik internal dan invasi dari tentara salib, jalur perdagangan semakin tidak aman. Pedagang mulai mencari rute alternatif yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi wilayah yang dikuasai Saljuk. 3. Tekanan pajak terhadap rakyat. Untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah dinasti Saljuk menaikkan pajak yang dibebankan pada rakyat. Sayangnya kebijakan ini justru memicu keresahan sosial. Petani dan pedagang kecil yang terbebani pajak mulai melakukan protes dan perlawanan. 4. Ketidakmampuan mengelola sumber daya. Selain masalah perang dan pajak, pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi juga menjadi tidak efektif. Kekuasaan lokal yang terfragmentasi membuat distribusi hasil bumi dan pendapatan negara tidak merata. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan melemahnya pusat kekuasaan, dinasti Saljuk perlahan-lahan terpecah menjadi beberapa bagian. Kesultanan Saljuk di Persia mulai runtuh terlebih dahulu, disusul oleh wilayah yang lainnya. Pemberontakan dari kelompok oposisi seperti Syiah Ismailiyah turut memperburuk situasi tersebut. Mereka menentang otoritas dinasti Seljuk dan berhasil merebut sebagian wilayah. Sementara itu, Kesultanan Rum di Anatolia terus bertahan, namun sudah tidak memiliki kekuatan sebesar dinasti Seljuk sebelumnya. Wilayah-wilayah yang dulu makmur di bawah Seljuk akhirnya jatuh ke tangan dinasti-dinasti kecil lainnya. Pendengar yang budiman, sejarah dinasti Seljuk memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, satu, pentingnya kepemimpinan yang kuat. Ketiadaan pemimpin yang kuat setelah wafatnya Sultan Malik Shah menjadi penyebab utama krisis. Hal ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang stabil dan kuat dalam menjaga persatuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Dua, bahaya perpecahan internal. Perpecahan di antara anggota keluarga kerajaan dan para pemimpin daerah melemahkan dinasti Seljuk. Persatuan adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan internal. Tiga, stabilitas ekonomi untuk kemakmuran. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan kekuatan negara. Pendengar dirahmati Allah, krisis politik dan ekonomi di akhir masa dinasti Bani Seljuk adalah pengingat bagi kita bahwa kejayaan suatu bangsa bergantung kepada kepemimpinan yang adil, persatuan yang kokoh, dan pengelolaan ekonomi yang baik. Sejarah ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa menjaga keutuhan umat dan membangun kesejahteraan bersama. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga kejayaan Islam di masa kini dan masa datang. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang mendalam dan penuh hikmah, yaitu tema tentang muslimah mewujudkan makna ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Satu topik yang menggambarkan bagaimana seorang muslimah dapat merealisasikan pengabdian tertingginya kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Ubudiyah atau penghambaan adalah pilar utama dalam kehidupan seorang mukmin, dan seorang muslimah memiliki peran penting dalam menjalankannya. Kata ubudiyah berasal dari kata abd, yang artinya ketundukan, kepatuhan, dan penghambaan secara total kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah merupakan konsep yang menegaskan bahwa setiap muslimah adalah hamba Allah yang diciptakan untuk tunduk dan taat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku saja. Dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan utama penciptaan manusia, termasuk para muslimah, adalah untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah bukan sekedar ritual ibadah seperti sholat, puasa, atau zakat saja, tetapi mencakup seluruh dimensi kehidupan. Semua aktivitas seorang muslimah bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang memahami makna ubudiyah akan selalu menjaga hubungan yang erat dengan Allah Ta'ala. Ia menyadari bahwa setiap langkah dalam hidupnya adalah wujud dari ibadah, mulai dari bangun tidur, aktivitas rumah tangga, hingga tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri, atau anggota masyarakatnya. Seluruh hidupnya menjadi pengabdian yang tidak terpisahkan dari konsep ubudiyah. Dalam mewujudkan makna ubudiyah, seorang muslimah harus memiliki niat yang ikhlas dalam setiap perbuatannya. Niat adalah kunci yang membedakan antara amal yang sekedar rutinitas dan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, seorang muslimah yang ingin mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala harus memulai setiap aktivitasnya dengan niat yang ikhlas hanya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Baik dalam pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, atau bekerja di luar rumah. Jika niatnya lurus karena Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, salah satu bentuk ubudiyah yang paling penting bagi seorang muslimah adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ketaatan ini diwujudkan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seorang muslimah yang tunduk dalam ibadah tidak hanya menunaikan kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga menjaga akhlak, menutup aurat, bersikap jujur, serta menunaikan peran-perannya dalam kehidupannya sesuai syariat. Selain itu, untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala, seorang muslimah juga harus nantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah melalui berbagai ibadah sunnah, seperti sholat malam, memperbanyak zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Ini semua adalah cara-cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan meraih cinta Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya." Seorang muslimah yang memahami ubudiyah tidak hanya puas dengan melaksanakan amalan-amalan yang wajib, tetapi ia juga berusaha memperbanyak amalan-amalan sunnah sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan sebagai cara untuk memperbaiki dirinya. Ubudiyah juga mencakup penghambaan dalam menghadapi ujian hidup. Kehidupan seorang muslimah tidak terlepas dari berbagai cobaan, baik berupa kesulitan, sakit, kehilangan, atau masalah keluarga. Dalam menghadapi semua itu, seorang muslimah yang benar-benar memahami ubudiyah akan selalu bersabar dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ia yakin bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah dan sarana untuk menguji kesabarannya. Kesabaran dalam menghadapi cobaan adalah bagian dari ubudiyah. Karena melalui kesabaran itulah seorang muslimah menunjukkan kepatuhannya kepada Allah, dan ini menunjukkan keyakinannya bahwa segala yang terjadi adalah atas izin Allah Ta'ala. Kesabaran ini bukan hanya dalam bentuk menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga tetap berusaha, tetap berdoa, dan terus berharap akan pertolongan Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, selain kesabaran, rasa syukur juga merupakan bagian penting dari ubudiyah. Syukur adalah pengakuan bahwa semua nikmat yang diperoleh seorang muslimah berasal dari Allah Ta'ala. Dengan bersyukur, seorang muslimah mengingat bahwa ia adalah hamba Allah yang lemah, dan segala kebaikan yang ia miliki bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan semata-mata karunia dari Allah Ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Pendengar muslimah yang berbahagia, seorang muslimah yang bersyukur akan selalu merasakan kecukupan dalam hidupnya. Karena ia mengerti bahwa nikmat terbesar dalam hidup adalah bisa beribadah kepada Allah dan mendapatkan keridhaannya. Dengan bersyukur, seorang muslimah semakin menguatkan rasa pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Selain itu, mewujudkan makna ubudiyah juga berarti menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah tidak bisa dipisahkan dari hubungan dengan sesama manusia. Seorang muslimah yang menjalankan ubudiyah akan selalu menjaga akhlak yang baik, baik terhadap keluarga, teman, tetangga, maupun masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Akhlak yang baik adalah cerminan dari penghambaan kepada Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang memiliki akhlak yang mulia akan senantiasa berbicara dengan lemah lembut. Ia akan senantiasa bersikap rendah hati dan berusaha menjauhi sifat-sifat tercela seperti sifat sombong, iri hati, atau dendam. Seorang muslimah memahami bahwa ridha Allah tidak hanya diperoleh melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui interaksi yang baik dengan sesamanya. Ubudiyah seorang muslimah juga terlihat dalam perannya sebagai seorang istri dan ibu. Seorang muslimah yang mengabdikan dirinya kepada Allah akan menjalankan

0: Udiyah, seorang wanita muslimah akan menjadikan hidupnya sebagai sarana untuk selalu dekat kepada Allah Ta'ala, berusaha menjalankan perintah-perintahnya, dan berusaha menjauhi segala larangannya. Semua aktivitas yang dilakukannya, baik yang besar maupun yang kecil, menjadi ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Hidup seorang muslimah yang penuh dengan ubudiyah adalah hidup yang penuh makna. Ridha Allah adalah tujuan yang tertinggi. Dan dengan menjadikan ubudiyah sebagai landasan hidup, seorang muslimah akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk selalu istiqamah dalam menjalankan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kejujuran hendaknya selalu menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dambaan setiap muslim yang fitrahnya lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Kaum muslimin, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik dari kehidupan di dunia ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menempatkan sifat jujur dengan perkataan sebagai berikut. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan yang lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Bangsa besar manapun di dunia dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran, dan kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntutan setiap fitrah manusia. Jujur. Sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu wa fi riwayatin li Muslim wa innal abda la yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta sampai akhirnya ia benar-benar tertetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan-tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya, berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya, harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai orang yang suka berdusta. Jika seseorang

0: biasa bersikap jujur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya sebagai orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa dusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya menjadi orang yang dikenal pendusta. Pendengar yang budiman, dusta adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan keimanan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau, Abu Bakar, berkata, "Al-kadzibu yujanibul iman." Dusta akan menjauhkan keimanan. Selanjutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukil perkataan Ibnu Battal rahimahullah, "Apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna, bahkan termasuk berpredikat sebagai orang yang bersifat munafik." Karena itulah, setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut, Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkannya dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kemudian menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik, yang dimaksud di sini mencakup perbuatan dusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Tanda pertama, dusta dalam perkataannya. Tanda kedua, dusta dalam amanahnya. Tanda ketiga, dusta dalam janjinya. Berikutnya, Imam Bukhari mengetengahkan hadis tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi para pendusta, yaitu mulutnya akan disobek sampai ke telinga, karena mulutnya itulah yang menjadi lahan kemaksiatannya. Imam Bukhari rahimahullah dalam masalah ini membawakan tiga hadis berturut-turut. Hadis pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sudah dikemukakan pada penjelasan tadi. Hadis kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ketiga, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang berisi tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi pendusta, ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku melihat dua orang malaikat. Keduanya berkata, 'Orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan, di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat.'" Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang budiman, dengan demikian menjadi jelas buah kejujuran adalah kebaikan dan syurga, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Dusta juga merupakan kezaliman kepada diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain. Sementara zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain, keduanya diharamkan oleh Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.
2: Kesempurnaan amal soleh. Ja'far bin Muhammad rahimahullah pernah berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Amal soleh itu hanya akan sempurna dengan terkumpulnya tiga hal. Pertama, segera melakukannya. Kedua, dianggap kecil oleh pelakunya. Dan ketiga, dilakukan secara sembunyi-sembunyi." Ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, inilah tiga faktor berkualitasnya sebuah amal soleh dan amal ibadah, yaitu bersegera melakukannya, menganggap kecil perbuatan tersebut, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, meski amal yang dilakukan itu bernilai besar, si pelakunya tetap merasa bahwa amal tersebut dalam pandangannya remeh, sepele dan sedikit. Dia tidak merasa telah melakukan hal yang besar, sehingga dengan hal itu, dia terus istiqomah dalam mengamalkannya. Selanjutnya, si pelaku berupaya untuk melakukannya tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Ini akan menumbuhkan keikhlasan dan hanya berharap pahala dari Allah semata. Hal ini tentu saja hanya untuk amal yang memang bisa disembunyikan, terutama yang nilainya sunnah bukan yang wajib. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang ulama dari generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Khalid bin Mihran rahimahullah. Beliau lebih dikenal dengan julukan Al-Haddo, yang berarti si pembuat alas kaki. Beliau adalah salah satu ulama dan seorang perawi hadis yang terkenal dari generasi tabi'in. Khalid bin Mihran lahir dan besar di kota Basrah, salah satu pusat ilmu pengetahuan Islam di masa itu. Khalid bin Mihran merupakan salah satu tokoh yang dihormati karena keteguhannya dalam ilmu, kejujuran, dan kapasitasnya sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Julukan Al-Haddo bukan karena ia seorang pembuat sepatu, melainkan karena ia sering berada di pasar para pembuat alas kaki di kota Basrah. Khalid bin Mihran tumbuh dalam lingkungan yang memotivasi dirinya untuk menuntut ilmu. Sejak muda, ia sudah menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Dan kota Basrah, tempat kelahirannya, adalah kota yang dipenuhi oleh ulama besar dan murid-murid para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Mihran memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari ulama besar yang tinggal di sana. Ia dikenal sebagai orang yang sangat disiplin dalam menuntut ilmu. Meskipun Khalid bin Mihran tidak meninggalkan banyak tulisan, ia mengandalkan hafalan dan pemahaman yang tajam. Hal ini sesuai dengan tradisi ilmiah di zamannya, saat ilmu lebih banyak dihafal daripada ditulis. Khalid bin Mihran memiliki kesempatan emas untuk belajar dari para ulama besar. Ia meriwayatkan hadis dari sejumlah guru yang merupakan tokoh utama dalam ilmu hadis. Di antaranya, yang pertama, Anas bin Malik. Khalid sempat bertemu langsung dengan Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Basrah. Dari Anaslah Khalid mendapatkan berbagai riwayat hadis yang menjadi bagian penting dalam warisan ilmunya. Kemudian yang kedua, Ikrimah. Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikrimah adalah salah satu guru Khalid bin Mihran yang memiliki otoritas besar dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'in senior yang dikenal dengan kejujuran dan integritasnya dalam meriwayatkan hadis. Kemudian juga Muhammad Ibnu Sirin adalah salah satu ulama besar dalam tafsir dan hadis. Ia juga teman dekat Khalid bin Mihran, sehingga keduanya saling meriwayatkan hadis satu sama lain. Selain itu, Khalid bin Mihran juga belajar dari tokoh-tokoh seperti Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad bin Sirin. Kemudian juga kepada Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi dan juga kepada Abdullah bin Syafiq. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang guru, Khalid bin Mihran mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkenal. Beberapa muridnya yang paling menonjol adalah yang pertama, Muhammad bin Sirin. Meskipun menjadi teman sejawat, Muhammad bin Sirin juga meriwayatkan hadis dari Khalid bin Mihran. Kemudian yang kedua, Hamad bin Zaid dan Hamad bin Salamah. Keduanya adalah ulama besar yang dikenal dalam ilmu hadis. Kemudian juga yang menjadi muridnya adalah Sufyan bin Uyainah, salah satu perawi hadis terkenal yang sering menggunakan riwayat Khalid bin Mihran dalam kumpulan hadisnya. Dan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau adalah seorang tokoh utama dalam ilmu hadis yang juga menyerap banyak ilmu dari Khalid bin Mihran. Pendengar yang budiman, Khalid bin Mihran dikenal sebagai seorang perawi yang thiqah dalam ilmu hadis. Para ulama hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan An-Nasa'i memuji kredibilitasnya. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut Khalid bin Mihran sebagai seorang perawi yang kuat dan dapat diandalkan. Namun ada juga kritikan yang muncul terhadap Khalid bin Mihran, terutama dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah sempat mencoba menurunkan kedudukan Khalid bin Mihran dengan mengkritik hafalannya. Namun para ulama besar seperti Yahya bin Ma'in dan Imam Al-Bukhari tetap menilai Khalid bin Mihran sebagai seorang perawi yang sahih. Bahkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Mihran tercantum dalam kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan ini menunjukkan akan tingkat keandalannya. Pendengar yang budiman, Khalid bin Mihran dikenal sebagai orang yang rendah hati dan sederhana. Ia tidak pernah mencari ketenaran atau keuntungan duniawi dari ilmu yang dimilikinya. Julukan Al-Haddo yang melekat pada namanya sebenarnya tidak terkait dengan pekerjaannya. Khalid bin Mihran sendiri mengatakan, "Aku tidak pernah membuat atau menjual alas kaki. Aku hanya menikah dengan seorang wanita dari Bani Mujashi. Dan kami tinggal di dekat pasar para pembuat alas kaki, sehingga orang-orang menjulukiku Al-Haddo." Pendengar yang budiman, sebagai seorang ulama, Khalid bin Mihran juga dikenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia tidak sembarangan menyampaikan hadis tanpa memastikan keasliannya terlebih dahulu. Sikap hati-hati ini menjadikannya salah satu perawi yang dihormati dalam tradisi Islam. Khalid bin Mihran tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama dan perawi hadis, tetapi juga sebagai seorang tokoh masyarakat yang disegani. Ia pernah dipercaya untuk memegang tanggung jawab pemerintahan lokal di kota Basrah, seperti mengawasi kubbah dan dar al-usyur. Meskipun memegang jabatan, Khalid bin Mihran tetap hidup sederhana dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalid bin Mihran wafat pada tahun 141 atau 142 Hijriah, sesuai dengan riwayat yang disebutkan oleh Quraisy bin Anas. Kehilangan Khalid merupakan duka yang mendalam bagi komunitas ilmiah di kota Basrah dan sekitarnya. Ia meninggalkan warisan ilmu yang berharga bagi umat Islam, terutama dalam bidang hadis. Khalid bin Mihran adalah salah satu tokoh penting dalam mata rantai ilmu hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian integral dalam kitab-kitab hadis yang utama yang terus menjadi rujukan bagi umat Islam hingga hari ini. Kejujuran, dedikasi, dan kedalaman ilmunya menjadikan Khalid bin Mihran sebagai salah satu teladan dalam dunia keilmuan Islam. Warisan intelektual Khalid bin Mihran tidak hanya terasa pada masa hidupnya, tetapi juga berlanjut melalui murid-muridnya yang menjadi ulama besar. Ia juga mengajarkan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menyampaikan ilmu. Kemudian ia juga mengajarkan tentang pentingnya prinsip yang tetap relevan dalam studi Islam hingga hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalid bin Mihran rahimahullah adalah contoh nyata dari dedikasi terhadap ilmu dan ketulusan dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Meskipun ia hidup di masa yang penuh tantangan, Khalid bin Mihran tetap teguh dalam menjaga nilai-nilai agama dan ilmiah. Inilah ulasan biografi Khalid bin Mihran rahimahullah yang mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, ketulusan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu serta menyebarkannya kepada orang lain. Semoga Allah merahmati Khalid bin Mihran dan menjadikannya teladan bagi generasi Muslim yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din wa salatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jal pertemukan kita dan kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang kisah dakwah para nabi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan julukan ulul azmi, yaitu orang yang memiliki tekad, yang memiliki semangat yang sangat kuat membaca, membara untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugas kenabiannya, tugas kerasulannya, dan juga tugas kekhilafahan sebagai manusia yang telah diamanahkan kepada beliau. Nabi Allah Musa ini adalah seorang nabi, seorang rasul yang sangat semangat, sangat giat, sangat kuat untuk mendakwahkan kalimat La ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan para kaumnya menjadi hamba-hamba yang bertauhid dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak salah keturunan yang kelima ya, Nabi Ibrahim kemudian memiliki anak, memiliki cucu dan memiliki buyut. Nabi Musa alaihissalam ini adalah keturunan yang kelima dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala diutus di Mesir. Negeri Mesir. Di mana sebelumnya Mesir ini pernah dipimpin oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sebelum Nabiullah Yusuf alaihissalam diangkat menjadi nabi, menjadi penguasa di negeri Mesir ini, Mesir dalam keadaan gelap gulita. Rakyat Mesir dalam keadaan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari tuntunan nabi sebelum Nabi Yusuf diutus ya. Kemudian setelah Nabi Yusuf diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana Nabi Yusuf mendapatkan tempat sebagai bendahara kerajaan. Kemudian setelah kematian penguasa atau raja dari kerajaan tersebut, Nabi Yusuf semakin berpengaruh. Disitulah kemudian rakyat Mesir menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah Nabi Yusuf alaihi salam meninggal dunia, berlalu waktu demi waktu dan rakyat Mesir kembali kepada kejahilan, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan. Maka di saat rakyat Mesir sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali sunnatullah berlaku, Allah kuasakan seorang penguasa, seorang raja yang zalim, yang lalim, yang kejam, yang sadis dan bengis, yaitu Fir'aun. Sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir, keberadaan Fir'aun yang sangat sombong, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi ya. Dan itulah yang didakwahkan oleh Fir'aun di tengah-tengah masyarakat dan rakyatnya. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia adalah seorang raja yang sangat zalim, yang sangat tiran. Dan Nabi Musa alaihissalam lahir di saat rakyat Mesir secara umum terbagi menjadi dua bangsa. Yang satu adalah bangsa Kipti, dan Fir'aun, raja yang berkuasa saat itu, juga termasuk dari bangsa Kipti. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ini dari bangsa Israel. Jadi setelah Nabi Yusuf alaihissalam berkuasa, tadi sebelumnya kita ceritakan, ini saudaranya banyak yang hijrah dari negeri sebelumnya menuju Mesir dan mendiami Mesir. Setelah begitu lama, anak keturunan Nabi Yakub yang begitu banyak, Nabi Yusuf dan saudara-saudara ini berturun-temurun di Mesir, dan banyak di antara mereka yang bekerja dan menempati posisi-posisi strategis di masyarakat. Ya, ini di bidang semua pekerjaan hampir semuanya dikuasai oleh orang-orang Bani Israel. Di situ Fir'aun dengan pengawalnya, yang sebagian pengawalnya adalah para tukang sihir, di antara pengawalnya adalah ahli tafsir mimpi. Mereka meramalkan, mereka mentafsirkan bahwa pada saatnya nanti akan lahir dari Bani Israel seorang anak yang akan merebut dan akan menjadikan Fir'aun terhina, ya, dan akan merebut kekuasaan Fir'aun. Dari situ Fir'aun mengambil satu kebijakan. Apa yang diambil Fir'aun? Kebijakan tersebut, Fir'aun mengambil kebijakan bahwa setiap anak yang lahir dari Bani Israel, kalau laki-laki dia akan dibunuh, dan apabila perempuan tetap dibiarkan hidup. Ya, tentunya memiliki tujuan, dibiarkan hidup agar mereka bisa menjadi pekerja, menjadi pelayan, dipekerjakan di kerajaan, ya, di Mesir tersebut. Adapun yang laki-laki, jangan sampai mimpi yang sudah ditafsirkan oleh para ahli tafsir dari pengawal Fir'aun itu terwujud. Lama-kelamaan, karena setiap waktu ada yang lahir dari laki-laki dibunuh, maka pada akhirnya tahun demi tahun terjadi krisis laki-laki. Krisis pekerja laki-laki khususnya, karena kalau laki-laki dari bangsa Kipti tetap ada. Hanya saja untuk bangsa Kipti ini, karena dia juga adalah bangsa dari siapa? Fir'aun, ini ditempatkan di tempat yang mulia. Mereka tidak boleh bekerja dengan pekerja kasar, dan mereka tidak boleh dijadikan sebagai pelayan-pelayan. Cukup yang menjadi pelayan mereka, menjadi budak mereka, itu adalah dari Bani Israel. Pada saatnya, di tahun demi tahun, krisis laki-laki dari kalangan Bani Israel, yang pada akhirnya yang kebingungan juga Fir'aun dan keluarga kerajaan. Ini kalau pada saatnya nanti kaum laki-laki dari Israel punah, siapa yang harus bekerja kepada kita? Dibuatlah, direvisi itu undang-undang, dijadikan oke, kalau begitu kita akan buat berseling. Tahun pertama yang lahir laki-laki tetap dibiarkan hidup. Tapi tahun kedua yang laki-laki akan dibunuh. Di kisah ini ada dua nabi sekaligus. Ada Nabi Harun, ada Nabi Musa. Nabi Harun pas kebetulan lahir di tahun yang kebijakan tidak dibunuh anak laki-laki. Dan ini yang menjadi muskilah adalah pas kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ini pas diperkirakan oleh, tentunya bukan hasil ultrasonografi ya, saat itu belum ada, tapi diperkirakan oleh keluarga atau boleh jadi dukun bayi ya, di saat itu ini akan lahir di tahun di mana kebijakan laki-laki akan, setiap bayi lahir laki-laki akan dibunuh. Tapi bagaimanapun juga, ketika seseorang, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala membuat makar, Allah membuat makar, dan Allah lah yang makarnya terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ibu Nabi Musa alaihi salam di malam penuh keberkahan kelahiran Musa alaihi salam. Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada Ummu Musa, ibu dari Nabi Musa, agar Ummu Musa saat melahirkan menyiapkan peti. Ya, menyiapkan peti. Untuk apa peti tersebut? Peti itu dibuat untuk nanti ketika Musa alaihissalam lahir, disusui sebentar, dimasukkan ke dalam peti itu, dan dibuang ya, ditaruh di sungai. Di sana ada sungai yang sangat besar, namanya Sungai Nil. Setelah Nabi Musa alaihissalam lahir, kemudian bayi tersebut disusui sebentar dengan penuh keraguan. Bagaimanapun juga seorang ibu pastinya tidak akan tega membiarkan anaknya terlantar, begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ummu Musa, Allah berjanji akan mengembalikan anak tersebut, dan bukan hanya mengembalikan anak tersebut, dan Allah berjanji akan mengangkat anak tersebut sebagai seorang nabi.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang seorang pahlawan Islam yaitu Ja'far As-Shadiq. Ia adalah seorang ulama besar yang masih keturunan Ahlul Bait, yang dicatut oleh Syiah sebagai tokohnya. Padahal jauh panggang dari api. Akidahnya sangat berbeda jauh dengan akidah yang selama ini diyakini orang-orang Syiah. Ia adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Ia lahir di kota Madinah pada tahun 80 Hijriah dan wafat di kota yang sama pada tahun 148 Hijriah dalam usia 68 tahun. As-Shadiq merupakan gelar yang selalu menetap tersemat padanya. Kata As-Shadiq itu tidaklah disebutkan kecuali mengarah kepadanya, karena ia terkenal dengan kejujuran dalam hadis, ucapan-ucapan, dan tindakan-tindakannya. Kedustaan tidak dikenal padanya. Gelar ini pun masyhur di kalangan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, Imam Ja'far As-Shadiq menempuh perjalanan ilmiahnya bersama dengan ulama-ulama besar. Ia sempat menjumpai sahabat-sahabat Nabi yang berumur panjang, misalnya Sahal bin Sa'id As-Sa'idi dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Ia juga berguru kepada pemuka tabi'in, yakni Atha' bin Abi Rabah, kemudian Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, kemudian Urwah bin Az-Zubair, kemudian Muhammad bin Al-Munkadir, dan Abdullah bin Abi Rafi', serta Ikrimah, Maula Ibnu Abbas. Ja'far As-Shadiq juga meriwayatkan dari kakeknya, yakni Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Mayoritas ulama yang ia ambil ilmunya berasal dari kota Madinah. Mereka adalah ulama-ulama kesohor, terpercaya, memiliki ketinggian dalam amanah dan kejujuran. Sedangkan murid-murid Ja'far As-Shadiq yang paling terkenal yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Aban bin Taghlib, Ayub As-Sikhtiyani, Ibnu Jurayj, dan Abu Amr bin Al-A'la. Juga Imam Darul Hijrah, yakni Malik bin Anas Al-Asbahi. Yakni Malik bin Anas Al-Asbahi, Sufyan As-Sawri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, dan masih banyak lagi. Para imam hadis kecuali Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis-hadisnya pada kitab-kitab mereka, sementara Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadisnya di kitabnya yang lain, bukan di kitab sahihnya. Berkat keilmuan dan kefakihannya, sanjungan para ulama pun mengarah kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Abu Hanifah, ia berkata, tidak ada orang yang lebih faqih dari Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Abu Hatim Ar-Razi, ia berkata, Ja'far As-Shadiq thiqah, tidak perlu dipertanyakan orang sekali berbeliau. Kemudian Ibnu Hibban, ia juga berkomentar, Ja'far As-Shadiq termasuk tokoh dari kalangan Ahlul Bait, ahli ibadah dari kalangan Atba' Tabi'in, dan ulama kota Madinah. Adapun kelompok Syiah, maka mereka berbuat secara berlebihan kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Kelompok Syiah ini mendaulatnya sebagai imam keenam. Pengakuan mereka sebenarnya hanya kebohongan. Pernyataan-pernyataan dan akidah Imam Ja'far As-Shadiq berbeda 180 derajat dengan apa yang diyakini oleh kaum Syiah. Kecintaan Ja'far As-Shadiq terhadap Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma tidak perlu dipertanyakan. Bagaimana tidak? Mereka berdua adalah teman dekat kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai khalifahnya. Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Hanan bin Sudair, ia berkata, aku mendengar Ja'far bin Muhammad As-Shadiq saat ditanya tentang Abu Bakar dan Umar. Ia pun berkata, engkau bertanya tentang dua orang yang telah menikmati buah-buahan surga. Pernyataan beliau ini jelas sangat bertolak belakang dengan keyakinan orang-orang Syiah yang menjadikan celaan dan makian kepada Abu Bakar dan Umar serta para sahabat pada umumnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, pada masanya, bid'ah Ja'd bin Dirham dan pengaruh Jaham bin Sofan telah menyebar. Sebagian kaum muslimin sudah terpengaruh dengan akidah Al-Quran sebagai makhluk. Akan tetapi, Ja'far bin Muhammad As-Shadiq menyatakan, Khaliq atau pencipta juga bukan makhluk, tetapi kalamullah. Akidah dan pemahaman seperti ini bertentangan dengan golongan Syiah yang mengamini Mu'tazilah dengan pemahaman akidahnya bahwa Al-Quran adalah makhluk. Artinya, prinsip akidah yang dipegangi oleh Imam Ja'far As-Sadiq merupakan prinsip-prinsip yang diyakini oleh para imam ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menafikan sifat-sifat yang dinafikan Allah dan Rasulnya. Klaim kaum Syiah yang menyatakan pemahaman akidah mereka berasal dari Ja'far As-Sadiq atau Imam Ahlul Bait lainnya hanyalah merupakan kedustaan dan mengada-ngada belaka. Sehingga tidak salah jika dikatakan sebagai dongeng-dongeng fiktif dan bualan kosong yang mereka nisbatkan kepada orang-orang yang mulia itu. Pendengar yang budiman, contoh kedustaan yang dilekatkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq yaitu ucapan taqiyah adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Orang Syiah menjadikannya sebagai prinsip akidah mereka. Bentuk kedustaan mereka merambah buku dan tulisan-tulisan yang diklaim telah ditulis oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Para ulama telah menetapkan kedustaan itu. Ditambah lagi, era beliau pada tahun 80-148 Hijriah termasuk masa yang langka sekali dengan karya tulis. Yang ada perkataan-perkataan yang diriwayatkan dari mereka saja, tidak sampai dibukukan. Kaidah yang mesti kita pegangi dalam masalah ini, kita tidak menerima satu perkataan pun, baik dari Ja'far As-Sadiq dan imam-imam lain, juga dari orang lain, kecuali dengan sanad yang bersambung. Berisikan orang-orang yang terpercaya dan dikenal dari kalangan para perawi atau berkesesuaian dengan kebenaran dan didukung oleh dalil, maka baru bisa diterima. Selain dari yang itu, tidak perlu dilihat. Kelompok Syiah memperkuat kedustaan mereka tentang keotentikan kitab-kitab tersebut dengan mengambil keterangan dari Abu Musa Jabir bin Hayyan As-Sufi. Dia ini adalah pakar kimia yang terkenal, meninggal tahun 200 Hijriah. Mereka berdalih bahwa Abu Musa Jabir bin Hayyan telah menyertai Ja'far As-Sadiq dan menulis berbagai risalah yang berjumlah 500 buah dalam 1000 lembar kertas. Namun pernyataan ini sangat diragukan, sebab Jabir bin Hayyan termasuk tertuduh, dipertanyakan dalam hal agama dan amanahnya, dan juga kesertaannya bersama Imam Ja'far As-Sadiq yang meninggal tahun 148 Hijriah. Menurut keterangan yang masyhur, Jabir bin Hayyan bukan menyertai Ja'far As-Sadiq, tetapi ia menyertai Ja'far bin Yahya Al-Barmaki. Alasan lainnya yang semakin menjadikan kita ragu akan pernyataan tersebut, Imam Ja'far As-Sadiq berada di Madinah. Sementara itu, Jabir bin Hayyan bermukim di Baghdad. Kedustaan tersebut semakin jelas jika melihat kesibukan Jabir bin Hayyan dengan ilmu-ilmu alamnya yang tentu sangat berbeda dengan yang ditekuni oleh Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Pendengar yang budiman, oleh karena itu, kitab-kitab tersebut tidak bisa dibenarkan penisbatannya kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Ringkasnya, kelompok Syiah berdiri di atas kedustaan dan kebohongan. Andaikan kitab-kitab itu milik Imam Ja'far As-Sadiq, sudah tentu akan diketahui oleh anak-anaknya dan para muridnya, dan kemudian akan menyebar ke berbagai pelosok dunia. Kita berlindung kepada Allah dari setiap kedustaan, dan semoga Allah mengaruniakan kita jalan meniti kebenaran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Doa meminta kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuhku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kemiskinan, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir Al-Quran Surat Ali Imran. Dan sekarang kita akan membahas ayat 92-95. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Nah pendengar, tentang firman Allah lan tanalul birra, yang dimaksud dengan al-birra di sini, Waqi meriwayatkan dari Amr bin Maimun, maksudnya yaitu surga. Dan berkaitan dengan ayat ini, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha, ia pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Talha adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang Ansor di Madinah. Kekayaannya yang paling ia cintai adalah kebun Bayruha yang berhadapan dengan Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW biasa memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini, lantanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Abu Talha berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, kalian tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Sungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah kebunku Bairuha, dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya. Yang demikian itu aku berharap untuk mendapatkan kebaikan dan pahalanya yang kekal di sisi Allah. Maka manfaatkanlah kebun itu ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Bagus, bagus. Yang demikian itu adalah perniagaan yang menguntungkan, perniagaan yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada karib kerabatmu." Abu Talhah pun berkata, "Aku akan laksanakan ya Rasulullah." Kemudian Abu Talhah membagi-bagikannya kepada sanak kerabatnya dan putra-putri pamannya seperti Hasan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga dalam kitab Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ya Rasulullah, aku belum pernah sama sekali mendapatkan kekayaan yang lebih berharga bagiku selain daripada bagian ghanimah, yaitu kebun kurma yang kuperoleh di waktu perang Khaybar. Lalu apa yang kau perintahkan kepadaku terhadap bagian tersebut?" Maka beliau bersabda, "Pertahankanlah pokoknya, yaitu wakafkanlah asalnya dan dermakan buahnya di jalan Allah." Selanjutnya pendengar, di ayat berikutnya, di ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melakukan bantahan terhadap Ahlul Kitab, karena ada orang-orang Yahudi yang berkata kepada Nabi, "Bagaimana bisa kamu mengaku berada pada agama Nabi Ibrahim, sementara kamu memakan makanan yang diharamkan dalam agamanya, seperti daging unta dan susu?" Maka Allah membantah anggapan dusta itu dengan firman-Nya, "Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu 'ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah." Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil, yaitu Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Artinya, semua makanan itu sebetulnya dihalalkan bagi mereka sebelum Taurat diturunkan, kecuali apa yang telah diharamkan Israil, yaitu Nabi Yakub yang dijuluki dengan nama Israil. Dan tidak ada satu makanan pun yang diharamkan atas mereka dalam agama Nabi Ibrahim, kecuali apa yang diharamkan oleh Israil atau Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena beliau pernah bernazar, yaitu ketika beliau terkena penyakit yang cukup membuat beliau menderita. Maka beliau bernazar kepada Allah, jika Allah menyembuhkannya, maka beliau akan meninggalkan makanan dan minuman yang paling beliau sukai selama ini. Dan ternyata daging unta dan air susu adalah yang paling beliau sukai. Maka beliau pun meninggalkannya karena Allah. Nah, inilah makna ayat tersebut. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kaum Yahudi menuduh bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengharamkan daging unta dan meminum air susu? Lalu pendengar, setelah itu Allah berfirman, "Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin." Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacalah dia jika kalian orang-orang yang benar. Artinya bahwa Taurat itu berbicara seperti

0: dan mengaku-ngaku bahwa Allah mengharamkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Bani Israel suatu makanan dan minuman kecuali yang telah dijelaskan tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang zalim karena telah berbuat dusta kepada Allah dan juga kepada umat manusia. Lalu pendengar, Allah melanjutkan firman-Nya, "Qul shadaqallah." Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Yakni, katakanlah wahai Muhammad, maha benar Allah atas apa yang diberitahukannya dan disyariatkannya di dalam Al-Quran. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya pendengar, ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan Allah di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sebab kitab itulah yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah jalan yang tidak seorang Nabi pun datang membawa yang lebih sempurna atau lebih jelas atau lebih terang dan lebih lengkap darinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah pendengar, dari penjelasan beberapa ayat ini, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, al-birru ini adalah segala amal kebaikan yang bisa menghantarkan seorang hamba ke surga. Kemudian, seseorang tidak akan memperoleh kebaikan dari Allah dan segala nikmat di akhirat hingga dia menafkahkan atau menginfakkan hartanya yang paling ia cintai di jalan Allah. Kemudian, pelajaran lainnya, suatu kebaikan, baik itu sedikit maupun banyak, tidak akan sia-sia atau hilang di sisi Allah. Selama hal itu dilakukan ikhlas semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah. Kemudian, pelajaran lainnya, ayat-ayat ini menunjukkan bukti adanya penghapusan atau nasakh pada hukum-hukum di dalam syariat Allah yang terdapat pada umat-umat Nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW diutus. Juga di ayat ini ada bantahan terhadap kaum Yahudi yang menganggap bahwa Nabi Ibrahim pernah dilarang memakan daging unta dan susu. Lalu yang terakhir di antara pelajaran yang ada adalah bukti atas kenabian Nabi Muhammad SAW dengan pengakuan kaum Yahudi sendiri dan ketidakmampuan mereka dalam membantah argumen kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: سورة الفلق

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi dan tewas seluruhnya, Musa berkata, "Ya Rabbku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Perbuatan kaumku yang menyembah anak sapi itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak dapat menulis dan membaca, yang namanya dan sifat-sifatnya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi tersebut memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya atau kitab-kitab-Nya, dan ikutilah Dia supaya kalian mendapat petunjuk.

Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu jamaah yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

0: Dan mereka Bani Israel, kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing, sehingga mereka tidak berselisih. Dan kami naungkan awan di atas mereka, serta kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Mereka tidak menzalimi kami ketika mereka tidak bersyukur kepada Allah dan tidak melaksanakan yang diwajibkan atas mereka. Tapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang Allah rahmati, untuk membentengi sihir, kita harus memiliki benteng yang sangat kuat yang akan menghalangi kita daripada pengaruh sihir dan dunia mistik ini. Yang pertama tentunya adalah segera bertaubat jika pernah sebelumnya kita berhubungan dengan dunia sihir dan mistik. Pendengar yang Allah rahmati, inilah yang pertama harus dilakukan oleh keluarga muslim ketika membentengi diri dan keluarga dari bahaya sihir. Jangan ditunda-tunda untuk bertaubat dari sihir dan perdukunan, karena ini hanyalah akan mengukuhkan tipu daya setan atas keluarga kita. Belajar dan melakukan sihir, mendatangi dukun, paranormal, merupakan dosa besar yang sangat membinasakan. Semakin seorang dekat dengan sihir dan dukun atau paranormal, maka semakin jauh ia dari agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benteng yang kedua, kuatkan akidah Islamiyah. Tidak cukup hanya sekedar bertobat dari perdukunan. Setelah bertobat, harus ada upaya untuk menguatkan akidah. Yakinlah bahwa yang memberi rezeki, yang menyembuhkan, yang memberi manfaat, memberikan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dukun dan paranormal hanyalah hamba Allah yang sangat lemah dan tidak mampu memberikan apapun, walaupun hanya seekor semut kecil. Apa yang mereka lakukan dan apa yang dimiliki mereka dari kedikdayaan hanyalah tipuan untuk mengelabui manusia yang lemah imannya. Oleh karena itu, kuatkan akidah kita dan keluarga kita. Benteng yang ketiga, bersihkan diri, keluarga, dan rumah dari amalan serta benda-benda yang berkaitan dengan sihir. Jika masih terdapat benda-benda yang berhubungan dengan sihir dan perdukunan di rumah kita, maka segeralah musnahkan. Baik itu cincin, kalung, gelang, jimat, susuk, sabuk, segeralah untuk membersihkan benda-benda dan amalan yang menjadi sarana kekufuran itu. bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan ayat-ayat ruqyah syar'iyah yang akan memusnahkan dari pengaruh keburukan benda-benda tadi. Jauhkan rumah kita dari benda-benda seperti lonceng, salib, arca, lukisan, patung, dari makhluk yang bernyawa yang menjadikan malaikat menjauh dari rumah kita semuanya. Benteng yang keempat, lazimi sholat berjamaah, zikir pagi dan petang, membaca Al-Quran serta doa-doa sehari-hari di setiap aktivitas kita. Sholat berjamaah, zikir pagi dan petang serta doa-doa merupakan senjata ampuh dan tameng yang paling kuat yang akan menjaga seorang dari bahaya sihir dan perdukunan. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkannya, yaitu meninggalkan amalan-amalan tadi, di mana sihir, santet, tenun dan gendam tidak akan mampu menembus benteng yang Allah berikan dari amal-amal soleh yang disebutkan di atas. Istiqamah dengan hal-hal itu, lazimi doa dan zikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pun kita belum menghafalnya, maka bacalah langsung dari buku-buku tentang doa-doa tersebut yang tentu banyak tersebar di toko-toko buku. Benteng berikutnya, yaitu yang kelima, sering-seringlah membaca Al-Quran di rumah, terutama Suratul Baqarah. Membaca Al-Quran merupakan salah satu terapi dari gangguan sihir dan perdukunan, terlebih membaca Surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfuru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Berkaitan dengan hadis Imam Ad-Darami dan At-Tabarani meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fi baitin kharaja min." Sesungguhnya syaitan apabila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, maka dia akan keluar dari rumah tersebut. Pendengar yang Allah rahmati, demikianlah beberapa benteng akan menjaga keluarga kita dari bahaya sihir dan mistik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga dan masyarakat kita dari keburukan sihir, mistik dan perdukunan.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum produk vaksin influenza. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa penyakit influenza yang menyebar di masyarakat dapat dicegah dengan vaksinasi influenza. Kedua, bahwa produk vaksin yang digunakan untuk kepentingan vaksinasi bagi umat Islam harus halal dan suci. Ketiga, bahwa untuk kepentingan penyediaan vaksin influenza yang halal dan suci, ada permohonan sertifikasi halal produk vaksin influenza dari produsen Hualan Biological Bacterin Company Limited. Keempat, bahwa Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit dan pemeriksaan lapangan untuk meneliti dan kemudian menetapkan status hukumnya. Dan kelima, bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin influenza dari perusahaan tersebut sebagai dasar penerbitan sertifikat halal dan sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam, dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang produk vaksin influenza dari Hualan Biological Bacterin. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, vaksin influenza yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang berada di Xinjiang, China, hukumnya adalah suci dan halal. Kedua, vaksin influenza yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang ada di Xinjiang, China, sebagaimana angka 1 tadi, boleh digunakan untuk umat Islam. Poin kedua, ketentuan penutup. Pertama, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 2 tahun untuk kemudian dilakukan peninjauan ulang. Dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dan kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 15 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, wa salawatullahi wa salamuhu alayh, wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatih, wa aqtafa atharahu ila yawmil qiyamah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dari kata ihkam atau al-khiyatah, al-khiyatah itu, nasu itu ada dari kata khiyatah. Khiyatah itu adalah menjahit. Jadi dalam filosofi menjahit itu kan menguatkan. Menguatkan benang yang menyatukan potongan kain sehingga membentuk baju dengan pola tertentu. Sehingga membentuk baju, membentuk celana dan sebagainya dengan jahitan tersebut. Nah, dikatakan seperti nama

0: Tapi intinya mengarah kepada seorang kembali kepada kebenaran, kembali kepada ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dari perbuatan maksiat atau kekufurannya. Seperti misalnya ungkapan dari para ulama, taubat nasuh adalah allati la audata ba'daha. Jadi taubat nasuh itu bukan taubat sambal. Sudah tahu itu pedas, tetapi besoknya makan lagi pedas. Aduh pedas, aduh pedas. Padahal itu adalah bisa menyakiti lidahnya dan sebagainya ketika berlebihan. Nah ini taubat nasuh adalah allati la audata ba'daha, yang tidak kembali setelah bertaubat. Kama la ya'udu al-laban ila dhar'i. Sebagaimana susu yang sudah diperah tidak kembali ke perahannya atau ke puting binatang atau sapi tersebut. Kemudian juga Al-Hasan misalnya Al-Basri mengatakan an-nasuh artinya an yubghidhal dhanba. Seseorang yang sudah bertaubat dan taubatnya adalah nasuh yang diterima yang benar adalah dia akan membenci dosa yang telah dilakukan, bukan diumbar. Diumbar bangga, oh saya dulu begini begini begini. Sesekali boleh dikatakan atau diceritakan tetapi untuk bukan berbangga-bangga, tetapi untuk jadi pelajaran agar orang lain tidak terjatuh kepada jurang yang sama. Tetapi sekarang beda, diumbar ya. Seolah-olah dia dengan hijrahnya atau dengan taubatnya ini bangga dan mungkin jadi ladang untuk dia terkenal. Setelah itu dipanggil untuk mengumbar dosa dan kesalahannya di masa lalu. Waliyadzubillah. Sudah lupakan itu semua. Ini yang dapat disampaikan. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, seorang mukmin seharusnya adalah orang-orang yang tidak boleh melupakan diri mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh hidayah Islam yang hari ini telah kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala hidayah yang tertinggi. Hidayah yang teragung, termulia, yang tidak bisa tergantikan dengan nilai harta benda duniawi apapun bentuknya. Sadari ini. Hargai dengan nilai bobot yang semestinya. Jangan direndahkan nilai hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang akan salah satu yang pasti akan memperkokoh keimanan seorang mukmin. Apa saja faktor yang bisa memperkokoh langkah kaki kita ketika menghadapi kehidupan dunia ini yang nantiasa penuh dengan arus dominasi penyesatan? Ini salah satunya. Yang kedua, dengan senantiasa tadabburul Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tingkatan yang lebih tinggi, memahami maknanya, mempelajari kandungan-kandungannya. Di sana ada motivasi dan peringatan. Motivasi untuk beramal soleh dan peringatan untuk tidak, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan maksiat. Ada targhib dan ada tarhib. Kemudian ada janji bagi seorang mukmin yang beramal soleh. Janji di balik setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang yang beriman. Dan di sana juga ada ancaman atas setiap pelanggaran, setiap kesesatan, setiap kesalahan dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Ini adalah kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di dalam Al-Qur'an kita dapati juga kisah-kisah umat-umat terdahulu dan para nabi dan rasul, orang-orang saleh sebelum kita yang menjalani kehidupan. Proses kehidupan juga sama. Proses kehidupan yang silih berganti, yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Kisah-kisah para nabi dan rasul, pembawa amanah risalah dakwah, yang mereka dengan gigih menunaikan amanah ini dengan begitu sempurna, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu

0: wa ta'ala. Di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an adalah untuk menjadi ibrah, diambil pelajaran dan memperkokoh keimanan orang-orang yang beriman. Kita dapati dalam sejarah kehidupan manusia, khususnya sejarah para nabi dan rasul, kita dapati sungguh Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya bahwa al-haq akan senantiasa berada di atas. Kebenaran pasti akan menjadi pemenangnya walaupun melalui proses kezaliman, ujian yang datang silih berganti dengan beraneka macam rupa. Tapi pada akhirnya, pada finalnya, yang menjadi pemenang adalah para nabi dan rasul dan umatnya yang mengikuti mereka. Begitulah hakikat kehidupan di dunia ini. Yang harus diambil ibroh oleh kita semua, apapun ujian yang kita hadapi, pada akhirnya ketika kita berpegang teguh pada kebenaran, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan tali Islam, dengan tali hidayahnya ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan penuhi janjinya berupa kemenangan yang gemilang di akhir proses perjalanan panjang ini. Ini yang harus menjadikan kita sabar dan sabat dalam menghadapi setiap ujian atau cobaan. Kemudian yang selanjutnya, ketiga adalah al-amalu bi ta'atillah wal kafu an ma'asihi. Yang ketiga adalah beramal dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari maksiat, terjatuh pada dosa dan maksiat. Ini faktor yang sangat besar menentukan kokoh tidaknya keimanan seorang mukmin. Jika seorang mukmin tidak mengazamkan, tidak menguatkan tekad di dalam hatinya, di dalam dirinya untuk senantiasa berpegang pada tali Allah dengan menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dilaksanakan. Dan yang selanjutnya, menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada kemaksiatan. Jika seorang mukmin tidak mengazamkan, memperkuat tekadnya seperti ini, pasti dia akan terjatuh. Terjatuh pada jurang kebinasaan. Karena itulah kita dapati banyak orang yang tidak kuat menghadapi ujian di dunia ini. Salah satu faktornya ini karena tidak memegang aspek ini. Kita dapati banyak orang yang diberikan ujian. Ya walaupun hakikatnya kadar bobotnya ringan saja, tetapi di pandangan matanya sungguh ujian yang luar biasa. Ujian dalam banyak arti dan banyak aspeknya ya. Banyak orang yang diuji sedikit saja langsung gundah, gelisah, dan ada beban berat yang seakan-akan ada beban berat yang dihadapi. Padahal hakikatnya boleh jadi itu ujian yang kecil saja. Bagaimana dia bisa mampu menghadapi ujian yang jauh lebih besar dari itu? Ini harus ada introspeksi. Harus ada introspeksi. Perhatikan tingkah pola aktivitas kita selama ini yang kita jalani. Jika ada kesalahan, segera perbaiki. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita lalai. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang seharusnya kita juga pegang kuat, salah satu faktor yang sangat penting ya memperkuat, memperkokoh keteguhan iman kita, adalah kasratu dzikrillahi azza wa jalla, memperbanyak zikir pada Allah azza wa jalla.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

pecandu narkoba. Tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
6: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
5: Dapat info dari mana emang, Salman?
6: Itu dari Radio Simpati FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
5: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini yang penuh barakah insyaAllah kita melanjutkan kajian surah Al-Jin. Tidak boleh seorang ketika ditimpa kesulitan, ditimpa bencana atau malapetaka, dia berkata, ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah berilah kami pertolongan, ya Rasulullah najjina wal mujahidin, wahai Rasulullah selamatkanlah kami dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini syirik mendoakan untuk mujahidin tapi dengan doa yang mengandung syirik, ya. Memanggil nama Rasulullah, ya Rasulullah, dalam berdoa ini termasuk syirik. Kenapa? Karena beliau tidak mampu mengabulkan doa, tidak mampu menyembuhkan orang yang sakit, mengeluarkan orang dari kesulitan, memberi hidayah, memberikan berkah. Beliau tidak mampu. Itu semua hanya milik Allah Ta'ala. Jadi beliau Rasul yang menerima wahyu dari Allah, yang wajib kita imani. Tapi secara sisi lain, beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh berdoa kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, tidak boleh. Nah kalau seperti ini, kalau kepada beliau saja tidak boleh, padahal beliau adalah imamul mursalin, imamnya para rasul yang Allah khususkan dengan sekian banyak al-khasais, kekhususan-kekhususan. Lalu bagaimana kalau ada sebagian dari umat ini, dan itu saya dengar dari corong masjid, ya, saya dengar dari menara masjid dengan jelas, sebagian orang berkumpul di masjid lalu melantunkan rijalallah aghithuna biiznillah. Siapa yang dimaksud rijalallah? Hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi rijal Allah maksudnya adalah hamba-hamba Allah yang saleh, wali-wali Allah. Itu yang mereka suruh. Mereka tidak berkata ya Allah, tapi rijal Allah, wahai para wali-wali Allah. Jadi mereka berdoa memohon kepada siapa? Kepada para wali, orang-orang yang saleh, ya. Dengan jelas sekali kalimat itu, rijal Allah aghithuna biiznillah, wahai hamba-hamba Allah yang dekat di sisi Allah. Aghithuna, tolonglah kami dengan seizin Allah. Nah, kata-kata biiznillah ini untuk mengelabui, ya. Tidak bermanfaat karena mereka memanggil kepada hamba-hamba Allah dan beristighatsah, mohon pertolongan kepada selain Allah. Ini kalimat yang tidak diragukan kesyirikannya, ya. Kalimat yang jelas-jelas syirik. Kemudian kalimat berikutnya, sa'alnakum. Kami minta kepada kalian. Nah, surat Al-Jin ini menegaskan sekali, ya. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hanya menyeru Allah semata dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Katakan pula wahai Rasulullah, katakan kepada manusia, sesungguhnya aku tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun atau menolak mudarat. Aku tidak mampu, aku tidak berdaya. Itu kekuasaan Allah semata, ya. Dan aku pun tidak ada yang dapat melindungi aku dari azab Allah kalau sampai aku bermaksiat kepadanya. Dan aku tidak mendapati tempat perlindungan selain dari Allah Ta'ala. Ini tauhid yang jelas, ya. Tawakal kepada Allah semata, ya. Mohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. kami bertawakal, kami beristighatsah, mohon jalan keluar dari kesulitan, ya. Dan dalam banyak hadisnya Nabi mengulang-ulangi ini. Beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Jangan kepada selain Allah yang lemah, tidak mampu memberi manfaat atau menolak mudarat, ya. Kemudian ayat berikutnya, illa balagham minallahi wa risalatih. Kecuali balagh, penyampaian. Kecuali penyampaian peringatan dari Allah dan risalahnya. Jadi yang aku mampu hanyalah menyampaikan risalah Allah kepada kalian. Siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang kafir, kafir. Ya. Dan aku tidak memiliki kemampuan selain tabligh, selain menyampaikan risalah Allah. Illa balagham minallahi wa risalati. Aku tidak berdaya memberi manfaat kepada kalian. Aku tidak ada yang dapat melindungi aku dari Allah jika Allah tidak mengadabku. Ya. Tugasku hanya menyampaikan risalah Allah. Tugasku hanyalah menyampaikan risalah Allah. Ini sebagaimana Allah berfirman, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu itu hanya menyampaikan, wahai Rasul. Tugas sucimu, tugasmu adalah al-balagh, menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Wa 'alaina al-hisab, dan urusan kami menghisab manusia, ya. Memperhitungkan mereka, membalas amal mereka, itu urusan kami. Tugasmu hanya menyampaikan risalah Allah. Ini ya, penegasan dari Nabi. Kemudian, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Jadi tugas Nabi menyampaikan peringatan. Siapa yang beriman, dia akan ditempatkan di surga. Nah, siapa yang kafir, durhaka, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan tinggal di neraka jahannam kekal selama-lamanya. Ini peringatan yang jelas dan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ayat berikutnya, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Sehingga apabila mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka melihat apa yang diancamkan oleh Allah itu sudah tampak di depan mata, maka ketika itu mereka mengetahui siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Siapa? Orang-orang kafir. Mereka ad'afu nasira, yang paling lemah penolongnya, bahkan tidak memiliki penolong sedikit pun. Ya. Di siapa yang sudah dijerumuskan dalam neraka, tidak ada satupun yang mampu menolongnya. Tidak ada penolong bahkan, ya. Dan wa aqallu adada, dan paling sedikit tentaranya. Karena mereka yang memiliki tentara yang banyak, persenjataan yang canggih, pesawat-pesawat tempur yang sangat luar biasa, kalau sudah masuk dalam neraka, maka bala tentaranya itu nyingkir semuanya, ya. Enggak ada satupun yang menolong. Komandan atau jenderal yang memiliki prajurit sekian ribu, ketika sudah diseret oleh malaikat Zabaniyah ke neraka, para penolongnya, tentaranya, prajuritnya berlepas diri. Tidak ada yang bisa menolongnya, bahkan saling melaknat. Saling mengutuk antara komandan dengan prajurit. Saling melaknat, saling mengutuk antara pemimpin dengan bawahannya yang kafir. Jadi tidak ada tolong-menolong nanti di akhirat, ya. Ini. Kapan? Ini hari kiamat. Ini ancaman Allah Ta'ala, ya, terhadap orang-orang kafir yang membanggakan penolongnya, ya. Siapa penolong kalian? Mereka bangga. Penolongku adalah Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, Italia. Semua negara-negara bersamaku. Kata Israel, ya. Negara-negara barat bersamaku semua. Teknologi mereka diberikan kepadaku. Aku didukung oleh dunia seluruhnya. Ia itu di dunia, ya. Tapi nanti kalau sudah ditiup sangkakala kedua, kalau kalian sudah dibangkitkan di padang mahsyar, mana itu wali-wali kalian? Sekutu-sekutu kalian mana? Ya. Biden, ya. Mana itu Amerika, Eropa dan sebagainya yang kalian banggakan? Mana di padang mahsyar? Berlepas diri, tidak ada satupun yang menolong kalian. Ya. Dan di situ nanti kalian tahu siapa yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Yaitu orang-orang yang kafir. Tidak ada penolong, tidak ada pelindung bagi mereka, ya. Nah, jadi kita jangan tercengang dengan dunia dengan segala kemegahan dan kehebatannya, ya. Dunia dan akhirat ini milik Allah semuanya. Dan Allah sekali-kali tidak akan berpihak kepada orang-orang kafir, musuh-musuhnya. Tapi Allah berjanji akan berpihak kepada orang-orang mukmin. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun, ya. Ini sudah ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa para rasulku, rasul-rasulku, merekalah orang-orang yang akan ditolong, akan dimenangkan oleh Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami, tentara yang berperang di jalan kami, merekalah yang akan menang karena Allah bersama mereka, ya. Kenapa? Karena Allah bersama mereka. Cepat atau lambat mereka akan menang, ya. Meskipun dunia seluruhnya menghadapi mereka, ya. Meskipun mereka dimusuhi oleh dunia seluruhnya, tapi kalau mereka istiqomah di atas jalan Allah dan jujur membela agama Allah, Allah akan menolong mereka. Dan siapa yang ditolong oleh Allah pasti menang. Dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dhalik. Akan tetap ada satu ta'ifah, satu kelompok dari umatku yang mereka akan tegak di atas kebenaran. Zahirin, unggul, berjaya, ya, tegak 'alal haqq, di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengabaikan, meninggalkan mereka atau menyelisihi mereka. Tidak akan membahayakan mereka sampai datang perintah Allah, sedangkan mereka tetap istiqomah di atas kebenaran. Kemudian Nabi ditanya, dalam sebagian riwayat hadis lain ditanya, siapakah mereka itu atau di manakah mereka itu? Beliau menjawab, hum inda baitil maqdis wa fi aknafi baitil maqdis. Mereka ini at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong ini yang akan tetap istiqomah sampai hari kiamat. Ini di Baitul Maqdis, di Al-Quds, dan di sekitar Baitul Maqdis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira dari beliau. Dan kita lihat, ya, para mujahidin di Palestina, mereka ini ditinggalkan oleh dunia. Dunia dari awal sampai akhirnya mengabaikan mereka, mengucilkan mereka. Baik dunia Arab, dunia Islam, semua meninggalkan mujahidin di Gaza ini. Ditinggalkan sendiri, ya. Dikucilkan, dibiarkan menghadapi Israel dan antek-anteknya. Tapi apakah itu membahayakan mereka? Tidak. Mereka ditinggalkan oleh dunia, ya. Ditelantarkan, dibiarkan oleh semua negara-negara. Tapi tidak membahayakan mereka. Mereka tetap istiqomah, tetap tegar, tetap sabat menghadapi musuh-musuh Allah. Sampai kapan? Sampai yang terakhir dari mereka akan menghadapi Dajjal, akan memerangi Dajjal. Hatta yuqatila akhiruhum ad-Dajjal. Sampai yang terakhir dari mereka itu akan memerangi Dajjal. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong, ya, kelompok yang dimenangkan oleh Allah itu akan menang nanti. Meskipun jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka sangat sederhana, dan mereka ditinggalkan oleh dunia seluruhnya, tapi kalau Allah bersama mereka, apa yang kurang dari mereka, ya? Idza kana Allahu ma'ahum famadza faqadu? Kalau Allah bersama mereka, apa yang kurang sudah? Cukup, Allah bersama mereka cukup sudah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Dia sebaik-baik penolong, ya. Ini. Jadi ini Allah berfirman di ayat 24, ya. Sehingga ketika mereka melihat apa yang diancamkan Allah kepada mereka itu tampak di depan mata, ketika itu mereka tahu siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Siapa? Orang-orang kafir atau orang mukmin, ya. Kalau orang mukmin, Allah bersama mereka. Orang kafir, tidak ada penolong bagi mereka, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan wahai Rasul, aku tidak tahu, ya, apakah hari kiamat yang diancamkan kepada kalian itu sudah dekat waktunya, ataukah Allah menetapkan waktu yang cukup panjang. Aku tidak tahu kapan azab yang diancamkan untuk kalian, kapan terjadi hari kiamat, aku tidak tahu. Nah, kalau Nabi tidak tahu, apalagi selain beliau, ya. Jadi waktu hari kiamat itu hanya Allah saja yang tahu, ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah zat yang mengetahui semua perkara yang ghaib. Semua perkara yang ghaib, dialah yang mengetahui. dan dia tidak menampakkan perkara yang gaib ini kepada seorang pun di antara hambanya illa man irtadha mir rasul, kecuali rasul yang diridainya, dan semua rasul diridainya. Jadi Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya kecuali kepada rasulnya. Sebagian dari ilmu gaib Allah tampakkan kepada rasulnya, ya. Ini fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, maka sesungguhnya Allah menjadikan di depan dan di belakang rasul itu para penjaga dari bangsa malaikat, ya. Jadi setiap manusia ada malaikat di depan dan di belakang menjaga, tapi untuk rasul lebih banyak malaikatnya, ya. Bukan satu di depan, satu di belakang, tapi para malaikat ditugaskan oleh Allah di depan rasul dan di belakang untuk menjaga mereka. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah Allah. Para rasul itu, apakah sebelum terjadinya rasul bertabligh Allah belum tahu? Tidak. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui semuanya. Tapi ayat ini maknanya hampir sama dengan ayat lain di surat Al-Ankabut, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka, maka Allah akan tahu setelah mereka diuji nanti, setelah melewati tamhis, ujian demi ujian, Allah akan tahu siapakah yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta dalam keimanannya. Nah, apakah sebelum diuji Allah belum tahu? Allah Maha tahu. Cuma dengan ujian tadi Allah mengetahui di alam realita, ya, siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya berdusta. Nah, seperti itu pula ayat ini, ya. Agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah benar-benar menyampaikan risalahnya, risalah Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang di sisi mereka, dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu, ya. Ini teman-teman sekalian, kandungan atau isi dari surat Al-Jin yang sangat syarat dengan tauhid, ya. Dari awal hingga akhir surah Al-Jin ini penuh dengan muatan-muatan tauhid, muatan akidah, keyakinan kepada Allah, kepada hari akhir, dan lemahnya para jin. Para jin itu lemah, enggak berdaya. Tidak mampu menolong, tidak tahu yang gaib. Tidak mampu memberi manfaat atau mudarat, ya. Ini. Jadi hanya Allah satu-satunya tempat perlindungan orang-orang mukmin, kepadanya kita bertawakal, kepadanya kita memohon, kepadanya kita beristighatsah, tidak kepada selain Allah, ya. Nah, ini sekelumit dari kandungan surat Al-Jin yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat, segala puji bagi Allah yang pendengarannya begitu luas sampai semua suara didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'anzalallahu ala adan nabi sallallahu alaihi wasallam qad sami'allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha, sampai akhir ayat, ya. Maka kemudian turunlah firman Allah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam di surat apa? Al-Mujadilah, apa Mujadalah? Sama, ya. Al-Mujadilah ayat ke-1. Yaitu apa? Qad sami Allahu qawlal lati tujadiluka fi zaujiha. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang apa? Tentang suami. Jadi ini suara atau apa, pembicaraan yang apa? Rahasia, ya. Tapi Allah tahu. Allah tahu semuanya. Allah dengar semuanya, serahasia apapun, apalagi yang terang-terangan, ya. Semuanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar, perjalanan jauh. Fakunna idha alawna kabarna, lalu jika kami melewati tempat yang menanjak, kami mengucapkan apa? Takbir. Allahu Akbar. Ya, ini di apa istilahnya, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan meninggikan apa? Suara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, bersabda, "Irba'u 'ala anfusikum." Ya. Bersikap lemah lembut, maksudnya tenanglah, pelankan suara kalian. Ya, jangan meninggikan suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba, karena kalian tidaklah menyeru sesuatu yang apa? Yang tuli dan yang tidak ada. Tapi apa? Tad'una sami'an basiran qariba. Tapi kalian menyeru siapa? Allah, ya. Sami'an yang maha mendengar segala-galanya. Basiran yang maha melihat segala-galanya. Qariban yang maha dekat. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara yang ada. Ya. Sekecil apapun suara itu, apalagi yang dikeraskan suaranya, Allah dengar semuanya. Jadi sekali lagi, makna as-sami adalah bahwa setiap suara, ya, di langit, di bumi, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lirih, yang rahasia, ya, yang jauh, ini semuanya sama bagi Allah, didengar karena Allah apa? As-Sami' yang maha mendengar segala-galanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian adapun makna nama Allah Al-Basir yang maha melihat, kata para ulama, maksudnya bahwa Allah melihat segala sesuatu yang ada. Sekecil apapun itu Allah melihatnya. Hatta dikatakan di sini Allah melihat jejak langkah semut hitam yang berjalan di tanah yang hitam, di balik batu yang hitam, di dalam gua yang gelap, di kegelapan malam, dalam hujan yang sangat deras. Allah tahu langkah demi langkah semut tersebut. Ya. Hatta Allah tahu bagian-bagian organ tubuh yang ada pada semut tersebut. Allah lihat. Hatta makanan yang masuk ke dalam perut semut tersebut, Allah bisa melihatnya. Ya. Saking detailnya penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru semut, ya. Apalagi yang lebih besar dari semut. Nah, seperti itu. Allah sangat teliti sekali penglihatan. Melihat segala sesuatu sekecil apapun. Allah melihat semua yang ada di 7 lapis bumi. Apa yang di lapis pertama, lapis detail sekali. Di 7 lapis langit, langit pertama, kedua sampai langit ketujuh, Allah melihat semuanya detail sekali. Enggak ada yang terlewatkan. Seperti satu penglihatan semuanya. Nampak jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta dedaunan, ya, yang jatuh, ini Allah tahu. Allah lihat semuanya, bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya, menimpa apa, Allah lihat semua itu. Karena sekali lagi apa? Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat segala-galanya. Detail sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni sifat melihat dalam Al-Qur'an, kadang selain kalimat yakni basir atau yakni apa basar, ya, ubsir misalkan, ada kalimat yara atau yanzur yang maknanya sama, melihat, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat, yara, melihat segala perbuatannya. Sama maknanya, ya, melihat. Cuma kalimatnya tidak basir atau yubsir misalkan, ya. Tapi apa? Yara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa jawaban beliau? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalimatnya apa? Yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau tidak melihatnya maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kalimatnya kalimat apa? yara, bukan yubesir ya, bukan basir. Nah, seperti itu. Adapun contoh kalimat yandur, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada mereka orang-orang kafir ya di hari kiamat. Kalimatnya apa? Yanzur. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi yang Allah lihat dari apa? Hati dan amal, amal soleh kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya apa? Yanzur. Tapi maknanya sama. Maknanya apa? Melihat, sama. Sifat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Pun demikian, dalam Al-Qur'an ketika disebutkan Allah mendengar, ini maksud dari kalimat mendengar tersebut ada empat maksud. Yang pertama, maksudnya itu secara umum Allah mendengar semua suara yang ada, hatta tadi ya keluhan atau ungkapan yang rahasia dari seorang wanita yang mengadukan, menggugat suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dengar ya. Jadi Allah mendengar semua suara. Yang kedua maknanya adalah Allah memberikan pertolongan. Maksud dari kalimat Allah mendengar ya. Apa contohnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Janganlah kalian berdua khawatir, karena apa? Sungguh aku beserta kalian, aku apa? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Maksudnya apa? Aku akan menolong kalian berdua ya. Aku menolong kalian berdua. Jadi maksud mendengar di sini apa? Sekali lagi, Pak. Memberikan apa? Pertolongan. Adapun yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, makna ketika Allah mendengar dalam Al-Qur'an yang disebutkan, maka maknanya adalah sebagai bentuk ancaman atau peringatan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang berusaha membuat makar ya kepada Allah, kepada Islam, kepada umat Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira, orang-orang kafir mengira ya, bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka, makar-makar mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami para malaikat senantiasa apa? Mencatat di sisi mereka. Nah, ini ya. Jadi makar-makar orang kafir ini semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi ini maksudnya adalah tahdid, ancaman ya bagi orang-orang yang kafir atau melakukan makar.
10: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
12: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, iffah ini berarti menjaga kesucian dirinya. Iffah itu terkadang ada pada mata, iffah itu ada pada lisan, ada pada tangan, ada pada kaki, itu namanya iffah. Walaupun iffah itu artinya banyak sekali, bisa iffah mata, iffah kemaluan, tapi maksud di sini adalah iffah tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Ini perintah untuk berinfak, sehingga maknanya berinfaklah untuk orang-orang fakir.
13: berinfaklah untuk orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para mujahid mungkin mereka fakir sebab terikat kehidupannya di situ. Dia tidak bisa bebas berdagang ke pasar. Dia terikat di sini. Kamu tidak boleh berdagang, enggak bisa jualan, enggak bisa melaksanakan aktivitas yang lain untuk mencari rezeki, itu tidak bisa. Sehingga mereka cenderung fakir. Berinfaklah untuk orang-orang fakir yang sudah terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una darban fil ard. Mereka pun tidak bisa berusaha di atas muka bumi ini. Tidak bebas orangnya. Para murabitun yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Dan orang-orang yang tidak mengenal mereka memandangnya dia itu orang kaya. Agniya, seolah-olah orang kaya, berkecukupan hidupnya. Kenapa? Minat ta'afuf, karena dia menjaga ifahnya. Tidak mudah meminta-minta. Tidak mudah meminta barang orang lain. Dia ifah, menyembunyikan tangannya. Menjaga kemuliaannya. Sehingga disangka orang ini enggak pernah meminta. Dan disangka oleh orang yang tidak mengenal dia orang kaya. Orang yang berkecukupan. Ta'rifuhum bisimahum. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Tapi bagi orang yang mengenal dia, itu dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang fakir pada hakikatnya. Dia mengetahui dari ciri-ciri apa? Ciri-cirinya, kalau dia meminta, dia tidak mendesak mintanya itu. Sekedar meminta hanya untuk kebutuhan, tapi itu pun tidak begitu mendesak. Tidak memaksa ketika meminta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sedikit apapun sedekah yang kita berikan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, ini dalil untuk iffah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalil untuk iktisad atau sederhana dalam kehidupan, yaitu surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang sederhana dalam kehidupannya, yaitu orang yang ketika dia berinfak, ini termasuk ibadur rahman atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat darinya. Ketika mereka berinfak, maksud infak di sini membelanjakan hartanya, baik yang wajib ataupun yang mustahabbah. Ketika mereka belanja, berinfak, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk membeli hal-hal yang mubah. Lam yusrifu wa lam yakturu. Arti lam yusrifu, dia tidak israf. Tidak langsung habis membelanjakan seluruh hartanya. Lam yusrifu wa lam yakturu. Tapi dia pun tidak pelit, tidak bakhil. Sebab memang ada orang yang israf. Semuanya dia beli pada awal bulan. Itu israf. Bahkan makanan yang ada di rumah pun jadi terbuang. Tidak termakan semuanya. Itu dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan ibadur rahman. Tidak israf. Tidak terlalu boros. Walam yakturu. Tapi juga tidak terlalu pelit. Baru dapat gajian makan kerupuk dengan sambal saja. Hanya itu saja mungkin. Kerupuk dengan saus dia makan. Kenapa? Untuk ngumpulin duitnya. Ini pun bakhil. Ini pun tercela. Tidak boleh seperti itu. Wakana baina dzalik ay wa kana infaquhum, adapun infaknya untuk ibadur rahman baina dzalik, yaitu di antara israf dan takdir. Dia tidak boros juga tidak pelit. Jadi sederhana dia dalam berinfak. Sederhana. Baina dzalika qawama. Dia melaksanakan apa yang harus dibeli dan juga menahan apa yang tidak harus dibeli. Sederhana. Mungkin orang yang sederhana ini akan dianggap bakhil oleh orang-orang yang boros. Dan akan dianggap boros oleh orang-orang yang bakhil. Karena dia pertengahan. Tapi inilah yang terbaik, yaitu yang pertengahan antara bakhil dan juga boros. Dia tidak bakhil juga tidak boros. Nah, ini perintah untuk al-iqtisad, yaitu sederhana.
14: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
16: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Syaib.
1: Bak gejolak ombak menerjang pantai. Bagai gemuruh lahar mendidih di dada Gunung Merapi. Sedahsyat petir memuntahkan api membakar rimba. Demikianlah gemuruh darah pemuda juang memandang tragedi menimpa umat tercinta, terkapar di lembah kegelapan, tergiring makar siang dan malam menuju jurang sengsara kini dan nanti.

Diam pun menjerit, menyuruh jiwa yang tertidur lena. Bangun, bangun, selamatkan umatmu. Tapi kau tetap terlena jaka. Tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Mengejar mimpi, mengisi pundi. Tidakkah kau dengar rintihan mereka? Tidakkah kau dengar jeritan mereka? Oh, dengar jaka. Dengar derap itu. Derap juang yang kian mengeras. Seakan derap kuda di medan perang. Menyongsong maut dengan dada telanjang. Ringkikannya seakan senandung rindu pengantin baru. Merah darah, selendang kebanggaan mempelai hurin'in di surga ilahi nan

0: Tapi kau, kau jaka tetap terlena. Kau harus bangun. Ya kau. Bukan dia. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Kau yang kumaksud.
1: Jika tidak, kau, umatmu, dan anak cucumu akan dilumat makar siang dan malam. Atau kau akan duduk saja, lalu merunduk, atau bahkan menyoraki tragedi merah nan kelam atas umat tercinta yang tenggelam di kegelapan malam zaman tak bertepi. Inikah pilihanmu? Oh, tak kusangka, sungguh tak kusangka.
2: ...106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd.
5: Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Ikhwatufillah, ada seorang ulama mengatakan, salah satu unsur yang bisa memotivasi kita untuk beramal saleh dan memperbanyak amal saleh adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah tak pernah menzalimi kita. Semua permintaan kita diberikan sama Allah, kecuali kalau di dalamnya mengandung unsur maksiat. Jadi untuk apa kita husnuzon sama Allah? Sampai dalam satu hadis dikatakan, Allah itu lebih baik dan lebih pengasih dibandingkan ibu kita. Hingga ada seorang ulama salafus saleh dikatakan kepada dia, jika nanti Anda di yaumul qiyamah, pada hari penghisaban, diberikan pilihan kepada Anda, siapa yang akan menghisab Anda, Allahkah atau ibu Anda, apa yang Anda pilih? Jawaban salafus saleh ini sebuah jawaban yang patut direnungkan oleh kita. Dia menjawab, saya akan memilih Allah yang akan menghisab saya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pemurah. Lebih cinta kepada kita dibandingkan ibu kita. Sampai di yaumul hisab pun dia memilih Allah yang akan menghisab. Sebab Allah tak akan menzalimi hambanya. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, siapa nanti yang akan menghisab saya di yaumul qiyamah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah yang akan menghisab Anda nanti di yaumul qiyamah. Seketika orang itu lantas berteriak, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita akan selamat, kita akan selamat. Coba bayangkan, Yang dipikirkan dalam benak dia langsung keselamatan. Kenapa? Karena dia sudah berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika disampaikan bahwa yang akan menghisab dia itu adalah Allah Azza wa Jalla, seketika dia berteriak Allahu Akbar, saya akan selamat. Saya akan selamat. Itulah indahnya husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika ada orang yang sedang ditimpa musibah dan musibahnya ya, diperkirakan menghantar

tertipu dari makar Allah. Betul enggak? Makanya harus bersiaga. Kita sedang sehat, sedang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa khauf, sebab kematian tidak pernah mengenal waktu dan tempat dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Ya, sebab kematian tidak pernah mengenal waktu, tempat dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Ya, oleh karena itu kalau Anda sedang sehat, sedang dikasih rezeki lapang, maka tumbuhkan khauf kita, ketakutan kita pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau seandainya kita dalam keadaan sempit, ya, ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, ditimpa kegundahan, maka Anda harus bergembira dengan harapan, roja, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu sangat luas. Fa inna ma'al usri yusron dan lain sebagainya. La taqnatu min rauhan min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau lagi galau, lagi sedih, yang dimunculkan apa? Roja, harap. Ini khatu filah rahmanillahi wa yakum, itu yang harus dijaga, distabilkan oleh kita. Gitu ya. Apa namanya? Kita hidup ini diisi dengan ibadah. Puncaknya adalah mahabbah, sayapnya adalah khauf dan roja. Maka tempatkanlah oleh kita semua pada posisi yang benar. Nah, ikhwatu fillah rahmanillahi wa yakum. Lantas apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya kita mendapati ternyata saudara kita dalam kemudian meninggal, ya, maka diwajibkan bagi kita untuk menyegerakan pengurusan. Harus disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Sebab kata Rasulullah SAW, di antara kita tidak ada yang tahu. Gitu ya. Boleh jadi yang dipikul di atas pundak kita itu adalah kebaikan. Gitu ya. Maka kita membantu si mayit untuk menyegerakan kebaikan itu kepadanya. Ya. Para ulama mengatakan, seorang mukmin, ini hadis betulnya, seorang mukmin yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu kepada dia. Aisyah berkata, lantas bagaimana dengan kami yang membenci kematian? Ya, kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Kita ini sebetulnya sudah ditempatkan posisi kita. Ini tempat Anda di surga di sini. Dan ini tempat Anda di neraka. Tapi gak ada yang tahu kita, betul gak? Makanya kita diminta untuk beramal soleh. I'malu. Beramallah. Karena masing-masing kita akan dimudahkan sebagaimana penciptaannya. Nah, nanti di sakaratul maut akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masa hidup kita, ya alhamdulillah kita termasuk orang yang saleh, maka Allah akan tampakkan tempat kita di surga. Nah, di saat itulah kita akan merasa rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Rindu kita dengan Allah karena melihat posisi kita di surga. Sampai dikatakan nafsul mukmin itu seperti ikan yang menggelinjang ingin melompat ke dalam air. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disegerakan. Kita ingin membantu saudara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ikhwatu fillah rahmanillahi wa iyyakum. Kalau seandainya jenazah atau mayat ini semasa hidupnya adalah ahlul maksiat, orang yang banyak berbuat dosa, maka dia pun tidak ingin bertemu dengan Allah karena sudah ditampakkan tempatnya di neraka. Sampai jiwanya harus keluar dari jasadnya, dipukuli oleh para malaikat. Ditarik dengan paksa karena dia tidak ingin bertemu dengan Allah. Takut. Dan itu keburukan di dalam pundak kita. Ngapain Anda membawa keburukan dilama-lamain gitu ya. Lebih baik apa? Buang sudah. Rugi kita membawa keburukan di pundak kita. Inilah hikmahnya ikhwatu fillah rahmanillahi wa iyyakum. Menyegerakan pengurusan jenazah. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, seorang mayit tidak boleh dikuburkan di tempat selain di tempat dia meninggal. Misalnya dibawa ke saat ini masalahnya kampung halamannya di Papua Nugini, innalillahi. Ngapain antum bawa ke Papua Nugini? Jangan, kenapa? Karena ini bertolak belakang dengan hikmah pensyariatan pengurusan jenazah. Setelah itu apa? Mandikan dia. Sebagaimana

0: syarat-syarat yang dimandikan sebagaimana antum ketahui bersama. Tak ada yang lebih mulia selain kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin sampai pada akhir hayatnya. Sampai pada akhir hayatnya. Ketika ia mau bertemu dengan Rabb-nya pun itu dimuliakan. Ya, dimuliakan. Di saat nyawanya dicabut pun semua makhluk Allah memuliakan dia. Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Turun berduyun-duyun itu malaikat menyambut jiwa seorang mukmin yang keluar dari jasad. Sampai memberikan kabar gembira. Ala takhaf wa la tahzan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan pernah khawatir dengan masa lalu Anda yang penuh dosa dan tidak perlu takut dengan masa depan karena Allah sudah siapkan jannah untuk Anda. Itu kabar gembira yang Allah, yang para malaikat berikan pada kita. Kemuliaan yang indah sekali. Sedangkan agama-agama lain mereka memiliki keyakinan yang fasid, yang rusak. Kalau seseorang ingin mencapai nirwana, ya, mencapai kehidupan yang mulia nanti di akhirat, kata dia nih, ya, sejak meninggalnya saja dia sudah diazab. Coba teman-teman lihat, di negeri Tibet di sana, ada keyakinan, ya, kalau seandainya orang ingin mencapai kehidupan yang indah di surga, mencapai nirwana, si mayit itu dikulitin. Si mayitnya dikulitin, ya, kulitnya diambil, setelah terlepas kulitnya semua, lalu dilempar ke padang rumput dan dibiarkan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Ini logika apa ini? Keyakinan model apa seperti itu? Gitu ya. Pengurusannya saja sudah diazab. Lantas bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi keyakinan-keyakinan yang lain yang mengatakan kalau seandainya dia ingin mencapai nirwana, mayat harus dibakar. Dibakar, bayangkan. Kerusakan agama setan itu, ya, yang membuang nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Pas sudah meninggalnya saja dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat oleh Anda semua, bagaimana Islam memuliakan kaum muslimin. Dimandikan dengan tata cara yang sangat indah sekali. Ya, menggunakan sabun, bahkan diwudukkan dulu. Setelah wudu kemudian diberikan kain kafan yang terbaik, yang berwarna putih, yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, lalu disolatkan. Setelah itu dikuburkan dan didoakan oleh kita semua. Nah itulah ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, terkait hak saudara kita yang jangan diabaikan oleh kita. Ya, sebab sebagaimana kita ingin menuntut hak kita ditunaikan oleh saudara kita, maka tunaikanlah hak saudara kita. Mudah-mudahan kalau seandainya kita menunaikan hak saudara kita, kita pun akan diberikan haknya oleh saudara kita. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu. Ada kebaikan yang sangat besar, ada pahala yang melimpah sekali. Ya, pahala yang sangat melimpah sekali yang Allah dan Rasulnya janjikan. Barang siapa yang membandikan jenazah, maka akan diampuni dosanya selama 40 hari. Ada yang mentafsirkan para ulama, ini dikatakan 40 hari. Ada juga dalam riwayat yang lain, akan diampuni dosanya kabiro. Kabiro itu dosa-dosa yang besar. Setelah itu dia akan terlahir sebagaimana dia dilahirkan, sebagaimana ibunya waktu melahirkan. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengikuti jenazah, memandikan, mengkafani, bahkan mensolatkan, maka baginya dua kirot. Ditanyakan apa itu kirot, ya Rasulullah, yang paling kecil, kata Rasulullah, yang paling kecil minimal kirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan, gunung Uhud itu besarnya minta ampun. Ini diberikan dua kirot. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan amal soleh dan pahala yang sangat besar sekali. Gitu ya. Kalau Anda ingin didoakan oleh malaikat, kunjungi saudara Anda. Kalau Anda ingin diampuni dosa Anda, urus jenazah. Gitu ya, urus jenazah. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala yang besar, bantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Kisah
2: perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persiapan orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam yang berlangsung pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Perang ini sangat menentukan perjalanan dakwah Islam dan menjadi bukti nyata akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya yang beriman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah membahas persiapan kedua belah pihak, sebelum membahas persiapan kedua belah pihak, mari kita pahami dahulu sedikit latar belakang peristiwa ini. Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam berharap dapat hidup damai dan membangun masyarakat Islami. Namun, kaum kafir Quraisy tidak terima dengan perkembangan Islam yang pesat dan mereka khawatir akan pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan semakin meluas. Di sisi lain, kaum muhajirin yang telah meninggalkan Mekah harus kehilangan harta benda mereka yang dirampas secara zalim oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian merencanakan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang saat itu sedang kembali dari Syam dipimpin oleh Abu Sufyan. Hal ini dimaksudkan untuk melemahkan ekonomi Quraisy dan mengambil kembali harta umat Islam yang telah dirampas. Namun kabar ini sampai lebih dulu kepada Abu Sufyan dan ia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Kaum kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan pasukan besar dan mereka bergerak menuju tempat yang bernama Badar. Dengan persiapan yang matang, mereka siap untuk melawan umat Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan dari kalangan kaum muhajirin dan ansar untuk berangkat menghadang kafilah Quraisy. Jumlah pasukan kaum muslimin pada waktu itu sekitar 313 orang, yang terdiri dari 82 orang muhajirin dan 231 orang dari kalangan ansar. Pasukan ini sangat kecil dan terbatas, baik dari segi jumlah maupun persenjataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa kaum muslimin untuk ikut serta dalam pertempuran ini. Mengingat mereka berangkat dengan tujuan awal hanya sekedar menghadang kafilah dagang untuk mengambil harta kembali mereka, bukan untuk berperang besar. Beliau meminta pendapat para sahabat tentang rencana ini. Beberapa sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin memberikan dukungan penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang memberikan dukungan kuat adalah Miqdad bin Amir radhiyallahu anhu yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu perkataan mereka, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami akan duduk di sini menanti-nanti saja. Tetapi kami akan berperang di sisi kananmu, di sisi kirimu, di depan dan di belakangmu.'" Pendengar yang budiman, dukungan penuh dari para sahabat ini memberikan semangat yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengadakan musyawarah dengan pemimpin kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwa kaum Ansar siap berjuang bersama beliau meskipun pertempuran ini adalah sesuatu yang mereka tidak persiapkan sebelumnya. Setelah mendapatkan dukungan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan memimpin pasukan kaum muslimin menuju Badar. Selain persiapan fisik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak lupa untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam malam menjelang pertempuran itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat khusyuk, memohon kemenangan bagi kaum muslimin. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Doa ini adalah bukti betapa tawakal dan ketergantungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy juga mempersiapkan pasukan mereka dengan sangat serius. Mendengar permintaan bantuan dari Abu Sufyan, mereka langsung mengumpulkan pasukan besar yang berjumlah sekitar 1000 orang. Dilengkapi dengan kuda-kuda, unta-unta dan perlengkapan perang yang lengkap. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal, salah satu pemimpin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kaum kafir Quraisy merasa sangat yakin dengan jumlah dan persenjataan mereka yang jauh lebih unggul. Mereka beranggapan bahwa pertempuran ini akan sangat mudah dimenangkan dan untuk menghancurkan kaum muslimin adalah mudah saja buat mereka. Bahkan beberapa di antara mereka membawa hiburan dan makanan mewah seolah-olah mereka hanya akan pergi untuk pesta bukan berperang. Hal ini menunjukkan betapa sombong dan meremehkannya mereka terhadap kaum muslimin. Abu Jahal sendiri bertekad untuk menghancurkan umat Islam dan mengakhiri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa segala bentuk persiapan untuk memastikan kemenangan. Namun meskipun dari segi jumlah dan peralatan mereka sangat unggul, kaum Quraisy tidak memiliki dukungan keimanan yang kuat. Mereka tidak memiliki keimanan seperti halnya kaum muslimin yang selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, ketika pasukan bertemu di Badar, terlihat jelas perbedaan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Pasukan muslimin datang dengan perlengkapan sederhana, hanya beberapa pedang dan perisai, dan mereka tidak memiliki kuda. Sebaliknya, pasukan Quraisy datang dengan kekuatan penuh dengan senjata-senjata mereka, kuda-kuda mereka dan perisai-perisai mereka. Meski dalam kondisi yang sangat terbatas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan arahan dan semangat kepada para sahabat. Beliau mengingatkan mereka untuk tetap bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatlah ketika engkau memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-9. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan bantuan berupa pasukan malaikat yang turut berperang bersama kaum muslimin. Sungguh keajaiban ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada hamba-hambanya yang beriman dan bersabar. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Badar menjadi salah satu bukti bahwa kemenangan dalam Islam bukan jumlah pasukan dan kekuatan fisik, tetapi karena ketakwaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir Quraisy yang sombong dan yakin dengan kekuatan mereka akhirnya mengalami kekalahan yang memalukan. Sementara itu kaum muslimin yang penuh ketawakalan dan mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala meraih kemenangan besar meskipun mereka dalam kondisi yang sangat terbatas. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat Islam, kita harus selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan kita, tidak peduli sebesar apa tantangan yang kita hadapi. Selama kita bertakwa dan memohon pertolongan kepada Allah, maka pertolongannya akan selalu ada untuk kita. Demikianlah kisah tentang persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persiapan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Semoga kisah ini menambah keimanan dan keteguhan kita dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayat.
1: Allahu Jalla Jalaluh berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 70. Larangan meninggalkan orang yang mengolok agama.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada pelindung dan tidak pula pemberi syafaat bagi dirinya kecuali hanya Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima tebusan itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan oleh kekafiran mereka dahulu.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam yang menandai awal dari konflik berkepanjangan antara dunia Islam dan Eropa, yaitu motivasi dan sebab serbuan kaum Salibis Eropa ke wilayah Bani Salju. Serbuan ini tidak hanya berdampak bagi wilayah Islam, tetapi juga mengubah dinamika geopolitik antara Timur dan Barat selama berabad-abad. Pendengar yang budiman, dinasti Bani Saljuk muncul sebagai salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Di bawah kepemimpinan pemimpin-pemimpin hebat seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, Bani Saljuk berhasil memperluas kekuasaan mereka hingga ke Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian besar Asia Tengah. Mereka dikenal sebagai pelindung umat Islam dan pemegang kekuasaan atas wilayah-wilayah strategis termasuk Baitul Maqdis, Palestina. Namun keberhasilan dinasti Seljuk di wilayah Anatolia dan Syam membawa kekhawatiran bagi dunia Kristen di Eropa. Perebutan wilayah strategis dan penguasaan atas kota suci Yerusalem menjadi pemicu utama serangan kaum Salibis. Pada masa ini Eropa mulai memandang dinasti Saljuk sebagai ancaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang salib yang pertama kali dicanangkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi memiliki sejumlah motivasi yang mendorong kaum Salibis Eropa untuk menyerang wilayah Bani Saljuk. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi pemicu. 1. Motivasi keagamaan. Alasan utama yang digunakan oleh Paus Urbanus II adalah ajakan untuk merebut kembali Yerusalem, kota suci bagi umat Kristen saat itu yang berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Mereka menganggap penguasaan umat Islam atas kota suci yang mereka klaim itu sebagai bentuk penodaan terhadap iman mereka. Ajakan ini memicu semangat perang di kalangan Kristen Eropa yang rela meninggalkan tanah air mereka untuk berperang di timur. Paus juga menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang ikut serta dalam perang ini. Bagi banyak Kristen Eropa, janji ini adalah motivasi spiritual yang kuat, terutama di tengah kehidupan mereka yang dipenuhi dengan peperangan dan kemiskinan. 2. Faktor ekonomi. Pendengar yang mulia, selain alasan keagamaan, ada juga motivasi ekonomi di balik serbuan kaum Salibis. Eropa pada masa itu mengalami kesulitan ekonomi dan pertumbuhan populasi yang pesat. Bagi para bangsawan, perang ini menjadi peluang untuk mendapatkan tanah dan harta kekayaan di wilayah timur yang lebih subur dan makmur. Para pedagang Eropa, terutama dari kota-kota seperti Venesia dan Genoa, juga melihat perang ini sebagai kesempatan untuk menguasai jalur perdagangan dengan Timur Tengah. Mereka berharap dapat mengamankan rute perdagangan dan memperluas pengaruh ekonomi mereka di wilayah-wilayah Islam. 3. Politik dan persaingan kekuasaan. Selain faktor agama dan juga ekonomi, motivasi politik juga berperan dalam serbuan kaum Salibis. Eropa pada masa itu terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Paus Urbanus II menggunakan seruan Perang Salib sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan Kristen Eropa di bawah kendali gereja. Dengan memicu perang melawan umat Islam, Paus berharap dapat memperkuat otoritas gereja dan meredam konflik internal di Eropa. Bagi para raja dan bangsawan, perang ini menjadi peluang untuk meningkatkan pengaruh politik mereka. 4. Ancaman kekuasaan Bani Saljuk. Pendengar yang budiman, kekuasaan dinasti Saljuk di Anatolia dan Syam menjadi ancaman nyata bagi Kekaisaran Romawi Bizantium. Setelah kekalahan besar Bizantium dalam pertempuran Manzikar yang terjadi pada tahun 1071 Masehi, wilayah Anatolia yang sebelumnya dikuasai Bizantium mulai jatuh ke tangan Saljuk. Kaisar Bizantium, yaitu Alexius I, merasa terdesak dan meminta bantuan dari Paus Urbanus II untuk menghadapi kekuatan dinasti Saljuk. Ajakan ini dimanfaatkan oleh Paus sebagai momentum untuk melancarkan perang salib dan merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serangan kaum Salibis membawa dampak yang besar bagi dinasti Bani Saljuk. Berikut ini di antara beberapa dampaknya. 1. Kehilangan wilayah strategis. Banyak wilayah penting seperti Syam dan Palestina yang semula berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk akhirnya jatuh ke tangan kaum Salibis. Kota suci Yerusalem berhasil direbut pada tahun 1099 Masehi yang menjadi pukulan berat bagi umat Islam. 2. Melemahnya kekuasaan Saljuk. Serangan dari tentara Salib ditambah dengan krisis internal yang sudah terjadi semakin melemahkan kekuasaan dinasti Saljuk. Perebutan kekuasaan di antara anggota kerajaan membuat mereka kesulitan dalam menghadapi ancaman dari luar. 3. Kebangkitan semangat jihad. Namun pendengar yang budiman, serangan kaum Salibis juga memicu kebangkitan semangat jihad di kalangan umat Islam. Para pemimpin seperti Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud, dan Salahuddin Al-Ayubi muncul sebagai tokoh-tokoh yang memimpin perjuangan melawan kaum Salibis dan merebut kembali wilayah yang hilang. Pendengar yang mulia, peristiwa serbuan kaum Salibis mengajarkan kepada kita pentingnya persatuan dan kekuatan dalam menjaga kehormatan umat Islam. Dinasti Saljuk mengalami kesulitan dalam menghadapi tentara Salib karena kelemahan internal dan konflik berkepanjangan. Kita belajar bahwa perpecahan adalah celah bagi musuh untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin adalah kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pendengar yang dirahmati Allah, serbuan kaum Salibis ke wilayah dinasti Bani Saljuk adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam. Meskipun menghadapi cobaan yang berat, umat Islam tidak pernah menyerah dan selalu bangkit dengan semangat jihad dan persatuan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga kejayaan Islam di masa kini dan masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Yahya bin Harith Al-Ghazani rahimahullah. Beliau dikenal juga sebagai Al-Dhimari, yaitu salah satu tokoh ulama besar dari generasi tabi'in. Ia merupakan Imam Masjid Agung Damaskus dan seorang tokoh utama
4: dalam bidang qiraat atau ilmu membaca Al-Quran. Beliau lahir di desa Zimar, Yaman, dan tumbuh di era pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan dedikasinya terhadap ilmu, Yahya bin Harith menjadi salah satu panutan utama dalam keilmuan qiraat di zamannya dan menjadi seorang guru bagi banyak ulama besar lainnya. Yahya bin Harith lahir di desa Zimar, sebuah wilayah di kota Yaman. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan ketertarikan mendalam terhadap ilmu agama, terutama ilmu Al-Quran dan hadis. Ia memulai perjalanan ilmiahnya dengan mempelajari Al-Quran dari ulama-ulama besar di masanya. Yahya bin Harith membaca Al-Quran di bawah bimbingan Abdullah bin Amir, salah seorang ulama qiraat terkenal dari kota Damaskus. Tidak hanya itu, Yahya bin Harith juga mendapatkan bimbingan langsung dari Wasilah bin Al-Asqa, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini memberinya keistimewaan sebagai seorang tabi'in yang memiliki sanad langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Yahya bin Harith juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya, seperti diantaranya yang pertama Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in senior yang dikenal sebagai ahli fikih dan hadis. Kemudian yang kedua Abu Salam Al-Aswad. Kemudian juga kepada Abu Al-Ash'ath As-Sun'ani. Kemudian kepada Salim bin Abdullah dan juga Ma'khul Ad-Dimashqi, seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih dan hadis. Pendengar yang budiman, sebagai seorang ahli qiraat, Yahya bin Haris menguasai berbagai metode membaca Al-Quran yang diajarkan langsung oleh para sahabat dan tabi'in senior. Ia menjadi rujukan utama dalam ilmu ini di wilayah Damaskus, terutama sebagai imam masjid agung Damaskus. Kepakarannya membuat banyak murid dari berbagai penjuru datang untuk belajar darinya. Ia dikenal memiliki wawasan yang luas dalam memahami kandungan Al-Quran dan sangat teliti dalam mengajarkan ilmunya. Hal ini tercermin dalam kemampuannya menghitung jumlah ayat Al-Quran secara akurat, yaitu 7.226 ayat, seperti yang diriwayatkan oleh Suaid bin Abdul Aziz. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai seorang guru besar, Yahya bin Harith mendidik banyak murid yang kelak menjadi ulama terkenal. Beberapa muridnya yang tercatat dalam sejarah adalah diantaranya yang pertama Ayyub bin Tamim. Ia adalah salah satu murid yang paling menonjol yang juga meriwayatkan hadis dari Yahya bin Harith. Kemudian yang kedua Iraq bin Khalid, seorang ulama yang mendapatkan bimbingan langsung dalam qiraat dari Yahya bin Harith. Selanjutnya yang ketiga ada Al-Walid bin Muslim. Beliau adalah seorang perawi hadis dan seorang ulama besar dalam bidang qiraat. Keempat, Imam Al-Auza'i, seorang ulama besar dalam bidang fikih dan hadis yang juga meriwayatkan dari Yahya bin Harith. Kelima, Sa'id bin Abdul Aziz, seorang ulama ahli hadis dan juga ahli qiraat. Dan yang keenam, Yahya bin Hamzah, salah satu murid Yahya bin Harith yang melanjutkan warisan keilmuan dalam qiraat. Murid-murid Yahya bin Harith tidak hanya membawa ilmunya ke generasi berikutnya, tetapi juga menjadi penguat kredibilitasnya sebagai seorang guru besar dalam tradisi ilmu Islam. Yahya bin Harith juga dikenal sebagai seorang perawi hadis. Meskipun jumlah hadis yang diriwayatkannya tidak terlalu banyak, kredibilitasnya sebagai seorang perawi tetap dihormati. Para ulama hadis memberikan penilaian positif terhadap Yahya bin Harith. Seperti diantaranya Imam Abu Hatim, beliau menyebut Yahya bin Harith sebagai seorang perawi yang solihul hadis. Hadisnya dapat diterima. Kemudian juga Imam Ibnu Sa'ad yang menyatakan bahwa Yahya bin Harith adalah seorang ulama yang thiqah atau yang terpercaya dan seorang yang ahli dalam bidang qiraat. Kemudian yang selanjutnya ada Yahya bin Ma'in yang menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam riwayat Yahya bin Harith. Penilaian positif para ulama ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Harith menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam dan memperkuat kontribusinya dalam pengajaran Al-Quran dan hadis. Pendengar yang budiman, sebagai seorang imam masjid agung Damaskus, Yahya bin Harith memegang peran yang sangat penting dalam mengajar dan membimbing masyarakat. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang tegas dalam menjaga kebenaran. Salah satu kebiasaannya adalah berdiri di belakang imam sholat untuk mengoreksi jika ada kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, Yahya bin Harith tetap rendah hati dan tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadinya. Bahkan di usia tuanya, Yahya bin Harith tidak lagi mampu menjadi imam karena faktor usia. Namun ia tetap hadir untuk mengawasi bacaan para imam dan memberikan masukan jika diperlukan. Yahya bin Harith adalah contoh teladan dalam sifat tawadu atau sifat rendah hati. Ia juga jadi teladan dalam keteguhan dalam prinsip. Ia dikenal sangat hati-hati dalam menyampaikan ilmu, baik itu ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis. Kepribadiannya yang sederhana tercermin dalam caranya mengajar. Yahya tidak pernah menuntut bayaran atau penghormatan berlebih dari murid-muridnya. Ia juga dikenal sangat menghormati gurunya dan juga senantiasa mendoakan mereka dalam setiap kesempatan. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Harith wafat pada tahun 145 Hijriah di usianya sekitar 90 tahun. Usianya yang panjang memungkinkan dirinya menyaksikan perkembangan ilmu Islam dari generasi sahabat hingga generasi tabi'ut tabi'in. Wafatnya Yahya bin Harith merupakan kehilangan besar bagi dunia Islam, terutama dalam bidang qiraat. Warisan Yahya bin Harith tidak hanya terbatas pada ilmu qiraat, tetapi juga pada nilai-nilai keilmuan dan etika dalam menuntut ilmu. Ia mengajarkan pentingnya kesungguhan, ketelitian, dan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu. Metode pengajaran Yahya yang teliti dan terstruktur menjadi rujukan bagi banyak ulama setelahnya. Bahkan murid-muridnya membawa ilmu yang diajarkannya ke berbagai wilayah, memperluas pengaruh Yahya bin Harith di luar kota Damaskus. Salah satu warisan intelektual Yahya bin Harith yang paling menonjol adalah kontribusinya dalam tradisi qiraat. Pengetahuan Yahya bin Harith tentang jumlah ayat Al-Quran seperti yang diriwayatkan Suaid bin Abdul Aziz menunjukkan tingkat ketelitiannya dalam mengkaji Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Yahya bin Harith rahimahullah adalah salah satu ulama yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk ilmu Al-Quran dan hadis. Keistimewaannya sebagai seorang perawi hadis dan ahli qiraat menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Biografi Yahya bin Harith rahimahullah mengajarkan kita pentingnya dedikasi, ketekunan, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah merahmati Yahya bin Harith dan menjadikannya inspirasi bagi generasi Muslim yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 96 sampai 97. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Baitullah yang berada di kota Mekkah adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia secara keseluruhan bagi kepentingan ibadah dan haji mereka. Di sana mereka mengerjakan tawaf, salat dan beriktikaf, yaitu lalladi bibakkah, yang terletak di Mekkah, yakni Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, yang masing-masing kelompok dari Nasrani dan Yahudi mengaku bahwa mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim dan berjalan pada jalannya, tapi mereka tidak mengerjakan ibadah haji ke Baitullah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Dan dia menyerukan kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji di sana. Nah, pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan?" Beliau bersabda, "Masjidil Haram." "Kemudian masjid apa lagi?" tanyaku. Beliau bersabda, "Masjidil Aqsa." Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, pendengar, Bakkah adalah salah satu nama dari kota Mekkah menurut pendapat yang masyhur. Disebut demikian karena tempat ini menjadi banyak orang zalim dan tiran bersimpuh dan menundukkan diri di sana. Hamad bin Salamah menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Mekkah mulai dari Al-Fajj sampai Tan'im, sedangkan Bakkah mulai dari Baitullah sampai Batta." Dan para ulama menyebutkan bahwa Mekkah ini mempunyai banyak nama. Di antaranya Mekkah, Bakkah, Al-Baitul Atik, Al-Baitul Haram, Al-Baladul Amin wal-Ma'mun, Ummul Rahim, Ummul Qura, Salah, Al-Arsh, Al-Qadis, karena menyucikan dari segala macam dosa, Al-Muqaddasah, An-Nasah, Al-Basah, Al-Hatimah, Ar-Ras, Kautha, Al-Baldah, Al-Bunyah, dan Al-Ka'bah. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mubarakan," yang diberkahi, artinya dibangun dengan disertai pelimpahan berkah. "Wa hudan lil 'alamin," dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Selanjutnya Allah berfirman, "Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim." Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya yaitu makam Ibrahim. Maksudnya, bukti-bukti yang jelas bahwa dia dibangun oleh Ibrahim dan Allah telah mengagungkannya serta memuliakannya. Dalam hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maksudnya, di antara tanda-tandanya itu adalah makam Ibrahim, yakni batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah dan beberapa tempat ibadah haji. Nah, pendengar, makam Ibrahim adalah sebuah tempat yang ketika bangunan tersebut meninggi, ia menggunakannya sebagai pijakan untuk membangun tinggi tiang-tiang dan dinding-dindingnya pada pijakan Nabi Ibrahim berdiri dengan dibantu oleh putranya yaitu Ismail. Nah, pijakan Ibrahim ini pada batu yang masih basah di atas kedua kakinya yang tidak beralas kaki. dan sebelumnya makom Ibrahim ini menempel pada dinding Baitullah, kemudian dimundurkan ke arah timur oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, sehingga memudahkan tawaf dan tidak mengganggu orang-orang yang sholat di sisinya seusai tawaf. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk sholat di sana, di depan makom Ibrahim. Allah berfirman, وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَوْمِ إِبْرَهِمَ مُسَلَّى, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu pendengar, firman Allah berikutnya, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, barang siapa memasukinya, yakni Baitullah itu, maka ia akan aman, yakni memasuki tanah haram Mekah. Jika orang yang berada dalam ketakutan memasukinya, maka dia akan aman dari segala macam kejahatan. Hal ini juga terjadi di masa jahiliyah. Dan di antara yang diharamkan di sana, di tanah haram, adalah berburu binatang buruan dan menghalaunya dari sarangnya. Pun demikian menebang pohon, mencabuti rumputnya, sebagaimana telah ditegaskan di dalam beberapa hadis dan athar yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat sebagai hadis marfu dan mauquf. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau berdiri di Al-Harurah, sebuah pasar di Mekah. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintainya. Sekiranya aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan pergi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan derajat hasan sahih. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengerjakan.

haji kepada kalian, maka kerjakanlah haji. Lalu ada seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun?" Kemudian beliau diam hingga orang itu menanyakannya 3 kali. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Seandainya aku katakan iya, maka dia wajib dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya." Lalu beliau bersabda lagi, "Biarkan aku sendiri menetapkan untuk kalian, sebab sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, dikarenakan mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah." Nah, ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian pendengar, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bersegeralah mengerjakan haji, yaitu haji yang wajib, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya." Lalu tentang firman Allah, "Manistata'a ilaihi sabila," yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kalimat istita'ah atau kemampuan di sini ada beberapa macam. Terkadang seseorang itu mampu dengan dirinya sendiri, dan terkadang mampu karena bantuan orang lain, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Barang siapa yang memiliki 300 dirham, berarti dia telah mampu mengadakan perjalanan untuk ibadah haji ke Baitullah." Dan tentu ini dilihat dari jarak dan negara tempat orang tersebut hendak melaksanakan ibadah haji, yang tentu biayanya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu pendengar, firman Allah berikutnya, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Nah, Ibnu Abbas, Mujahid, dan para ulama lainnya berkata, maksudnya, barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji, berarti dia telah kafir, dan Allah tidak butuh terhadapnya. Juga Sa'id bin Mansur mengatakan, dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah, ia berkata, ketika turun ayat, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Lalu orang-orang Yahudi berkata, kami pun orang-orang Islam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya untuk membantah dan menghujat mereka, yakni Nabi bersabda kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kaum muslimin beribadah haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup menunaikannya. Maka mereka berkata, haji itu tidak diwajibkan kepada kami. Dan mereka pun menolak mengerjakan ibadah haji. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ayat-ayat tersebut, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Baitullah atau Ka'bah dibangun sebelum Baitul Maqdis, dan Ka'bah ini merupakan rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah dengan melakukan tawaf di sekelilingnya. Juga faidah lainnya, disyariatkan mencari keberkahan dari Allah dengan berkunjung ke Baitullah, berhaji, tawaf, dan beribadah di sekelilingnya. Kemudian di antara pelajaran lainnya, menyegerakan melaksanakan ibadah haji ketika sudah mampu, biaya dan keamanan perjalanan sudah terpenuhi, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi perjalanannya. Kemudian pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada dari pembahasan ini, isyarat atas kekafiran orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu menunaikannya, sementara tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya untuk sampai ke Baitullah, tapi ia hanya tidak peduli saja akan hal itu, padahal kewajiban ini hanya sekali seumur hidup. Sehingga perlu hati-hati bagi orang yang mampu tapi tidak mau berangkat untuk haji ke Baitullah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Wa man ah

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala." Artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat dan menunaikan zakat, apabila mereka mengerjakan hal tersebut, maka darah dan harta mereka akan terlindungi. Kecuali apabila mereka melanggar hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memerangi orang-orang kafir sampai mereka mau mengakui bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, serta menjalankan salat 5 waktu dan mengeluarkan zakat sebagai tanda pengakuan keislamannya. Apabila mereka telah melaksanakan semua itu dan mentaati kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa dan harta mereka terlindungi. Selain itu, berlaku bagi mereka hukum Islam yang lainnya. Maka apabila mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Islam dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dinilai sebagai orang-orang mukmin. Tetapi bila mereka melaksanakan karena takut kehilangan jiwa dan harta bendanya, mereka itu dinilai sebagai orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati mereka, dan Allah lah yang akan memperhitungkannya. Dia Maha mengetahui segala rahasia yang tersembunyi.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua.

0: muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah." Siapa yang mencari ilmu syar'i, ya, ingin menambah ilmu syar'i yang harusnya ilmu tersebut dicari karena mengharapkan ridho Allah, akan tetapi dia mencarinya untuk tujuan mendapatkan keuntungan dunia semata, maka dia tidak akan mencium apa? Aroma harum surga kelak di hari kiamat. Padahal dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Aroma surga ini sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Riwayat yang lain menyebutkan apa? 70 tahun perjalanan sudah tercium harumnya, ya. Nah, orang seperti ini, orang yang belajar ilmu agama agar kelak dia mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang wah, ya, mendapatkan kedudukan di masyarakat, dia tujuannya seperti itu, kelak di hari kiamat tidak akan mencium apa? Aroma wangi surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka niatkan, luruskan niat kita ketika mencari ilmu syar'i agar semuanya apa? Ditujukan untuk mendapatkan apa? Pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa setelah takbir ketiga dalam sholat jenazah. Apabila jenazah adalah laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqqaita ath-thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa'idhhu min azabil qabri wa'azabin nar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'gsilhu bil ma'i wa'thalji wal barad wa'nakkihi minal khataya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'idhhu min azabil qabri wa azabin nar. Apabila jenazah adalah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi' madkholaha wa'gsilha bilma'i wa'thalji wal-barad wa'nakkiha minal khataya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas wa'abdilha daran khairan min dariha wa'ahlan khairan min ahliha وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد وَنَكِّهَا

0: من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari hal-hal yang tidak disukai, maafkanlah dia, dan tempatkanlah di tempat yang mulia, yaitu di surga. Luaskanlah kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es, bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah keluarga di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Berilah dia istri atau suami yang lebih baik dari istrinya atau suaminya. Masukkanlah dia ke surga dan jagalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Hadis riwayat Muslim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من

0: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdiri di hadapan cermin, kita bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita bisa melihat pakaian kita yang belum rapi. Kita bisa melihat wajah yang kusam dan rambut yang semrawut berantakan. Kemudian kita memperbaiki tampilan kita yang tidak karuan itu dan membenahinya sehingga tampak rapi. Terkadang kita kembali berkali-kali melihat ke cermin untuk meyakinkan bahwa kita sudah benar-benar rapi. Nah pendengar, kehidupan ini tak ubahnya seperti cermin. Oleh karena itu tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atu akhihi. Idza ra'a fihi 'aiban aslahahu." Seorang mukmin merupakan cermin bagi saudara mukmin yang lainnya. Jika ia melihat padanya suatu aib, maka ia memperbaikinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, pendengar, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan sesama muslim sebagai cermin? Perlu kita sadari bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan yang pas untuk menggambarkan bagaimana kita seharusnya menjalin persaudaraan. Hendaknya kita menunjukkan kekurangan-kekurangan saudara kita dan memperbaikinya, sebagaimana cermin yang menunjukkan kepada kita di mana kekurangan yang harus kita perbaiki. Hendaknya kita tidak pernah menebarkan aib atau keburukan saudara kita kepada orang lain, sebagaimana cermin yang tidak menunjukkan kepada orang yang bercermin keburukan orang yang bercermin sebelumnya. Pendengar yang budiman, seorang mukmin dengan tulus, tanpa pamrih, dan tanpa mengharapkan apa-apa akan menunjukkan kepada sahabatnya atau kepada saudaranya kesalahan atau keburukan saudaranya sesama mukmin. Lalu kita ingatkan, kita nasihati dan tidak perlu menceritakan kepada muslim yang lainnya, kepada orang yang lainnya. Cukup hanya kita sebagai pemberi nasihat yang tahu aib-aib atau kekurangan saudara kita. Hendaknya kita menasehati sesama muslim dengan kelembutan, dengan santun dan kerahasiaan. Tidak perlu orang lain tahu. Kita hanya mengharap balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya menginginkan agar saudara kita itu memperbaiki dirinya, bukan justru kita mempermalukannya. Pendengar, ada orang yang kemana-mana selalu membawa cermin, sehingga dia menyimpan cermin di tas kecilnya atau bahkan ada yang di sakunya. Bahkan jika tidak ditemukan cermin, maka dia akan bercermin di kaca-kaca mobil orang lain atau jendela-jendela. Tak heran jika di tempat-tempat umum kita juga sering menemukan cermin. Manusia memang tidak lepas dari cermin. Begitu juga hendaknya kebutuhan kita akan nasihat saudara kita. Karena terkadang kita tidak bisa melihat kekurangan kita kecuali jika ditunjukkan secara langsung oleh saudara seiman kita. Maka tak heran jika Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku aib-aib dan kekuranganku." Pendengar yang budiman, tentunya kita juga merasa nyaman bercermin di cermin yang bening. Cermin semakin bening dan bersih, maka semakin jelas memperlihatkan noda-noda dan kekurangan yang ada pada diri kita. Semakin mudah kita untuk mengetahui semua kesemrawutan di wajah kita. Begitu juga seorang mukmin, semakin bersih hatinya, semakin tulus ia dalam mencintai saudaranya dalam menasehatinya, maka semakin berguna dia bagi saudaranya untuk memperbaiki diri. Cermin bisa memperlihatkan kepada kita berbagai bagian dari tubuh kita, namun tidak semuanya bisa kita lihat. Ada memang bagian dari tubuh yang tidak bisa kita lihat dengan satu cermin saja. Untuk bisa melihat hampir semua bagian dari tubuh, tentu tidak hanya butuh satu cermin. Kita butuh lebih banyak cermin, hingga cahaya dan bayangannya bisa dipantulkan ke segala arah. Begitupun dengan kita. Untuk menjadi pribadi yang baik, kita tidak hanya cukup dengan nasihat dari seorang saudara mukmin saja. Di beberapa kondisi, kita memerlukan banyak nasihat dari orang-orang yang berbeda. Kita juga tidak bisa hanya percaya dari satu orang saja. Ada beberapa sudut pandang lain yang harus kita tanyai sehingga kita bisa menyimpulkan permasalahan. Pendengar, cermin tidak pernah berbohong. Cermin memantulkan jasad kita apa adanya tanpa ada rekayasa. Begitulah hendaknya kita. Kita harus menjadi pribadi yang objektif, yang jujur dan apa adanya di hadapan orang lain, tanpa pernah mengorbankan kehormatan dan kewibawaan kita sebagai manusia. Cermin tidak pernah pilih kasih dalam memantulkan bayangan yang ada di hadapannya. Baik dia seorang pejabat atau seorang gembel, cermin tetap memantulkan apa adanya. Begitulah kita seharusnya. Kita harus melayani manusia di sekitar kita tanpa pernah membeda-bedakan dan diskriminasi terhadap mereka. Mari kita menjadi cermin satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama, berdakwah menempuh jalan yang telah ditempuh oleh baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam. Sekian inspirasi pagi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Persaudaraan Islam itu ternyata lebih kuat dari persaudaraan sedara atau persaudaraan setanah air.
7: Kita itu harus mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah.
6: Siapa dia, mau itu dia orang bule ya, orang Asia, selama dia beriman, tetap dia saudara kita.
7: Karena sebab kuatnya umat Islam adalah dengan adanya persatuan atau persaudaraan dalam Islam.
8: Waduh Islam.

0: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya besar harapan kami Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya.
1: Amin.
0: Dan tentunya juga kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah ya, dan selalu diberi taufik serta petunjuk dari Allah sehingga kita selalu menetapi jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah.
1: Amin. Baik pendengar, kembali lagi di gelaran Oase Islam bersama saya Arif dan juga
0: Husni Mubarok
1: yang akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Kalau lebih dikit gak apa-apa. Di gelaran Oase Islam kali ini kita akan mencoba menghadirkan pembahasan tentang amalan tergantung niatnya nih Husni.
0: Dan ini tentunya tema yang penting untuk diketahui ya Arif. Karena memang amalan tanpa niat yang benar itu bisa berakhir sia-sia gitu.
1: Iya, betul banget Ayus nih. Karena itu nih, yuk langsung aja kita simak klip audionya tentang amalan setiap hamba tergantung pada niatnya.
0: Iya, langsung saja kita simak ya.
2: Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, amalan-amalan seorang hamba tergantung pada niatnya. Dan pahala seorang hamba juga tergantung pada niat yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, memperhatikan masalah niat di dalam hati kita ketika beribadah merupakan amalan yang pertama kali harus kita perhatikan. Sebab betapa banyak amalan yang besar menjadi rusak, menjadi remeh karena salah dalam niatnya. Begitu juga terkadang amalan yang terlihat remeh atau kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena agungnya niat di dalam diri hamba tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat yang sangat berharga sekali dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Umar bin Khattab, dia berkata, aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hadir pada saat itu, sesungguhnya amalan-amalan di dalam Islam itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dia niatkan hanya karena dunia, hanya karena pekerjaan, hanya karena pujian orang lain atau popularitas, maka sebatas itu dia akan mendapatkan di dunia. Bahkan di akhirat, dia akan rugi dan menyesal atas perbuatannya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia akan mendapatkan balasannya. Siapa saja yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan atau diterima ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita mengikhlaskan ibadah kita karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini para pendengar yang berbahagia merupakan hadis yang sangat agung sekali. Dikatakan oleh para ulama, hadis ini adalah setengah dari din, nisfuddin, setengah dari agama. Karena timbangan amal-amal yang sifatnya batin itu ditimbang dengan hadis ini, dengan masalah niat. Barang siapa yang ketika dia berhijrah hanya ingin mendapatkan kenikmatan dunia, hanya karena tujuan-tujuan dunia, entah jabatan, entah harta, entah tahta atau wanita, atau ingin menikahi seorang wanita, dia berhijrah, maka hadis ini disebut dengan hadis Muhajir Ummu Qais. Yaitu hadis orang yang berhijrah hanya gara-gara ingin menikahi Ummu Qais di Madinah pada saat itu. Dan hijrahnya sebagaimana atau sesuai yang dia niatkan di dalam hatinya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat merupakan amalan yang sangat besar sekali. Niat yang membedakan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dia sedang beraktivitas biasa. Antara rutinitas dan ibadah seringkali dibedakan dengan niatnya. Bahkan antara satu sholat dengan yang lainnya, satu puasa dengan yang lainnya, satu haji dengan haji yang lainnya, satu umrah dengan umrah yang lainnya, yang membedakan adalah masalah niatnya. Apakah wajib, apakah sunnah, begitu juga apakah dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan pujian, sanjungan dan popularitas orang lain. Na'udzubillah min dzalik.
0: Wah, ternyata ya pengaruh niat itu sangat besar sekali, Ahi Arif. Sampai-sampai Ustaz tadi bilang bahwa amalan yang besar bisa aja remeh di sisi Allah gara-gara salah niatnya.
1: Ya, benar banget ya Husni. Dan sebaliknya nih, amalan yang kecil bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika niatnya benar. Luar biasa kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, maka dari itu kita harus melihat dan memperhatikan niat kita.
0: Kemudian tadi juga Ustaz sempat menyinggung ya bahwa para ulama ada yang mengatakan niat itu setengah dari agama. Hal ini juga menandakan pentingnya masalah niat ya, Yarib.
1: Yups.
0: Baiklah, Ayi, tampaknya kita akan beralih ke klip yang kedua nih.
1: Ya, baik. Di klip yang kedua kita akan menyimak klip dengan judul Balasan Sesuai Dengan Kadar Iman. Langsung saja kita putarkan audionya dan selamat menyimak.
3: Nanti ketika hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa ini diizinkan masuk dalam surga, maka tingkatan mereka di surga pun berbeda-beda ternyata ya. Jadi surga bukan hanya satu atau sepuluh atau seratus tingkatan, tapi ribuan tingkatan, ribuan derajat. Ada sebuah hadis marfu' dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa jumlah tingkatan-tingkatan di surga itu sebanyak ayat-ayat Al-Qur'an ya. Adadu darajatil jannah ka'adadi ayil Qur'an. Jumlah derajat-derajat di surga sesuai dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Ini hadis. Kalau ayat Al-Quran itu ada 6.300 sekian ayat ya. Ayat Al-Quran itu 6.300 sekian ayat. Berarti tingkatan di surga itu 6.000 lebih ya. 6.000 lebih tingkatan. 6.300 lebih tingkatan. Dan jarak dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu seperti dari bumi ke langit. Atau seperti seorang di bumi melihat bintang kejora ya. Bintang kejora di ufuk timur sana. Kemerlip kecil. Padahal itu bintang itu besar kan, tapi karena jauhnya dilihat dari bumi seperti bintang yang berkelip kecil seperti itu ya. Nah, dalam hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal jannah yatarauna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatarauna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriq litafaduli bainahum." Ya. Sesungguhnya penghuni surga mereka melihat-lihat penghuni kamar-kamar yang tinggi di atas mereka, penghuni istana-istana yang tinggi di atas mereka, seperti mereka melihat bintang yang berkemilau di ufuk timur atau di ufuk barat langit. Jadi penghuni ghuraf ya, kamar-kamar yang eksklusif, kamar-kamar yang indah, yang mewah, yang berada di atas tingkatan penghuni yang di bawahnya itu, dilihat oleh penghuni surga yang di bawah itu seperti bintang yang bercahaya berkilau di ufuk timur langit atau di ufuk barat. Jauh sekali ya. Kenapa? Litafaduli ma bainahum. Karena perbedaan di antara mereka, perbedaan tingkat di antara mereka. Nah, apa yang membuat tingkatan mereka berbeda di surga ya? Sesuai dengan kadar amal mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin darajatun mimma amilu. Dan bagi setiap orang akan mendapati tingkatan sesuai dengan apa yang mereka amalkan, sesuai dengan amal yang telah mereka kerjakan ya. Juga dalam surat Al-Ahqaf Allah Ta'ala berfirman, walikullin darajatum mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wahum la yudhlamun. Dan masing-masing akan mendapati derajat atau tingkatan sesuai dengan amal yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah menyempurnakan balasan atas amal-amal mereka. Jadi masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah Ta'ala, rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Yang membedakan tingkatan seorang itu di surga kelak adalah amal-amalnya. Jadi seorang yang melakukan amal soleh yang banyak berbeda tingkatannya dengan seorang mukmin yang amal solehnya sedikit. Ya. Berbeda-beda, ya. Tidak sama tingkatan antara para sahabat misalnya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tingkatan kita-kita ini. Jauh bedanya, ya. Bahkan di antara para sahabat sendiri juga tidak sama tingkatannya. Jadi baik ketika di dunia, ya, kenyamanan hidup yang dirasakan seorang, kelapangan dada yang akan di rasakan oleh seorang. Ketenangan hidup, kedamaian, tumakninah, keberkahan. Di dunia, itu pun juga ditentukan oleh amal salehnya. Semakin banyak seorang melakukan amal saleh, akan semakin lapang dadanya, semakin bercahaya hatinya, semakin banyak rahmat Allah yang dicurahkan kepadanya, dan semakin dia ditunjuki oleh Allah untuk meniti jalan yang lurus di dunia. Jadi subhanallah, amal saleh ini sangat penting sekali, sangat urgen sekali bagi kita. Kita sangat berhajat amal saleh ini untuk keselamatan kita. Sedangkan Allah Ta'ala maha kaya. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari seluruh makhluknya. Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak membutuhkan sedikit pun sedekah kita, puasa kita, ketaatan kita. Allah tidak butuh sedikit pun. Dia maha kaya. Yang butuh siapa? Kita sangat butuh terhadap amal saleh. Nah, ketika kita bersedekah, jangan merasa kita berjasa. Justru kita lebih berhajat, kita yang bersedekah lebih berhajat dengan sedekah itu daripada orang fakir terhadap sedekah tadi. Kita yang melakukan amal saleh, jangan merasa telah berjasa kepada Allah. Justru kita yang berhajat dan butuh kepada amal saleh itu. Kita sangat butuhkan amal saleh, baik di dunia, di padang mahsyar, di alam kubur, maupun ketika di surga nanti. Sangat penting. Jadi keselamatan seseorang di dunia, di alam kubur, di alam barzakh, di padang mahsyar, di akhirat, bahkan sampai tingkatan-tingkatan di surga yang mana nanti akan ditentukan Allah baginya, itu semua dipengaruhi oleh amal-amal saleh. Karena itu sebagai bukti keimanan adalah amal saleh. Jadi seorang tidak cukup mengaku saya mukmin, saya beriman. Buktinya adalah mana amal salehnya. Oleh karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Laisa al-imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal." Iman itu bukan sekedar hiasan atau angan-angan, ya. Tapi iman itu adalah ma waqara fil qalb, apa yang tertanam dalam hati, berupa keyakinan, keimanan, keikhlasan kepada Allah, wa saddaqahu al-amal, dan dibuktikan oleh amal, tidak cukup pengakuan atau khayal atau angan-angan, tapi dibuktikan dengan amal. Jadi seorang yang beriman harus membuktikan imannya itu dengan amal. Di sini letak pentingnya amal saleh.
1: Iya, Masya Allah Yusni, ini audio yang sangat bermanfaat sekali. Jadi begitu ya, pendengar dimanapun Anda berada. Jadi surga itu bertingkat-tingkat ya, sesuai dengan amal seorang di dunia.
0: Berarti kalau amalannya sedikit ya Harib, ya pastinya akan menempati di surga di tingkatan terendah gitu.
1: Iya, betul.
0: Begitu juga sebaliknya. Yang menarik lagi nih, tadi juga Ustaz menjelaskan bahwa satu tingkatan surga ke tingkatan yang lainnya itu jauhnya seperti langit dan bumi.
1: Wah, Masya Allah ya. Nah, ini tentunya menjadi motivasi juga nih buat kita untuk berlomba-lomba dalam beramal ya Ustaz ya. Dan Ahi, di klip yang ketiga, tentunya kita masih akan menampilkan klip tentang amal juga, yakni dengan judul Manfaat Memperbanyak Amal Soleh.
0: Langsung saja kita simak klip audionya ya.
3: Nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita. Kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Matahari hanya 1 mil di atas kepala. Dan ketika itu manusia bercucuran keringat. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke kedua lututnya, dan ada yang sampai ke pinggangnya, dan bahkan ada yang sampai tenggelam di dalam keringatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq." Maka nanti manusia itu sesuai dengan kadar amal mereka dalam genangan keringat tadi. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan bahkan ada yang tenggelam dalam keringat. Nah, apa yang menentukan ini semua? عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَلِهِمْ. Sesuai dengan kadar amal mereka. Jadi yang menentukan itu amal. Yang banyak keburukannya, banyak dosa-dosa, dia akan digenangi oleh keringat. Keringatnya akan bercucuran dan akan menggenangi tubuhnya. Tapi orang yang banyak amal salehnya, banyak kebaikannya, mungkin dia akan terbebas sama sekali dari kenangan keringat tersebut, karena dia akan mendapat naungan nanti di padang mahsyar dengan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasakan ketakutan ketika manusia yang lain kepanikan. Tidak merasakan terik matahari ketika manusia yang lain kepanasan. Karena mereka dinaungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang menentukan itu semua? Amal, amal-amal saleh ya. Ini amal perbuatan kita ya. Semakin banyak amal saleh seseorang, maka semakin ringan keadaannya di padang mahsyar nanti. Ini sebelum kita bicara di surga, masih di padang mahsyar. Seorang yang memperbanyak amal saleh itu orang-orang al-abrar yang banyak berbuat baik, berbuat amal saleh. dia akan mendapatkan keadaan atau kondisi yang menyenangkan di padang mahsyar. Dia tidak merasakan kepanasan ketika manusia lain kepanasan, dan tidak merasakan ketakutan, ya. Bahkan pada hari itu wajah-wajah orang yang saleh berseri-seri. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri, cerah. Ini bukan di surga, sebelum di surga, ya, di marak mahsyar. Kemudian yang berikutnya, ketika nanti melintasi rintangan yang cukup berat di akhirat, yaitu melintasi sirat, ya, meniti sirat, ya, sebuah titian di atas neraka jahannam, termasuk keyakinan kita pula, akidah kita, bahwa setiap manusia nanti akan melintasi sirat, yaitu titian di atas neraka jahannam, yang ujung satunya di tepi neraka dan ujung satunya lagi di tepi surga atau di pintu surga. Jadi titian ini dibentangkan oleh Allah Ta'ala sepanjang neraka jahannam. Satu ujungnya di tepi neraka dan satu ujungnya lagi di pintu surga. Nah, siapa yang lolos dan selamat melintasi titian ini, dia akan masuk.

0: 4, amalnya. Pada titian tadi lebih halus dari seutas rambut. Sebuah titian yang lebih lembut dari seutas rambut. Licin. Titian ini licin dan menggelincirkan. Dan neraka jahannam itu gelap. Gelap pekat sekitar. Tidak ada setitik cahaya pun. Maka dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, فَيَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرَفِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالشَّدِّ الرَّحْلِ يَرْمُلُ رَمْلًا عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ. Maka manusia melintasi sirat atau titian di atas neraka jahanam tersebut. Di antara mereka ada yang melintasi secepat kilat. Jadi baru meletakkan kakinya langsung sampai ke pintu surga, ya. Secepat kilat. Ada lagi yang melintasi secepat tiupan angin, seperti angin yang bertiup. Ada lagi yang melewatinya seperti kedipan mata, satu kejapan mata saja. Dan ada juga yang melewati seperti larinya seseorang, seorang yang berlari-lari, berlari-lari kecil, ya. Yang membedakan itu apa? Ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Bahkan lanjutan hadis tadi, sampai-sampai datang seseorang yang tidak mampu berjalan kecuali merangkak. Merangkak, ya. Hanya dengan mendapatkan cahaya sebesar ibu jari di kakinya, ya. Jadi kecepatan manusia ketika melewati sirat, ya, ada yang secepat kilat, secepat kedipan mata, ada yang seperti angin bertiup, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang seperti merangkak, dan bahkan ada yang tersungkur ke neraka jahanam karena tidak mampu melewatinya. Apa yang membedakan itu semua? Apa yang menentukan itu semua? Ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Di sini pentingnya amal saleh, ya. Jadi siapa yang banyak melakukan amal-amal saleh akan dimudahkan Allah melewati sirat tersebut dan akan diberi cahaya. Tidak hanya kemudahan dalam melewati, juga cahaya yang akan Allah berikan kepada setiap hamba ketika melewati sirat tadi. Setiap orang akan diberi cahaya. Ada yang cahayanya sebesar kota Madinah, ada yang cahaya sebesar gunung, ada yang cahaya sebesar pohon korma, bahkan ada yang sampai cahayanya sebesar ibu jari saja, seperti pelita yang ada di ibu jari kakinya, yang kadang menyala, kadang padam. Cahaya yang mereka dapatkan nanti ketika melintasi sirat sesuai dengan kadar amal mereka. Di sini pentingnya amal-amal saleh, ya. Membuat seorang itu mudah ketika melintasi sirat. Jadi amal saleh seperti mesin, ya. Saya ibaratkan seperti mesin. Kendaraan ada yang berlari kencang sekali. Ada yang terseok-seok, ada yang mogok. Ada yang cepat, ada yang lebih cepat lagi. Seperti pesawat misalnya, dia cepat sekali, ya. Kendaraan yang di darat lebih lambat lagi. Kuda mungkin lebih lambat lagi. Jadi berbeda-beda tergantung mesinnya, ya. Yang mesinnya hebat dan kuat bisa melaju dengan kencang sekali. Nah, amal-amal saleh itu ibarat mesin. Mesin yang membuat seseorang itu mudah melintasi sirat tadi.
1: Ya, pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, selamat bergabung yang baru menyimak. Jadi kesimpulannya dari audio tadi, amal saleh itu bisa menyelamatkan kita di hari akhirat, ya Yusni, ya.
2: Iya, betul banget, ya. Berarti menyelamatkan kita di padang mahsyar gitu, ya. Dan selamat di titian sirat hingga menuju surga. Semoga kita juga dimudahkan dalam beramal, ya, Arif.
1: Iya, tapi bukan hanya kita nih, Ayah Husni, tapi juga pendengar semua pada khususnya, dan juga kaum muslimin pada umumnya.
2: Iya, dan tampaknya ya Arif, ini adalah akhir perjumpaan kita. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga ketiga klip yang kami sajikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan keislaman kita.
1: Amin.
2: Akhirnya saya Husni Mubarok
1: dan saya Arif Nur Hadi
2: mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata.
1: Akhirul kalam,

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beribadah dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon.

0: Informasi pagi kali ini pendengar Diskominfo Cirebon dorong Kecamatan Melek Data.
1: سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية
2: أهلا أهلا قافلتي
1: يا قافلتي المهنية.
0: Pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kabupaten Cirebon terus mendorong penguatan tata kelola data pembangunan berbasis digital. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar bimbingan teknis ataupun BIMTEK Pusat Data dan Informasi ataupun Pusdatin bagi Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sekecamatan Kabupaten Cirebon. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto menegaskan, perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut pemerintah daerah mampu menghadirkan data yang berkualitas, terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah. Data memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan hingga evaluasi berbagai program pemerintah daerah. Bambang menjelaskan kecamatan memiliki posisi strategis dalam menghimpun, memverifikasi dan menyampaikan data pembangunan yang berasal dari desa maupun kelurahan. Karena itu peran Kasih Ekbansos dinilai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan statistik sektoral dan implementasi program Satu Data Indonesia di Kabupaten Cirebon. Melalui kegiatan BIMTEK tersebut, Diskominfo Kabupaten Cirebon juga ingin membangun kesamaan pemahaman terkait tata kelola data dan informasi pembangunan. Selain itu, kemampuan aparatur kecamatan dalam mengelola data diharapkan semakin meningkat seiring berkembangnya sistem pemerintahan berbasis digital. Tak hanya menjadi forum pembelajaran, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi aparatur kecamatan untuk menyampaikan berbagai kendala pengelolaan data yang dihadapi di lapangan. Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Persandian dan E-Government Diskominfo Kabupaten Cirebon Raditya mengatakan, BIMTEK Pusdatin tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola data sektoral di tingkat kecamatan. Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data kini menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, tepat sasaran, dan juga terukur. Dengan adanya kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon berharap kualitas data pembangunan daerah semakin akurat dan terintegrasi.
1: ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا أو لوما فالله معين قوما.
0: Baik pendengar, itulah tadi informasi Diskominfo Cirebon dorong Kecamatan Melek Data. Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut. Karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
4: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
5: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
6: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
3: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
7: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
8: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
7: Dapat info dari mana emang, Salman?
8: Itu dari Radio Simpati FM.
7: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapat tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
8: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
7: Daftar? Gimana caranya?
8: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
7: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
8: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
7: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
8: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
7: Oke deh, makasih ya.
8: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
7: Oke lah, siap.
9: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Manfaat besar dari adanya masyarakat Islami adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Ketika masyarakat didominasi oleh kehidupan Islami dengan iman dan amal saleh, lalu diberi rizki yang kafab, cukup buat kehidupan mereka masing-masing, ada porsinya seperti nanti diceritakan yang dan sudah juga saya ceritakan sebulan-bulan yang lalu ketika Rasulullah SAW merasa lapar dan lain sebagainya, nanti kita akan ceritakan di sini. Dan diberikan qanaah. Di dalam kalimat yang lain ada kalimat yang menukik, yaitu qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung siapa saja yang diberi hidayah kepada Islam. Hidayah Islam itu hidayah yang sangat mulia dan tinggi sekali. Mungkin kita akan selalu menangis kalau kita merasakan bahwa betapa bahagianya kita ketika kita berada di dalam Islam. Di tengah-tengah jutaan miliaran orang yang berada di luar keislaman, tak sedikit pun merasakan kebahagiaan yang dalam di dalam jiwanya. Kita diberi keislaman. Walaupun kita gak pernah sadar bahwa ini rezeki dan apa hibah pemberian Allah yang sangat tinggi nilainya dibandingkan pemberian apapun. Udah begitu ditambah lagi pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki. Rezeki dalam bentuk mahal. Hidayah saja sudah enggak bisa ternilai. Antum lihat banyak orang yang matinya dibakar. Jadi ajaran agama. Ya, matinya dibakar dalam ajaran agama. Gimana antum merasakan yang sangat sangat mengerikan? Yang kedua, ada orang yang menurut agamanya dikuburkan bersama hartanya. Gimana anak cucunya ditinggalkan apa? Hartanya pun dibawa ke dalam, kecuali mobil, karena gak muat. Coba kalau muat, pasti akan diajarkan masuk juga. Saking aja gak muat, makanya kuburannya besar-besar. Orang Islam hanya diajarkan satu lubang berapa? 2 meter kali 1,5 meter, mungkin paling besar itu ya. 2 meter kali 1,5 meter. Udah begitu gak usah ditembok deh. Ya cukup pakai tanda bahwa ini kuburan. Ini satu, gak ada juga anjuran bahwa Anda harus sering datang ke kuburan untuk mengingat siapa? Mengingat si sahabat Anda, kerabat Anda, bukan. Mengingat kuburan itu tidak pernah ada dikarenakan ingatlah sahabat Anda dan saudara Anda waktu hidup di dunia. Tidak. Cukup kita berdoa memintakan ampun kepada penghuni kubur sudah menutupi semua kebahagiaan dan kemuliaan para penghuni kubur. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanallah. Orang Islam itu mulia sekali, indah sekali. Itu dari segi waktu mereka sudah mati. Belum lagi nilai-nilai ajaran yang sangat mulia sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Diajarkan penjagaan terhadap agama yang sangat tinggi. Ajarkan agama, penjagaan agama yang sangat tinggi. Diajarkan penjagaan jiwa yang sangat mulia. Ya, sampai darah tertetes dari salah satu saudara kita pun itu adalah persengketaan pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Darah yang tertahan sedikit saja, tertahan itu berarti ditonjok bahasa Inggrisnya, ya. Ketika ditonjok darah itu menggumpal di mana? Di tubuh saudara kita. Itu bagian dari darah. Bukan sekedar fisik, sebab ada darah yang menggumpal, tidak beredar sesuai dengan proses yang asasi. Ini pun bagian awalu ma yuqda bihi yaumal qiyamah ad-dima. Awal pertama kali yang akan diqadha, diadili antar manusia nanti di hari kiamat adalah masalah darah. Ya, kalau masalah pribadi dihisab adalah hisab. Awalu ma yuhasab. Kalau pribadi, pribadi kita masing-masing yang dihisab adalah salat. Itu pribadi. Tapi masalah persengketaan kita dengan saudara-saudara kita, sesama manusia, ya, itu adalah darah. Sampai darah saja dijaga. Bagaimana kehidupan yang lebih besar? Proses darah yang berputar buat proses kehidupan roh kita saja itu dijaga sangat besar dalam Islam. Ya. Ini yang sangat harus kita sering renungkan untuk banyak-banyak bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. Kita dijaga sangat sangat akurat dan kuat di dalam ajaran-ajaran Islam. Belum lagi jaga akalnya. Sampai meminum sesuatu yang mengganggu akalnya saja enggak boleh, haram. Haram keras, al-kaba'ir, dosa besar. Hah? Dosa besar. Sampai tin, nanah dan darah wanita-wanita pelacur akan menjadi minumannya nanti di hari kiamat kalau bagi orang-orang yang meminum khamar. Sampai ada yang mengatakan riwayatnya adalah perasan dari besi-besi yang dibakar, yang meleleh, yang panas itu sampai kita minum. Penjagaan yang sangat besar dalam Islam. Mengapa banyak orang yang menolak? Tidak normal kalau menolak ajaran-ajaran Islam yang seperti ini. Keluar dari fitrah. Fitrahnya telah rusak. Kalau tidak menyadari betapa hayatan tayyibah, kehidupan yang sangat mulia, indah, bahagia, menyenangkan ketika kita berada di dalam penitian ajaran-ajaran Islam yang benar. Sangat tinggi, dijaga akalnya. Belum lagi dijaga hartanya. Hartanya pun dijaga. Sampai 1 rupiah dari hak saudaranya pun tidak boleh diambil. Sampai digambarkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin, seorang bosnya dengan pegawainya, pegawainya sudah keluar lama, ada titik apa gajinya yang tidak diambil, gajinya diproses, diistismar, diproduksi sehingga menjadi kambing-kambing yang sangat banyak. Ketika dia kembali meminta upahnya yang dulu dia tinggalkan, semua yang sudah diproduksi itu diserahkan kepada si pemilik gaji yang tadi tidak diambil. Menandakan bahwa dijaga, dia gak mau ngambil sedikit pun, silakan ambil sama kalian.
13: Itu hal yang sangat tinggi. Jadi hayatan tayyibah itu lahir dari penitian iman dan amal saleh yang sangat tinggi. Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan. Aishnya, kehidupan hariannya, afaf, kafaf, cukup. Lalu katakan wa qana'a bihi, dan qana'ah dengan apa yang kaina aishuhu kafafan. Jadi qad aflah, beruntunglah. Di dalam ayat Al-Qur'an qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di sini dalam hadisnya juga menjelaskan qad aflaha man hudiya ilal Islam, karena orang yang diberi hidayah pada Islam berarti beriman. Gitu ya. Qad aflaha man hudiya ilal Islam, sungguh bahagia beruntung orang yang berada di dalam. Tafsir ini menegaskan bahwa hasil yang diperoleh oleh masyarakat bermuatan Islami adalah kehidupan jiwa dan hati. Nah, ini inti dari hayatan thayyibah, adanya di dalam jiwa-jiwa kita sekalian. Kebahagiaan itu adanya di dalam jiwanya. Ya, perlu diingat di sini titik-titik kebahagiaan itu. Fisik itu hanyalah ungkapan ataupun sisi apa aksesoris dari yang di sini. Berapapun harta ataupun prestise yang Anda dapatkan secara zahir, bobotnya, substansinya tak akan pernah bisa membuat Anda puas dan kenyang kecuali ketika jiwanya kafah, cukup. Kalau jiwanya sudah cukup, maka disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaan, seberapapun substansi, berapapun jumlah yang dia akan dapatkan dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala, seperti tafsir ar-rizqul halal, rizki yang halal. Jadi intinya adalah di penerimaan jiwanya, kafafnya, di qanaahnya. Ya, orang yang mukmin adalah orang yang diberikan kemuliaan qanaah terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kejar itu, ya, kejar iman dan amal saleh. Tingkatkan bobotnya, sebarkan, semakin banyak, semakin kuat bobot, semakin ahsan bobot yang Anda kerjakan terhadap amal-amal saleh yang Allah syariatkan, maka semakin besarnya hayatan thayyibah yang akan didapatkan. Sekali lagi, hayatan thayyibah tadi kita sebut ar-rizqul halal, berarti qanaah. Yang kedua adalah sa'adah, kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah al-jannah, surga, yaitu kelanjutan dari walanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan ajr, pahala balasan yang bi ahsan ma kanu ya'malun. Kita, tugas kita hanyalah mencapai prestasi amal saleh yang paling maksimal bisa kita lakukan. Perhatikan itu terus menerus, ya, meneropong. Di mana posisi kita menyambut seruan Allah Rabbul Alamin? Di mana posisi kita menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan menjadi hawariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan menyambut? Kalau Isa alaihissalam mengatakan kepada umatnya man ansari ilallah, Rasulullah mengatakan man hawari? Siapa yang menjadi hawariku? Direnungkan kembali betapa kita pun akan merasakan hayatan thayyibah ketika man amila salihan min dzakarin aw unsa, semakin meluas dan melebar ke tengah-tengah masyarakat secara umum. Kita rasakanlah di tengah-tengah kehidupan kita, salat, membaca Al-Qur'an, anak-anak kita yang ngaji, istri kita yang berhijab, ya, bermutahajibah. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang masih melanggar syariah, kita pun terkadang merasakan gimana, gak bisa lepas sampai gubarnya pun, sampai apanya, debunya pun kita akan terkena, sehingga menyangkut di dalam kotoran-kotoran jiwa, ya, titik-titik dosa. Betapa kita tidak pernah mikir kalau saja kita kerja keras besar-besaran. Saya yakin kejadiannya tidak seperti ini. Orang-orang komunis menguasai pendidikan-pendidikan kita, sosialis lah kalau gak mau disebut komunis gitu ya. Orang-orang sekuler memegang kendali-kendali masyarakat. Apa sebabnya? Anda tidak kerja keras? Dibiarkan umat berada di tangan-tangan mereka. Jadi kerja keras. Mari kita kerja keras habis-habisan. Apa yang bisa kita lakukan? ya. Coba meningkatkan, sebab hayatan thayyibah di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap personil dari amal saleh. Ini personil 1 2 3 4 5 6 7 hayatan thayyibah merata di 10 orang, maka hayatan thayyibah berada luasnya di 10 lingkungan orang itu. Betul ya? Ketika tambah 100, maka hayatan thayyibah akan berada di sekeliling 100 orang itu. Setelah ada 1000, maka dia akan begitu terus. Mengapa kita merasakan masih campuran antara kadang-kadang? Karena kita tidak merata di dalam iman dan amal saleh. Kejujuran keimanan kita kepada Allah. Sebab Allah berjanji udah, tadi sudah disebutkan. Ya, man amila salih. Dan Rasul pun berjanji, qad aflah man hudiya ilal Islam wa ruziqa kafa kafaban. Atau wa kana aishuhu kafaban wa qanna'a bih. Akan tumbuh qanaah kalau dia jujur dalam keimanannya. Diberikan. Tumbuhkan itu dan besarkan jiwa kita untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan kita semua berada dalam posisi yang mulia ini. Mohon selalu pada Allah Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, saya ingatkan ada satu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang ini hanya satu bagian tetapi menjadi perhatian buat diri kita. Kita seperti ini enggak gitu. Idza qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu. Apabila Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, coba perhatikan. Fastami'u. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena di dalamnya pasti ada amr yang diperintahkan atau nahi yang dilarang. Pasti itu, ada kebaikan yang diperintahkan, ada keburukan yang dilarang. Artinya apa? Kalau ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda menyerukan, "Ya ayyuhalladzina amanu, sambut dengan sami'na wa ata'na." Segera. Karena itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Semakin tinggi hayatan thayyibah kita, enggak akan bisa orang nilai hartanya seberapa, kedudukannya di mana, posisinya apa, dia disambut oleh tetangga atau teman-temannya atau tidak. Tidak, semuanya itu tertutupi ketika dia sudah berada di alam surga sebelum dia memasukinya nanti di surga nanti insyaallah. Ya, di dunianya sudah surga, kebahagiaan yang tidak bisa ditawar. Ya, sekali lagi, tawaran dunia akan banyak melupakan sisi hayatan thayyibah, wala nazianaum bi ahsani makanu ya'malun. Makanya dulu para ulama menyatakan ada 4 penghalang kita dalam merasakan aflah kebahagiaan ini, dalam menyimpangkan kita ke jalan kemuliaan ini. Pertama adalah dunia, ini yang paling dekat karena dana dekat ya. Yang kedua adalah kawan buruk, itu pun penghalang kita untuk berada dalam kebahagiaan hayatan thayyibah. Yang ketiga, harta. Ini pun bagian yang sangat berat. Yang keempat, keluarga. Keluarga di sini maksudnya istri dan anak-anak kita. Makanya dikatakan al-walad mujibinah mubikhilah, ya. Dia mujibin membuat kita jubun dan bakhil membuat kita bakhil. Jadi hati-hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita sekalian sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali berada dalam pertahanan keislaman ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljannah qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
14: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Kaum muslimin, bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan kali ini temanya tentang nasihat untuk orang tua terhadap putra-putrinya untuk mendapatkan dzurriyah salihah, keturunan-keturunan yang saleh, komitmen berdua antara suami dan istri. Bagaimana kita berdua saling membantu, saling
15: bekerja sama untuk menciptakan dan membuat generasi yang saleh dan salehah. Setelah kita memberikan contoh teladan di rumah-rumah kita, kita terus memilihkan lingkungan-lingkungan yang baik buat mereka. Ini tanggung jawab kita. Setelah kita didik di rumah, jangan sampai nanti di luar mereka rusak, dirusak oleh lingkungan dan dirusak oleh kondisi dan teman-teman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita semua yang dikatakan al-mar'u ma'adini khalili. Agama seseorang itu akan sangat tergantung dari siapa teman setianya, teman dekatnya, teman bermainnya, teman bagaimana dia bersama-sama. Ya, kita tidak bisa mengawasi mereka selama 24 jam, apalagi bapak-bapak sibuk di luar, sibuk dengan mencari nafkah, dan ibu-ibu pun sibuk dengan kesibukan yang sangat banyak di rumahnya. Maka tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan keamanan dalam hatinya, ketenangan, agar mendapatkan qurratu ayun untuk zuriyahnya, untuk keturunannya, untuk anak-anaknya. Maka dia harus menitipkan ke tempat-tempat yang baik, ke lingkungan-lingkungan yang baik. Karena kalau salah dan hanya memikirkan bagaimana dunia mereka, siap-siap kita akan mendapatkan hal-hal yang tadi kita khawatirkan di depan. Narkoba, seks bebas, tawuran. Ya, yang sekarang dilihat bagaimana anak-anak SMP dan SMA, subhanallah, mengerikan sekali kondisinya. Sangat mengkhawatirkan sekali bagi kita semua. Tidakkah kita khawatir terhadap apa-apa yang kita lihat dalam hal itu? Bayangkan, begitu dahsyat kondisinya, begitu buruk, kalau tidak ngeri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, prinsip dasar bagi kita semua ketika memilihkan tempat yang terbaik buat mereka, lingkungan yang baik, dan lingkungan yang baik itu pasti Islami. Tidak ada lingkungan yang tidak baik kecuali lingkungan yang Islami. Ya, ini harus jadi tanaman kita tadi kita katakan. Tidak ada jalan yang terbaik dan ini adalah jalan kebaikan dunia dan akhirat kita kecuali Islam. Maka lingkungan buat anak-anak kita adalah lingkungan yang Islami. Walaupun di situ banyak kekurangan-kekurangannya. Kekurangan-kekurangan di dalam tempat-tempat yang Islami masih jauh lebih mending daripada kita taruh di tempat-tempat yang kita anggap aman dan anggap baik, tapi ancaman-ancaman itu semua nyata buat kita. Jangan ditipu oleh kondisi. Kita katakan harus ada dalam jiwa kita keyakinan yang tidak boleh ragu bahwa hanya Islam yang akan menyelamatkan kita dari keterpurukan yang amat dahsyat. Semua itu, ya, lingkungan, pertemanan, bisnis, dan semua interaksi sosial kita yang kita bingkai dalam bingkai Islami, maka jika ada kekurangan, jika ada kealpaan di dalamnya, jauh lebih ringan, Bapak Ibu sekalian. Maka banyak ayat Al-Quran, jangan menjadikan, ya ayuhalladzina amanu, ya, perintah kepada orang-orang yang beriman, jangan mengambil orang-orang selain orang beriman, aulia. Makna aulia itu banyak sekali, makna wali. Salah satunya adalah tentang teman setia, tentang pemimpin, gitu ya. Itu kaum muslimin. Dijaga itu, perhatikan itu. Jangan sembarangan. Nah, maka ketika kita ingin mendapatkan anak-anak yang saleh, ketika memulai dari awal sekali, kalau kita dalam hal ini orang tua berkaitan dengan pasangan anak-anak kita, harus kita perhatikan. Ibu bapak yang mulai sudah remaja, dan mungkin banyak di antara bapak dan ibu yang sudah mulai tumbuh anak-anaknya di SMA dan sebentar lagi lulus dan sebentar lagi akan berkeluarga, maka pilihkan mereka. Jangan cuma memilihkan untuk anak laki-laki, untuk perempuan. Anak laki-laki pun harus diarahkan untuk itu, harus dipilihkan. Ya. Dan jangan menganggap kalau dia sudah dewasa dia boleh pilih sebebas-bebasnya. Tidak. Dakwah itu tidak ada batasannya. Dakwah itu sampai mati. Ya. Memberikan nasihat kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita sampai mereka sudah dewasa, berkeluarga pun wajib dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan dibilang ini tanggung jawab suaminya, ini tanggung jawab sendiri-sendiri, tidak. Masih tetap man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika da'aful iman. Ini konsep bagaimana kita berdakwah beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka hal yang perlu kita perhatikan jika kita ingin mendapatkan generasi yang saleh tadi, kita mulai dari diri kita, mulai dari memilih pasangan-pasangan hidup kita, begitu nanti anak-anak kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang islami. Ya, ciptakan lingkungan yang islami di mana? Di rumah. Dan ketika kita menciptakan lingkungan yang islami setelah menegakkan sunnah-sunnah yang kita katakan sunnah-sunnah Islam, maka bapak ibu harus juga perhatikan apa-apa yang bisa membuat ini menjadi kemungkarannya luas, atau yang bisa menyeret mereka ke dalam kemungkaran harus kita singkirkan. Sarana-sarana, ya, alat-alat yang bisa merusak kefitrahan, keislaman anak-anak kita pun harus kita awasi di rumah kita masing-masing. Ini mumpung dalam teritorial yang kita bisa, yang menjadi kekuasaan bapak dan ibu sekalian. Rumah-rumah ibu bapak sekalian harus steril dari hal-hal yang dapat merusak fitrah keislaman anak-anak kita semua. Lingkungan penting sekali. Coba lihat hadis tentang fitrah. Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa setelahnya? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya, ibu bapaknya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ketika melihat ayat ini, kita jangan cuma sekedar melihat tentang poin besarnya tentang agama, tapi poin yang paling besar di situ adalah tentang lingkungan. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, itu lingkungan di rumah yang akan menciptakan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena fitrahnya Islam. Yang merusak pertama kali orang tua, lingkungan terdekat dengan anak ketika dia masih di rumahnya. Begitu sampai besar, dan ketika kita cakupkan dalam bingkai islami karena kita orang tua yang Islam, maka ini menjadi perhatian dalam hal-hal yang paling besar interaksi di antara kita dengan anak-anak kita di rumah kita semua. Ciptakan lingkungan yang islami dan jauhkan unsur-unsur yang tidak islami. Dan unsur-unsur yang tidak islami yang paling besar adalah kesyirikan dan kekufuran. Sarana-sarana kesyirikan dan kekufuran harus dijauhkan dari rumah-rumah kita. Ya. Patung-patung, gambar-gambar, apalagi alat-alat musik, apa lagi yang lain, tontonan-tontonan yang memuat hal itu semua, ya, tontonan yang menunjukkan tentang kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, musik, dosa besar dan yang lainnya, perzinahan, jauhi dari rumah-rumah kita. Jauhkan semua itu dari rumah-rumah kita. Itu tanggung jawab abawah, kedua orang tua. Sarana-sarananya dijauhkan. Jadi kalau alat-alat yang tidak bisa, apa yang ada pada kehidupan kita, dulu kita mengkhawatirkan televisi, bapak ibu sekalian, ya, yang masuk ke kamar-kamar kita semua. Ini kalau kita sudah bisa jauhkan, alhamdulillah sekarang pakai digitalisasi, alatnya harus beli. Kalau sudah nggak bisa beli, jangan paksakan beli, biar nggak, di rumah nggak usah ada TV. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan sekarang, itu adalah gadgetnya, HP. Nah, ini semua ada di situ, pengganti televisi. Kalau bapak dan ibu meminjamkan kepada anak-anaknya tentang alat-alat itu, perhatikan jangan sampai ini semua akan merusak mereka. Dan itu mau gak mau, kita hidup di situ, ada di situ semua interaksi sosial, tidak mungkin menjauhkan kita dari itu, kecuali kalau bapak mau. Gak mungkin, ini ada. Tapi ini harus kita bersihkan, dalam artian pengawasan ketat penting sekali. Kita harus yakini jalan Islam, metode Islam, cara Islam dalam mendidik anak-anak, maka itulah cara terbaik buat kita. Ya, inilah jalan terbaik buat kita. Maka itu sabari jalan-jalan ini, karena kesabaran dalam meniti jalan-jalan yang kita katakan Islami adalah satu hal yang harus kita kerjakan. Kesabaran itu dalam segala hal, ya termasuk di dalamnya adalah kesabaran di dalam hal ini. Jadi kesabaran itu kan tiga ya. As-sabru fi ta'atillah. Yang kedua apa? As-sabru an ma'siyatillah. As-sabru an aqdarillah al-mu'allamah. Sabar dalam ketaatan, meniti ketaatan kepada Allah. Nah ini salah satunya tadi. Ya ketika kita memilihkan lingkungan-lingkungan yang Islami dalam kehidupan pertumbuhan anak-anak kita semua, putra-putri kita semua, kita sabar atas apa yang kita hadapi. Yang tadi sudah dibilang tentang biaya, tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya, tentang hal-hal yang kita tidak enak di dalam apa bergaul dengan teman-teman kita, di dalam itu sabari. Ya. Karena ini bagian. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk sabar juga adalah bagaimana kita sabar di dalam memberikan pendidikan buat anak-anak kita. Memerintahkan mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar. Sabar dengan kecapeannya, sabar dengan berulangnya, berulang-ulang ya. Kalau kita bangunin anak kita tuh untuk sholat saja misalkan, ya salah satu contoh. Itu berulang-ulang setiap hari, bertahun-tahun kita. Kalau dia masih di bawah umur SMP saja ya, itu pasti. Dan kita rasakan hari-hari ini, benar. Kalau ada yang lebih dari itu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bapak dan ibu sekalian. Tapi kalau ada keberatan-keberatan di situ di hari-hari ini, masih mending, jauh lebih mending bapak ibu menahan marah untuk membangunkan putra-putrinya untuk mengerjakan salat, daripada bapak sekarang senang-senang meninggalkan mereka dalam lelapnya tidur, sementara nanti mereka sulit untuk salat di pas hari di mana mereka sudah tumbuh dewasa. Semua begitu kita bayar. Hari ini kita capek, kita berat, kita sulit, dan kita setiap hari mungkin menahan emosi ya dalam kebaikan dan pendidikan mereka. Mudah-mudahan di usia mereka memasuki remaja SMP dan SMA, kita akan sudah mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan dan bagaimana kita mendapatkan apa yang kita berdoa setiap saat. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan bisa dipahami gitu ya, untuk diri kita masing-masing, dan tidak ada yang sempurna dalam pendidikan dan bagaimana kita mengimplementasikan Islam yang sudah sedemikian menjadi pilar-pilar dalam kehidupan kita. Tapi kita pasti salah, kita pasti keliru, dan kita pasti akan ada lubang-lubang yang kita terjatuh di dalamnya. Tapi ketahuilah, bersabar atas itu semua, dalam keberatan-keberatan itu semua, dan terus kembali lagi ya dalam keistiqomahan meniti jalan Islam, jalan siratal mustaqim. Inilah kebahagiaan kita bapak ibu sekalian. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk dapat istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam mentarbiah anak-anak kita, istiqamah untuk memberikan mereka contoh-contoh teladan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, istri-istri, suami-suami kita, dan anak-anak kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Mutiara Ayat. Allahu Azza wa Jal berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai ayat 106. Kerugian orang yang kafir.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

0: يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
1: Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Rob mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak akan memberi penilaian sedikit pun bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Pendengar, apakah ruqyah hanya berlaku untuk penyakit-penyakit yang disebutkan dalam nas atau penyakit secara umum? Dalam hadis-hadis yang membicarakan terapi ruqyah, penyakit yang disinggung adalah pengaruh mata yang jahat. Penyebaran bisa racun dan penyakit namlah misalnya. Berkaitan dengan masalah ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam syarah Sahih Muslim, maksudnya ruqyah bukan berarti hanya dibolehkan pada tiga penyakit tersebut. Namun maksudnya bahwa beliau ditanya tentang tiga hal itu dan beliau membolehkannya. Andai ditanya tentang hal lain, maka akan mengizinkannya pula, sebab beliau sudah memberi isyarat buat selain mereka, dan beliau pun pernah meruqyah untuk selain tiga keluhan tadi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwa jin dapat memberikan pengaruh kepada manusia dengan gangguan yang ada kalanya bisa mematikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kalanya mengganggu dengan lemparan batu, dengan menakut-nakuti manusia, dan hal-hal lainnya yang disahkan oleh sunnah dan ditunjukkan oleh kenyataan atau realita. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan seseorang dari salah seorang sahabat untuk pulang kepada keluarganya dalam satu peperangan, yakni perang Khandaq pada saat itu. Ia seorang pemuda yang baru saja menikah. Ketika sampai di rumahnya, ternyata istrinya ada di depan pintu. Ia mengingkari perbuatan istrinya itu. Lalu ia berkata kepadanya, "Masuklah." Maka ketika pemuda ini masuk, ternyata seekor ular melingkar di atas tempat tidur. Dengan tombak yang berada di tangannya, ia menikam ular tersebut hingga ular tersebut mati. Maka dalam waktu bersamaan, yakni pada saat ular itu mati, maka pria ini juga meninggal. Perawi hadis tersebut tidak tahu mana yang lebih dahulu meninggal, apakah ular atau pemuda tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh ular yang berada di rumah kecuali ular yang ganas dan berbisa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idza ra'aytum minhum syai'an fa'dhanuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dzalik faqatuluhu fa innama huwa syaitan." Sesungguhnya di Madinah terdapat para jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, maka izinkanlah ia selama 3 hari. Jika ia menampakkan diri kepada kalian sesudah itu, maka bunuhlah. Sebab sesungguhnya ia adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa jin itu ada kalanya menzalimi manusia dan mengganggu mereka. Sebagaimana fenomena membuktikan akan hal itu. Berita-berita telah mutawatir dan sangat banyak menyebutkan bahwa manusia ada kalanya memasuki rumah-rumah kosong lalu dilempar dengan batu padahal manusia tidak melihat seorang pun di dalam rumah kosong tersebut. Ada kalanya ia mendengar suara-suara dan ada kalanya juga mendengar desingan lembut seperti suara pohon serta sejenisnya yang membuat orang yang imannya lemah ketakutan kemudian terganggu karenanya. Demikian pula ada kalanya jin memasuki tubuh manusia baik karena kecintaan atau untuk bermaksud mengganggunya maupun sebab-sebab lainnya. Ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Yang artinya orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan atau kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Pendengar, pada jenis ini ada kalanya jin berbicara dari batin manusia itu sendiri, berbicara kepada siapa yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an di dalamnya atau di depannya. Ada kalanya membaca Al-Qur'an mengambil janjinya supaya tidak kembali lagi. Dan perkara-perkara lainnya yang banyak diberitakan oleh riwayat-riwayat dan tersebar di tengah-tengah manusia. Atas dasar ini maka benteng yang dapat menghalangi dari kejahatan jin ialah seseorang membaca apa yang diajarkan oleh sunnah yang dapat membentengi diri mereka, semisal ayat kursi dan yang lainnya. Sebab jika seorang membaca ayat kursi pada suatu malam, maka ia senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan setan tidak dapat mendekatinya hingga waktu subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemelihara. Wallahu taala alam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meyakini keberadaan jin atau setan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang mulia ini. Alam para jin sama sekali berbeda dengan alam manusia, meskipun keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pendengar, kepada siapa seorang muslim harus meminta perlindungan dari gangguan setan? Jawabannya pendengar, hakikat memohon perlindungan adalah lari menghindar dari sesuatu yang ditakuti menuju siapapun yang dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Ketahuilah sesungguhnya memohon perlindungan hanya layak kepada Allah Azza wa Jalla, berpasrah diri kepadanya dari segala keburukan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Artinya katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan waktu subuh dari kejahatan makhluknya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Quran Surat An-Nas ayat yang pertama. Pendengar, setiap perbuatan atau perkataan yang di dalamnya terdapat permintaan perlindungan adalah bentuk ibadah. Maka, memohon perlindungan adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tidak dibenarkan

0: لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Artinya mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah untuk disembah. Sesembahan-sesembahan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak suatu madarat dari diri mereka. Dan tidak pula dapat memberi sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga tidak kuasa mematikan atau menghidupkan. Dan tidak pula berkuasa untuk membangkitkan makhluknya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ketiga.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ah

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat butuh pada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusannya. Yang mesti diyakini bahwa manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Manusia tidak mengetahui manakah yang baik dan buruk pada kejadian pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Dia mensyariatkan sholat istikharah sebagai pengganti bagi apa yang bisa dilakukan pada masa jahiliyah, berupa meramal, memohon kepada berhala dan melihat peruntungan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang hendak memohon petunjuk kepada Allah untuk menentukan keputusan yang benar ketika dihadapkan kepada beberapa pilihan keputusan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab jahiliyah melakukan istikharah atau menentukan pilihan dengan azlam atau undian. Setelah Islam datang, Allah melarang cara semacam ini dan diganti dengan sholat istikharah. Adapun dalil tentang pensyariatan sholat istikharah adalah hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya untuk sholat istikharah dalam setiap urusan, sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah sholat dua rakaat selain sholat fardu. Kemudian hendaklah ia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astakdiruka bi'kudratika, wa as'aluka min fadlikal adhim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta'lamu wa la a'lamu, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajili faqturhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala fi ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqtur lil khaira haitsu kana thumma ardini qala wa yusammi hajatahu. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sesungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukan. Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, atau baik bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, atau buruk bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Kemudian ia menyebut keinginannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

0: Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa istikharah ini dilakukan setelah salam. Berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berkehendak atas suatu urusan, hendaklah ia salat 2 rakaat yang bukan wajib kemudian ia berdoa. Kemudian apakah ada bacaan khusus ketika salat istikharah? Maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya bacaan surat atau ayat khusus ketika salat istikharah. Jadi orang yang melakukan salat istikharah bisa membaca surat atau ayat apapun yang ia hafal. Dan perlu diketahui pula bahwa melakukan istikharah tidak harus dengan salat khusus, tapi bisa dengan semua salat sunnah. Artinya, seseorang bisa melakukan salat rawatib, duha, tahiyatul masjid atau salat sunnah lainnya. Kemudian setelah salat dia membaca doa istikharah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang beranggapan bahwa jawaban istikharah akan Allah sampaikan dalam mimpi. Hal ini adalah anggapan yang sama sekali tidak berdalil, karena tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Para ulama mengatakan bahwa mimpi tidak bisa dijadikan acuan hukum fikih, karena dalam mimpi setan memiliki peluang besar untuk memainkan perannya, sehingga bisa jadi setan menggunakan mimpi untuk mempermainkan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya thalathatun, fa bushra minallah wa hadisun nafsi wa takhwifun minasyaitani." Mimpi itu ada 3 macam: kabar gembira dari Allah, bisikan jiwa, dan penakutan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena itu, tidak disyaratkan bahwa setiap istikharah pasti diikuti dengan mimpi. Hanya saja, jika ada orang yang beristikharah, kemudian dia tidur dan bermimpi yang baik, bisa jadi ini merupakan tanda baik baginya dan melapangkan jiwanya. Tetapi sekali lagi, tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Lalu apa yang harus dilakukan setelah istikharah? Para ulama menjelaskan bahwa setelah istikharah hendaknya seseorang melakukan atau memilih hal yang sesuai dengan keinginan hatinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa jika seseorang melakukan istikharah, maka lanjutkanlah apa yang menjadi keinginan hatinya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan penjelasan tadi, maka tata cara salat istikharah secara ringkas adalah, yang pertama, istikharah dilakukan ketika seseorang bertekad untuk melakukan suatu hal tertentu, bukan sebatas lintasan batin, kemudian dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersuci, baik wudu atau tayamum. Ketiga, melaksanakan salat 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat ini bebas, tidak harus salat khusus, bisa berupa salat rawatib, salat tahiyatul masjid, salat duha dan lain-lain, yang penting 2 rakaat. Keempat, tidak ada bacaan surat khusus ketika sholat, artinya cukup membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat yang ia hafal. Kelima, berdoa setelah salam dan dianjurkan mengangkat tangan. Caranya membaca doa istikharah yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Setelah selesai doa, maka langsung menyebutkan keinginannya dengan bahasa bebas. Misalnya bekerja di perusahaan A, atau menikah dengan B, atau berangkat ke kota C, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, lakukanlah apa yang telah menjadi tekadnya. Jika menjumpai halangan, berarti itu isyarat bahwa Allah tidak menginginkan hal itu terjadi kepada kita. Dan yang ketujuh, apapun hasil akhir setelah istikharah, kita harus yakini bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Karena itu, kita harus berusaha ridho dan lapang dada dengan pilihan Allah untuk kita. Nabi SAW mengajarkan dalam doa tadi dengan menyatakan, "Thumma arudini." Kemudian jadikanlah aku ridho dengannya. Maksudnya adalah ridho dengan pilihanmu ya Allah, meskipun tidak sesuai dengan keinginanku. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan mengenai salat istikharah. Semoga kita dapat mengamalkannya dan senantiasa ridho dengan pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa luar biasa yang menjadi puncak dari perjuangan dan keimanan umat Islam di masa awal-awal, yaitu puncak Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran pertama antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi di sekitar bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ini bukan hanya sebuah pertempuran fisik, tetapi juga ujian besar yang menunjukkan kekuatan iman dan ketakwaan para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in. Mari kita simak kisah ini dengan penuh rasa ta'zim dan semoga dapat menambah keimanan kita semua. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya adalah tindakan kaum Quraisy yang terus mengganggu umat Islam, bahkan setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Selain itu, kaum Quraisy juga merampas harta benda kaum muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian merencanakan untuk menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebagai bentuk balasan atas tindakan kaum kafir Quraisy. Namun kafilah dagang tersebut berhasil meloloskan diri dan kaum kafir Quraisy justru datang dengan pasukan besar untuk menyerang umat Islam di Badar. Pada saat itu kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300 orang, terdiri dari kaum muhajirin dan ansar, dengan perlengkapan perang yang sangat terbatas. Sementara kaum kafir Quraisy datang dengan 1000 orang lengkap dengan persenjataan dan perbekalan. Meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak gentar menghadapi tantangan ini, karena mereka sepenuhnya hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar rahmati Allah, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan malam untuk berdoa kepada Allah, memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada umat Islam kemenangan. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa besar ketergantungan beliau kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Allah lah kaum muslimin bisa menang dalam pertempuran yang tampak mustahil ini. Doa yang khusyuk ini memperlihatkan betapa Rasulullah dan para sahabat benar-benar ikhlas dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira berupa bantuan dari langit. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9 yang artinya, "Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanmu, lalu dikabulkannya bagi kalian. Sesungguhnya aku Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan bala bantuan untuk kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Pendengar yang budiman, pada pagi hari di waktu itu, kedua pasukan bertemu di medan Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun barisan kaum muslimin dengan rapi dan memberikan arahan agar mereka tetap tenang dan bertawakal kepada Allah. Beliau memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa mereka yang berjuang di jalan Allah dan bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang gugur dengan ikhlas dalam pertempuran ini. Di awal pertempuran, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk maju ke garis depan. Di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sendiri yang terkenal karena keberanian dan kekuatannya. Beliau diikuti oleh Ali bin Abi Thalib yang masih muda namun sangat tangguh dan berani. Begitu juga Ubaidah bin Haris radhiyallahu an yang maju dengan penuh kesemangatan. Pertempuran diawali dengan duel antara 3 pemimpin pasukan kaum kafir Quraisy dengan 3 sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam duel ini. Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Ubaidah berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka dan ini menjadi tanda awal kemenangan kaum muslimin. Ketika pertempuran utama dimulai, kaum muslimin berjuang dengan penuh semangat meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Dan Allah pun mengirimkan bantuannya berupa pasukan malaikat. dalam surat Al-Anfal ayat ke-12, Allah berfirman yang artinya,